0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri kajian ini, kajian yang rutin kita laksanakan, dan kita berharap pada Allah ini adalah bagian daripada amal-amal soleh yang Allah ijabah, yang Allah terima, menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua daripada kita pasti akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Tapi yang sudah pasti, kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Maka meninggalkan dunia yang sudah pasti itu tidak perlu dipikirkan. Yang sudah jelas, kita pasti meninggalkan dunia. Yang belum jelas, bekalnya seberapa banyak. Maka yang kita perlu pikirkan setiap harinya bukan tentang kematian, tapi tentang bekal apa yang kita siapkan menuju kepada kematian. Karena ada orang-orang yang membawa bekal yang banyak, ada orang-orang yang membawa bekal yang cukup, ada yang membawa bekal yang mungkin belum cukup. Dan mudah-mudahan kita berharap majelis ilmu ini menjadi salah satu bekal-bekal yang kita niatkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam majelis-majelis yang disebut-sebut nama Allah, yang orang-orang itu diajak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat akan diturunkan untuk memenuhi majelis itu. Yang malaikat-malaikat itu Rasul sampaikan tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Jadi cuma sekali turun aja untuk menyaksikan majelis ilmu ditumpu oleh Allah sampai ke langit pertama, melindungi kita.
1: Ya, pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Dan pendengar muslim, sahib-sahib kita dengarkan tausiah agama, ceramah agama ya bersama dengan Ustadz Felix Xiao tentang kajian Islam, konsep pernikahan dalam Islam. Baik pendengar muslim, selamat mengikuti.
0: Limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan juga kita senantiasa bersalam kepada beliau dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Karena kita meyakini setiap solawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Beliau-beliau tahu setiap nama-nama kita, umatnya, dan kita berharap ketika kita bersolawat dan bersalam kepada beliau, maka beliau nanti akan menjadi saksi bagi kita di yaumil kiamah, memberikan syafaat bagi kita, yang itulah menjadi keperluan kita lebih daripada kita perlu kepada bapak, ibu, dan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan nanti di hari kiamat ibu-ibu gak akan mau ketemu anaknya karena takut nanti anaknya minta pertanggungjawaban. Ya Allah, ini ibu saya belum pernah ngajarin saya untuk berbuat ini. Ya Allah, ibu saya belum pernah mengajarin saya untuk berbuat itu. Ya Allah, ibu saya zolim selama di dunia dan segala macam. Maka ibu-ibu gak mau ketemu anaknya. Anak juga gak mau ketemu dengan ibunya. Kenapa? Karena anaknya takut ibunya meminta pertanggungjawaban, minta bagian pahala dan seterusnya. Maka orang-orang sendiri-sendiri di waktu itu. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang-orang yang senantiasa merindukan, mencintai Rasulullah di dunia, mengikuti setiap apapun yang beliau katakan dan perbuat sejauh dan semaksimal yang mereka mampu. Walaupun kita tahu kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa meniru 100% daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi menginginkan, berusaha, insyaallah sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah, jadi pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kemarin ada tamu

Yang datang dokter Yulia udah menyampaikan tentang hormon-hormon dalam rumah tangga. Artinya adalah apa? Artinya orang itu semakin pintar, itu semakin bisa untuk memahami Islam. Bisa difahami ya. Jadi kalau ada orang itu akalnya semakin jalan, itu semakin bisa memahami Islam. Makanya seharusnya orang-orang pintar itu, lebih pintar orangnya, lebih mampu dia untuk jadi orang soleh. Sebenarnya seperti itu. Lah Ustaz, kok ada orang-orang pintar tapi dia tidak soleh, bahkan dia tidak muslim? Itu kita sudah jelaskan. Berarti akalnya belum dipakai untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, maka pada hari ini kita coba untuk sedikit mereview bahwasanya kita sudah membahas tentang Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan. Islam itu adalah sebuah keyakinan akan adanya Allah, Zat yang Maha. Kepadanya kita akan dikembalikan karena kita diciptakan memang dari Allah. Maka ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, problematikanya tinggal apakah keyakinan kita itu mau membawa kita untuk taat pada Allah dalam level melaksanakan syariat Allah. Itu kan yang sudah kita bahas kan ya. Berarti kita sudah bahas keimanan dan kita sekarang bahas tentang syariat. Nah, kalau disederhanakan untuk keluarga kira-kira seperti apa? Karena gini ibu-ibu sekalian, belajar itu harus ada hasilnya. Belajar itu harus ada hasilnya. Maka para sahabat ketika belajar sama Rasulullah, itu mereka langsung ada perubahan yang terlihat. Langsung ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau levelnya adalah cuma keyakinan saja tapi tidak ada yang terlihat, itu kurang sempurna. Ustadz kemarin bilang namanya iman itu kan akar, gak usah kelihatan. Betul, iman itu tidak usah kelihatan. Tapi yang namanya orang nanam tanaman, apakah cuma ngarepin akarnya tumbuh doang? Ya enggak lah. Tahu dari mana akarnya tumbuh? Ya ada batang yang naik ke atas, kan gitu ya. Ada daun-daun yang tumbuh. Syukur-syukur kalau sudah bagus, nanti ada buah yang bisa dimakan atau dirasakan. Maka kalau seandainya keimanan itu seperti akar yang enggak kelihatan, dan Islam itu seperti pohon kurma. Pohon kurma kan akarnya gak kelihatan. Orang nanam pohon kurma apakah makan akarnya? Enggak. Dia mengharapkan ada batang yang tumbuh dan ada buah yang bisa dimakan. Nah, batang dan buah itu adalah syariat dan akhlak. Jadi syariat itu berguna untuk apa? Sesuatu yang bisa dilihat oleh orang, sesuatu yang bisa kita lihat perubahannya, sesuatu yang nyata. Maka ketika seorang sahabat itu ngaji dengan Rasulullah, mereka dapat materi-materi dari Rasulullah, mereka berubah. Apa aja yang mereka berubah? Semua dalam hidup mereka berubah karena cara pandangnya sudah berubah. Saya sudah kasih contoh. Misal, gak usah sahabat, Felix Siau sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam berubah atau tidak? Berubah. Wajahnya mungkin masih sipit, ya, matanya sipit, wajahnya tetap Chinese gitu ya, rambutnya tetap lurus, ya itu memang gak berubah. Tapi semua yang lain yang bersifat aktivitas, bersifat perbuatan, perkataan menjadi berubah. Misal, sebelum saya masuk Islam saya suka misuh. Sebelum saya masuk Islam, saya suka ngomong gak bagus misalnya. Kalau misalnya saya gak suka sama orang, saya kata-katain, saya caci maki. Setelah saya masuk Islam, saya kunci mulut saya tahu bahwasanya kalau orang ada yang sakit hati karena lisan saya, maka lisan saya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika saya baca di dalam salah satu hadis, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah mulut atau lisan dan kemaluan. Maka saya menjaga lisan saya sebagaimana saya menjaga kemaluan saya. Ketika kita pergi kemana-mana, ada gak orang mohon maaf kemana-mana kemaluannya dibuka? Gak ada kan? Lah, tapi lisan ini kadang-kadang kemana-mana kebuka dalam tanda kutip. Dia mudah sekali mengomentari sesuatu, dia mudah sekali mengucapkan sesuatu. Gak pernah mikir orang kalau dengar tuh perasaannya kayak seperti apa. Nah, tapi itu berubah. Ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk berbicara yang baik-baik. Setidaknya saya ganti maki-makian saya dengan sesuatu yang lebih
netral lah. Dulu misalnya saya suka ngomong ya pokoknya enggak pantas lah. Setelah saya masuk Islam saya ganti. Kalau saya enggak suka saya ngomongnya najis. Wah, najis, sedikit-sedikit najis. Tapi lama-lama saya mikir, najis juga enggak bagus juga ya. Masa ketika ada orang misalnya ngobrol dengan kita dikit-dikit kita bilang najis gitu misalnya. Orang juga enggak enak. Lah maka sekarang diganti. Misalnya apa? Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kan enak. Tiba-tiba kita lagi ngobrol sama orang, pas kemudian tiba-tiba kita mati terakhirnya ngucapin subhanallah, kan lebih baik daripada najis, kan gitu. Nah maka ngaji itu mengubah orang, ngaji itu mengubah perbuatan dan lisan, minimal dari lisan. Jadi dari mana kita tahu bahwasanya Allah ridho dengan keimanan kita? Kita tahu Allah ridho dengan keimanan kita apabila lisan kita berubah, apabila perbuatan kita berubah. Awalnya saya enggak suka dengan orang kerudungan. Ketika saya jadi seorang muslim, saya jadi tahu orang pakai kerudung itu bukan karena dia pengen sombong, bukan karena nunjukin bahwa dia tuh solehah, bukan karena bilang bahwa dia tuh sudah pintar atau dia tuh sudah baik. Tapi orang kerudungan karena memang dia mau untuk taat kepada Allah meskipun dalam usaha. Maka saya ganti cara pandang saya bahwasanya kerudung itu kewajiban. Maka awalnya saya gak suka dengan orang yang kerudungan, lalu kemudian saya jadi suka dengan orang yang kerudungan. Awalnya saya melihat bapak dan ibu saya tuh kayak bos doang, bahwa mereka cuma ngasih uang. Saya gak suka dengan bapak dan ibu saya. Saya merasa bahwa mereka gak cukup memperhatikan saya. Setelah saya masuk Islam, berubah atau tidak? Berubah, karena Islam ngasih tahu saya, Lik, bukan urusan kamu, orang tuamu berbuat apa kepada kamu, itu urusan dia dengan Tuhan dia. Urusan kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan bapak dan ibumu, itu yang Tuhan tanya kepada kamu. Maka saya berubah, maka yang saya pikirkan bukan lagi kenapa saya harus baik sama orang tua. Orang tua saya aja gak bisa baik pada saya. Tapi yang saya pikirkan adalah baik pada orang tua itu adalah perintah Allah, yang kalau saya tidak melakukan itu maka Allah akan murka. Dan kalau Allah murka, saya sendiri yang nanti gak bagus, kan gitu. Maka perbuatan kita itu berganti. Maka para sahabat ketika sudah masuk Islam itu menyenangkan. Dan gak akan ada orang yang gak suka kalau orang ini benar-benar melaksanakan syariat. Saya dipahami ya ibu dan bapak sekalian ya. Jadi keyakinan kita itu ketika diekspresikan lewat taat kepada Allah, itu gak mungkin manusia gak suka. Kenapa? Fitrahnya manusia suka orang baik. Dan orang baik itu adalah hasil daripada ketika syariat itu diterapkan. Pertanyaannya, ada gak orang gak muslim tapi baik? Banyak. Banyak orang gak muslim tapi baik. Makanya orang-orang baik itu yang mereka belum muslim itu lebih mudah didakwai daripada orang jahat. Mau bukti bahwasanya baik itu fitrah, dan kalau orang senang dengan kebaikan, orang pasti senang dengan Islam. Ini contohnya, Yang namanya maling ya, walaupun dia kerjaannya mencuri, dia senang gak kalau barangnya dicuri? Ya enggak lah. Kenapa? Karena fitrah dia gak suka kalau barangnya hilang, walaupun dia sendiri seorang maling. Seorang pezina pun tidak mau anaknya dizinai. Seorang pezina pun pasti marah kalau anaknya dizinai, betul gak? Maka orang senang tuh fitrah, orang senang kebaikan itu adalah fitrah. Paham sampai di sini ya? Bahwasanya ada orang-orang jahat pun pengen anaknya jadi orang baik. Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Maka kalau kita itu menerapkan Islam, kita pasti jadi orang yang menyenangkan. Maka ketika zaman dulu, ketika di Habasyah, Ja'far bin Abu Thalib, ini saudaranya Ali bin Abu Thalib, dia kemudian memimpin jamaah muslim yang pergi ke Habasyah karena ditekan di Makkah. Maka waktu itu dia ditanyakan, kenapa kamu masuk agama Islam? Padahal katanya agama Islam ini agama yang buruk. Dia bilang, coba lihat kami sekarang. Dulu kami makan bangkai, sekarang kami tidak makan bangkai. Pertanyaan saya, kalau fitrahnya manusia senang bangkai atau senang yang gak bangkai? Yang senang yang gak bangkai dong. Dan dia bilang, salah kami apa? Coba lihat kami dulu. Kami dulu makan bangkai. Kami dulu berzina dengan orang tua kami sendiri. Coba, loh ini serius. Ibu-ibu tahu sebelum syariat turun itu seperti apa? Sebelum syariat turun, itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang.
Jadi kalau poligami turun, itu cowok-cowok pada saat itu sedih, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dari 40 sampai 100 diturunkan jadi berapa? 4 doang. Jadi sedih sebenarnya pada saat itu. Sekarang aja orang-orang cowok-cowok seneng ketika mendengar syariat poligami. Nah dulu itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang. Bayangkan ketika dia orang yang bangsawan dan dia punya kedudukan, punya uang, dia nikah 40 sampai 100 orang. Lah pertanyaannya, kalau dia meninggal nih umur 70 meninggal, itu istrinya bervariasi. Ada yang umurnya 70 sampai umurnya 20. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah zaman dulu ketika syariat belum turun, ini ibu-ibu ini, istri daripada orang ini, jadi warisan. Jadi warisan.

perkara-perkara bohong, kami nipu orang, kami gak sayang sama yang muda. Tapi setelah kami masuk Islam, semua kami berubah. Kami sayang dengan yang muda, kami hormat dengan yang tua, kami makan yang baik-baik, tidak berkata kecuali kebenaran. Kami lantas menyembah pada Allah Tuhan yang satu. Kami mencoba untuk senantiasa menjauhi zina, khamr dan seterusnya. Salah kami di mana? Maka orang-orang muslim diterima di mana-mana. Kenapa orang muslim diterima di mana-mana? Karena menyenangkan. Bisa dipahami ya. Beda dengan sekarang, dia jadi muslim, dia justru jadi nyebelin. Bisa dipahami ya sekalian. Ini justru yang kita pertanyakan, kok bisa Anda dulunya belum kajian, Anda menyenangkan, tiba-tiba Anda kajian, Anda jadi tidak menyenangkan. Hanya karena beralasan, karena saya sudah hijrah. Contoh, ini kisah nyata. Saya punya teman, sebelum dia hijrah, tatoan kiri, kanan, gambar semua. Gak tahu badannya, karena saya belum pernah lihat. Yang jelas tangannya tatoan semua. Anak motor, pokoknya kerjaannya tiap waktu naik motor. Ketika naik motor, dia gak pernah nanya temen satu ridingnya itu, kamu itu sholat atau tidak? Gak pernah ditanya. Gak pernah ditanya, maksiatmu itu apa saja? Rokok kamu, rokok filter atau gak filter? Itu gak ditanya. Kamu minum arak merah atau arak putih? Itu gak ditanya. Pokoknya yang penting mereka bilang apa? Selama satu aspal, salam satu aspal. Kan gitu kan ya? Pokoknya asal satu aspal kita berukhuwah, kata dia. Ya itu bagi dia lah pokoknya. Dia, pokoknya kalau ada gengnya yang disakiti, dia akan bela mati-matian. Kenapa? Karena dia satu geng motor sebelum dia ikut kajian. Setelah dia ikut kajian, mendadak dia gak pernah ngumpul sama temennya lagi. Lalu kemudian dia bilang, kenapa gak ngumpul sama temennya? Karena mereka gak sholat. Oke. Karena mereka minum khamar. Oke. Tapi ternyata dia bukan hanya gak temenan sama temennya, tapi ketika dia di masjid, dia juga milih. Kenapa kamu ke masjid ini, gak ke masjid itu? Karena masjid ini tidak satu mazhab, karena masjid ini tidak sunnah, karena masjid ini banyak bid'ah dan seterusnya. Bisa difahami ibu-ibu sekalian. Dia masuk Islam, jauhin teman-teman lamanya, dan gak cocok dengan orang-orang muslim semua. Ini kan aneh. Loh, Anda itu harusnya ketika masuk Islam, Anda tuh jadi lebih baik pada orang. Karena syariat itu harusnya mengubah orang jadi lebih baik dan menyenangkan. Paham sampai di sini? Lalu dia cerita ke saya, Ustadz, saya tuh ketika ke masjid, karena saya sudah dengar kajian, jadi dia dengar satu kajian, gurunya membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam bacaan sholat. Gitu kan ya. Jadi ada berapa? 24 atau 37 kesalahan dalam bacaan sholat gitu. Jadi ketika dia belajar, sampai dia ke masjid, sholat dia di masjid, dia di masjid bukan sholat, tapi di masjid ngitungin kesalahan imam baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini sudah salah 4 ini. Alhamdulillah. Oh ini salah lagi ini. Bisa dipahami ibu sekalian. Lah ini kalau begitu, belajar Islam justru membuat Anda itu lebih bermasalah sama orang. Harusnya belajar Islam itu membuat Anda lebih tidak bermasalah sama orang. Mendadak Anda nanya, kamu ngajinya ke ustadz siapa? Kamu sholatnya begini atau begini? Kamu celananya itu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Kamu itu misalnya contoh pakai baju ini atau ini dan seterusnya. Loh, ketika maksiat aja dia gak pernah nanya. Sekalian. Orang namanya mabok, ya, yang dicari ya mabok, paham gak maksudnya? Yang gak peduli dia maboknya pakai arak yang mana, kamu arak merah atau arak putih? Oh aku pakai lem Aibon, ya gak apa-apalah, yang penting kita mabok bareng, kan gitu kan ya? Yang penting kan maboknya bagi orang-orang maksiat, bukan seperti apa maboknya. Tapi mendadak ketika dia mau jadi baik, semua orang selain dia bermasalah. Ini gak betul. Makanya kalau ada orang yang mengkaji Islam, harusnya membebaskan dia dari masalah-masalah. Sama kayak ibu-ibu juga, jangan sampai ada kesan ketika ibu-ibu ngaji ke Ustadz Felix Show, suaminya bilang, Ustadz sebelum istri saya ngaji sama Ustadz nih, gitu kan ya, dia baik-baik saja. Mendadak ketika dia sudah ngaji sama Ustadz, dalil semua keluar Ustadz, gitu kan ya. Seolah-olah di rumah ada Mama Dede, kan gitu kan ya. Paham gak maksudnya sekali? Lah ini namanya tidak berhasil untuk mengubah jadi lebih baik. Karena orang yang sudah ngaji harusnya paham bahwasanya meyakinkan orang itu harus dengan cara yang dia sukai, atau dengan cara yang dia pahami, bukan dengan cara yang dia tidak pahami. Dan saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, gak pernah sekalipun saya tahu ada suami yang berubah gara-gara dibacain dalil. Jelas ya, gak ada satupun suami yang berubah gara-gara
akhirnya dibacain dalil. Jangan juga nih, nih ada Ustadz Felix ngomong, dengerin nih, jangan juga gitu. Coba cari yang enak caranya, gimana bisa kita buat suami kita jadi sadar. Ya memang ada suami-suami yang bisa digituin, tapi ada suami

0: ini juga yang tidak. Intinya memahami Islam, mengkaji tentang Islam, tahu lebih banyak tentang Islam, harusnya membuat kita lebih bijak. Iya memang betul, kadang-kadang enggak juga begitu. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang, dulu saya juga agak keras. Misal contoh, saya pernah cerita dulu kalau ada orang datang ke kajian saya nggak pakai kerudung, itu saya suruh kerudungan dulu. Kalau nggak, saya nggak mau mulai kajian. Kenapa? Karena saya merasa, loh, dia kan datang ke majelis ilmu, masa nggak hormat sama majelis ilmu? Muslimah kok nggak kerudungan dan seterusnya. Iya, itu betul. Tapi kita juga harus tahu orang yang datang tuh nggak semuanya sama, dan nggak semuanya tuh orang-orang tuh nyaman. Maka ketika ada orang datang nggak kerudungan, sekarang saya pikir bagus, datang aja, buat dirimu aja nyaman. Saya bukannya membolehkan maksiat, tidak. Saya cuma memberikan waktu dan menghargai orang. Kalau ada orang sudah niat datang ke kajian, berarti kan sudah niat baik. Nah, niat baiknya terus dikembangkan. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau semua orang sudah soleh, ustadz gak perlu ngisi. Paham gak ibu sekalian? Ya ustadz itu justru ngisi karena masih ada orang yang gak paham. Nah gimana caranya orang gak paham tuh dengerin dulu. Lah kalau ustadznya sudah semua yang datang sini harus yang soleh, yang gak soleh yang masih bid'ah di luar aja tunggu di depan. Gak bisa gitu ceritanya. Paham ya maksudnya ya? Yang gak ngerti syariat udah gak usah datang sini. Lah untuk apa saya ngisi kajian? Orang ngisi kajian kok pada orang yang sudah tahu. Nah intinya adalah belajar Islam, meyakini Allah, itu membuat anda jadi lebih baik, mengubah anda menjadi lebih menyenangkan. Betul ibu, gak semua orang akan suka dengan kita. Betul bapak, seislami-islaminya kita pasti masih ada yang gak suka. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang gak mungkin ada celanya, gitu kan ya, itu aja masih dicaci maki. Allah subhanahu wa ta'ala yang nyiptain manusia, ngasih rezeki manusia, bahkan pada orang-orang yang membenci dan mengkufurinya, itu aja masih dikasih rezeki, itu aja masih dicaci cimaki, lah apalah kita. Tapi maksudnya adalah jangan sampai orang itu membenci Islam gara-gara kita. Paham ya? Karena orang yang sudah mengkaji Islam dinilai oleh orang lain lebih banyak tanggung jawab. Betul enggak? Udah kerudungan kok gitu, kan itu. Katanya kajian tiap Senin. Saya lihat story-nya restory Masjid Al-Mutakin mulu. Tapi kok kelakuan. Memang kenapa ibu-ibu, salah satu tanggung jawab orang mengkaji adalah orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Paham ya? Orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Apalagi nih udah punya baju seragam 4 gitu kan ya. Masa sih kayak gitu ya? Itu apalagi pengurus, wah itu lebih banyak ekspektasinya. Salah dikit aja orang ngomel gitu ya. Padahal ya kita sama-sama belajar, tapi setidaknya itulah namanya ada perubahan, termasuk dalam rumah tangga. Nah maka saya hari ini ingin mengenalkan bahwa syariat itu ibarat adalah sebuah metode, adalah sebuah cara untuk bisa mencapai pada sesuatu. Jadi gini, di dalam ilmu manajemen atau dalam ilmu duniawi lah, ada namanya konsep, ada namanya metode. Oke, ada namanya apa tadi? Konsep, ada namanya metode. Pusing Ustaz, mumet, bisa gak cara yang lebih mudah? Oke, gini, konsep itu adalah masakan yang pengen ibu masak, itu konsep. Contoh, kita mau masak apa nih? Yang enak apa bu? Nah, sayur asem mah gampang. Yang enak tapi agak susah apalah? Rendang. Oke, rendang bagus. Rendang itu konsepnya orang Sunda sama orang Jawa sama orang Padang, orang Minang, itu beda konsep. Paham ya? Tergantung kita mau mewujudkan konsep yang mana dulu. Nah ini ibu biar ngerti. Artinya kalau konsep kita nggak jelas, maka kita nggak mungkin mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Oke. Kalau konsepnya orang Jawa, rendang itu manis. Ya kan ya? Heran saya pas pergi ke Jawa, rendang kok manis gitu kan ya? Aneh banget rasanya. Ini kayak makan gula sebenarnya gitu kan ya. Kayak makan gudeg gitu kan ya. Itu rendang itu adalah bagi orang Jawa rendangnya manis. Tapi kalau bagi orang Sunda, mungkin rendang itu beda, asin misalnya. Bagi orang Minang gitu kan ya, rendang itu cenderung, kalau aslinya yang saya makan di sana ya, itu cenderung kering sebenarnya. Kalau yang saya bayangin dengan konsep. Tapi oke lah, kita mau konsepnya apa dulu? Konsepnya rendang gaya Minang. Sekarang saya mau nanya, misal kalau kita mau buat rendang asli gaya Minang, ada 3 orang yang mau buat. 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Minang. Yang paling bisa mendekati buat konsep yang benar yang mana? Yang Minang dong. Kenapa? Karena dia pernah makan. Aslinya kayak apa? Dia tahu. Contoh, saya tuh orang Palembang. Karena saya orang Palembang, dari kecil saya makan pempek sama cuka. Lihat aja gigi saya hancur berantakan. Maka gara-gara makan cuka itu, karena saya pro makan pempek, maka saya ngelihat pempek aja, ngelihat aja itu sudah jelas mana pempek mana bukan. Jelas ya? Makanya saya di Jakarta selama 10 tahun enggak pernah saya beli pempek, serius. Kenapa saya enggak pernah beli pempek? Ini bukan pempek bagi saya. Karena dari warnanya aja sudah, saya sudah tahu perbandingan tepung sama ikannya sudah kayak apa. Karena saya punya konsep yang jelas tentang pempek. Di Palembang pempek paling gak enak aja saya sudah tahu konsepnya kayak apa. Kalau warnanya sudah benar, saya tinggal lihat lagi, saya cium. Ya gak dari dekat ya, dari jauh. Kalau misalnya baunya cocok, berarti ini pempek. Kalau enggak, bukan. Paham ya? Itu konsep. Maka orang-orang yang dia tahu tentang pempek atau makanan daerahnya, misalnya kalau kayak saya orang Palembang, maka saya sudah tahu konsepnya seperti apa. Oke, berarti sejelas apa konsep kita, itu membantu untuk bisa mewujudkan apa yang kita pengen. Paham sampai di sini? Berarti kalau misalnya ibu-ibu, misal ada yang jualan, pengen tahu mie enak itu kayak apa, jangan tanya orang Jawa. Jelas ya? Jangan tanya orang Jawa, jangan tanya orang Sunda, tanya sama orang Cina. Jelas ya? Kalau Anda mau tahu tentang mie, tanya sama orang Cina. Karena mie itu dari Cina. Maka saya stres ngeliat konsep mie orang Jawa. Mie kok dipotong-potong? Paham ya? Konsep mie itu gak boleh putus. Itu konsep orang Cina. Maka ada orang ketika jualan mie, Ustadz ini berapa nilainya? 3, saya bilang bukan misalnya. Ada, oh ini bagus ini 7. Kenapa? Karena saya tahu konsepnya. Semakin jelas konsep, semakin Anda bisa mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Tapi walaupun saya tahu pempek yang enak, walaupun saya tahu mie yang enak, ataupun barang-barang konsep yang begitu jelas di kepala saya tentang makanan enak, apakah saya bisa mewujudkan bikin rendang yang enak, bikin mie yang enak, atau bikin misalnya pempek yang enak? Bisa gak? Gak bisa. Apa yang kurang? Cara. Bagus. Konsep sama kayak makanan yang mau kita masak. Metode itu resep. Paham sampai di sini? Oke, konsep adalah apa tadi? Gambaran makanan. Sedangkan metodenya adalah resep. Oke, catat baik-baik di kepala kita. Konsep itu adalah akidah Islam. Akidah Islam dan konsep-konsep Islam. Gambaran Islam tentang sesuatu yang mau diwujudkan. Sedangkan metodenya atau resepnya adalah syariat. Ayo kita bahas tuh. Dari situ nyambungnya. Maka kalau kita cuma punya konsep saja, belajar tentang akidah saja, belajar tentang gambaran Islam aja, konsep yang mau kita wujudkan, tapi kita gak menjalankan syariat, gak pernah akan terwujud itu konsepnya. Sebaliknya, orangnya punya resep, tapi gak ngerti konsep. Kira-kira bisa buat juga atau tidak? Gak bisa. Ini resep sudah turun-temurun dari tahun 70. Cara buat mie paling enak bagi orang Cina. Dia ngelihat, bingung juga. Kenapa? Karena belum tahu konsepnya kayak apa. Maka kalau ibu-ibu pergi pelatihan masak, pernah lihat pelatihan masak? Oh sorry, sekarang sudah bukan pelatihan masak lagi ya. Kalau ibu-ibu masak sekarang buka YouTube kan ya? Nah mudah mana? Buka YouTube atau ngelihat resep? Ya buka YouTube lah, sudah langsung kelihatan. Oh digeprek, maksudnya sediakan 1 siung bawang putih lah, terus diapain kan kita nggak tahu, gitu kan ya. Maka dari video kita tahu digeprek, bukan dipotong-potong, bukan di blender dan segala macam. Karena digeprek, dipotong, di blender beda, bisa dipahami ibu sekalian. Oh jangan juga pakai bubuk, karena beda juga. Artinya apa? Metode atau resep itulah yang menjadikan orang bisa punya yang digambarkan. Tapi punya resep saja tidak cukup, harus punya konsep. Oke. Jelas sampai di sini? Kalau belum enggak apa-apa, saya jelasin lagi. Contoh, bagaimana Ustadz konsep Islam dalam rumah tangga? Tentu saja berbeda antara konsep Islam dalam rumah tangga dengan konsep Barat dalam rumah tangga, dengan konsep selain Islam dalam rumah tangga. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga itu hancur? Karena konsepnya enggak jelas. Ini mau dibuat konsep apa? gitu kan ya. Ini kita lagi mau masak nih, tapi kita nggak tahu konsepnya apa nih masakannya ini. Pokoknya yang ada kita goreng aja semua, ya udah bubar, jelas ya. Karena konsepnya dia nggak ngerti. Contoh misalnya, konsep rumah tangga barat. Kira-kira konsep rumah tangganya apa? Kenapa orang mau menikah di barat? Saling berbagi, apalagi bebas. Enggak bebas, kalau bebas mereka enggak mau nikah. Kenapa orang barat nikah? Ya karena saya mau punya anak, karena saya mau untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam, hubungan intim dan seterusnya, untuk membentuk sebuah keluarga dan segala macam. Itu cuma itu aja. Makanya orang barat, begitu dia berubah, maka konsepnya semuanya hilang. Contoh ya, kenapa orang barat sekarang enggak mau nikah lagi? Kenapa saya harus nikah? Saya bisa jajan di luar. Paham ya? Jadi konsepnya gak berlaku lagi di keluarga. Untuk apa lagi ada keluarga? Gak ada guna lagi dong. Kalau misalnya berkeluarga cuma untuk mohon maaf berhubungan fisik, aku bisa berhubungan fisik di luar. Bahkan sekarang, kemarin tuh orang-orang, ya Allah, saya ngeri tuh. Bukan hanya orang Amerika ditanya, orang Jepang ditanya, apakah menurut kamu berzina itu termasuk selingkuh? Jadi menurut kamu, ini orang-orang Jepang yang ditanyain jomblo-jomblo yang mau nikah, dia ditanya, menurut kamu zina itu termasuk selingkuh atau tidak? Tahu gak jawabannya apa? Dia ditanya 5 orang, cuma 1 orang bilang itu selingkuh. 4 orang bilang enggak. Kenapa? Itu profesional. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya itu orang yang berjualan itu kan profesional, dia dibayar. Lah kalau kita bayar, dia berarti itu enggak selingkuh. Loh, konsepnya apa ini? Paham gak maksudnya? Jadi berkeluarga bagi mereka itu cuma hubungan fisik, apalagi cuma untuk menafkahi, cuma untuk apa, mempunyai anak dan seterusnya. Maka begitu orang-orang barat menikah, dia gak jelas konsepnya, gak jelas juga keluarga yang mau diwujudkan. Itu yang bisa kita lihat. Apalagi misalnya konsep-konsep berkeluarga yang lain. Konsep berkeluarga yang lain, berkeluarga supaya kita bisa survive. Karena kalau saya cari duit sendiri, ini gak mungkin. Maka harus dua-duanya cari duit. Konsepnya begitu kan ya. Maka mereka gak ada pembagian tugas. Dua-duanya sama-sama cari duit. Urusan anak, nanti yang penting kita punya duit dulu. Karena keluarga itu bukan untuk apapun kecuali kita saling support dalam bidang finansial. Begitu dia lihat ternyata setelah menikah, istrinya gak bisa nyari duit, cerai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep. Bisa difahami sampai di sini. Ini pentingnya konsep di dalam kepala kita. Makanya setiap kali ada orang-orang mau nikah, saya bilang, kamu coba pikir ulang lagi. Coba tanya sama calon pasanganmu itu, kamu nikah tuh untuk apa? Kalau seandainya kamu gak ngerti nikah untuk apa, maka pasti ada banyak masalah. Loh kenapa bisa gitu? Yang ngerti aja banyak masalah. Gitu kan ya. Saya tuh ngerti nikah insya Allah, terus emang gak ada masalah sama istri saya? Banyak, gitu kan ya. Apalagi yang gak ngerti. Bedanya apa? Kalau orang ngerti dia mau kemana, ada masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau orang gak ngerti dia mau kemana, itu masalahnya mendadak tidak bisa diselesaikan. Paham sampai di sini ya? Maka konsep itu harus jelas. Konsep pernikahan tuh kayak apa? Oke, Ustadz, kalau gitu konsep pernikahan di dalam Islam tuh seperti apa? Konsep pernikahan di dalam Islam adalah seperti salah satunya seperti di dalam surat Ar-Rum. Ya kan ya? Yang sering kita baca tuh di dalam undangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan kata Allah di dalam Al-Qur'an adalah cara untuk membuat kita tenang. Maka di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun perintah Allah untuk bahagia di dunia. Enggak ada. Jadi kalau misalnya contoh ya, Ustaz saya tuh cuma pengen bahagia. Boleh kalau Anda mau nyari bahagia, tapi jangan di dunia. Kenapa? Dunia itu gak ada bahagia. Yang ada tenang, yang ada sakinah. Bahagia itu nanti di mana? Darussaadah, surga. Tempat berbahagia itu nanti di surga. Nanti Anda bisa punya bahagia di surga. Di dunia yang paling maksimal yang bisa Anda dapatkan adalah ketenangan. Tapi orang-orang di Indonesia dan orang-orang pada umumnya mengartikan bahagia itu adalah ya tenang itu. Tenang itu sama dengan bahagia. Karena tenang itu adalah ketika kita merasakan kenikmatan. Ya memang ya udahlah, kita bilang bahagia di dunia gak apa-apa. Gitu kan ya. Yang penting kita tahu bahwa bahagia itu adalah sakinah. Kita diberikan ketenangan. Karena contoh gini, ada orang dikasih harta tapi gak tenang. Ada orang tidak punya harta tapi tenang. Ada orang punya anak tapi gak tenang. Ada orang gak punya-punya anak tapi tenang. Ada yang memang Ustaz? Ada. Kemarin itu saya diceritain, ada seorang ibu sampai bilang sama anaknya, kalau seandainya tahu kamu jadi kayak gini, dulu saya gugurin kamu. Coba bayangin. Sementara ada orang-orang yang gak punya anak, mikir punya anak gitu kan ya, seperti apa efforts dan seterusnya. Tapi ini akan artinya kan sakinah. Nah, maka Allah bilang ketika Anda mau nikah, Anda harus tahu bahwasanya Anda wujudkan itu adalah sakinah. Kenapa? Sakinah ini penting di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa, hidupnya tuh mulai enggak stabil. Gini loh, lihat ya, tanaman kan Islam, muslim kan kayak tanaman. Tanaman tuh kalau pas lagi di bawah, ditiup angin biasa aja. Menjelang mulai naik, makin ke atas makin dia goyang, paham ya? Makin ke atas lagi, makin dia goyang. Nikah itu membuat dia jadi tegak, lurus, stabil. Maka pertama, kenapa kita perlu nikah? Karena kita tahu dalam pernikahan itu ada kestabilan. Sedangkan kestabilan atau ketenangan di dalam hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka yang kita cari adalah nikah itu ibadah kepada Allah. Kita menyelesaikan setengah daripada urusan agama. Karena Rasulullah berkata, sesungguhnya nikah itu menyelesaikan setengah permasalahan agama. Saya sudah sering menjelaskan bahwasanya masalah hidup manusia cuma dua, lisan dan kemaluan. Kalau kemaluan kita sudah dijaga dengan pernikahan, maka setengah masalah kita harusnya selesai. Tinggal mikirin setengah lagi. Mikirin lisan, kemaluan sudah selesai. Harusnya begitu, gitu kan ya. Ustaz, tapi kalau sering jajan-jajan, itu nanti kita bahas juga, gitu kan ya. Tapi enggak sekarang. Nah, berarti ketika orang menikah, dia bilang, saya menikah karena Allah. Kenapa? Saya tahu di dunia ini, saya cuma sementara. Saya tahu di dunia ini, 60-70 tahun. Itu pun kalau sempat. Banyak yang gak sempat sampai 70 tahun. Maka selama hidup di dunia, kerjaan saya itu adalah saya kayak main di dunia, dikasih waktu 60-70 tahun. Dan kita disuruh untuk berlomba dalam waktu hidup di dunia itu, kita dapat bekal mana yang paling banyak. Betul kan ya? Karena urusan di dunia kan adalah mengambil bekal. Sekarang saya mau nanya, orang yang sudah nikah sama orang yang belum nikah, itu bekalnya lebih bagus yang mana? Yang sudah nikah lah. Lah kenapa? Lebih banyak cobaan gitu kan ya. Iya, salah satunya. Tapi ada banyak hadis juga, ibadahnya orang yang menikah dengan ibadahnya orang yang belum menikah itu enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena ketika dia sudah tenang, dia bisa fokus sama Allah. Maka bismillah, saya mau menghindari fitnah, saya mau menikah. Apalagi kemudian tujuan menikah selain beribadah pada Allah, selain kemudian mendapatkan ketenangan, Allah bilang ada mawaddatu warahmah, ada kasih sayang di situ. Karena manusia itu punya rasa kasih, itu harus disampaikan. Kasih sayang itu kayak air, kalau ditampung terus luber, enggak ada gunanya bagi diri kita. Maka setiap manusia itu perlu menyayangi. Setiap manusia itu perlu ngurus sesuatu. Setiap manusia itu perlu untuk peduli pada sesuatu. Coba lihat, pernah lihat orang-orang yang sudah jompo, mohon maaf, yang anaknya sudah pergi semua, sudah bisa ngurus dirinya sendiri. Akhirnya yang dilakukan oleh maaf orang-orang yang sudah tua, yang sudah jompo, apa kira-kira? Ngurus tanaman. Iya kan ya, itu paling bagus. Kenapa? Karena dia harus ngurus sesuatu. Karena ada mawaddah. Manusia kalau tidak bisa menumpahkan wood atau rasa cinta itu, dia stres malah. Paham ya? Pengen mencintai tapi belum ada. Nah itu stres tuh. Saya udah tahu konsepnya Ustaz, tapi belum ada aja suaminya. Nah itu yang menjadi masalah. Nah makanya di dalam pernikahan itu ada mawaddah, yaitu adalah rasa cinta yang harus kemudian disampaikan satu sama lain. Seorang laki-laki bagi seorang istrinya, seorang istri bagi seorang suaminya. Jangan kira kita tuh cuma perlu dicintai, kita itu juga perlu untuk mencintai. Dan cara mencintai yang paling bagus adalah di dalam rumah tangga. Karena mencintai itu buat kita waras. Itulah kenapa orang-orang sudah tua tuh seneng untuk melihara sesuatu, karena anaknya sudah gak bisa dipelihara lagi. Paham maksud saya? Ya semuanya, bukan hanya ibu-ibu, saya pun kalau udah tua begitu. Buktinya apa? Saya sudah lumayan tua, udah hampir 40, lihat tanaman di rumah saya, saya pelihara semua. Itu kan, daripada pelihara istri orang. atau pelihara yang enggak halal gitu. Mendingan pelihara pohon gitu kan ya. Nah, maksudnya gini, di dalam rumah tangga ada mawaddah wa rahmah. Apa bedanya Ustaz mawaddah sama rahmah? Mawaddah adalah sebuah perasaan bergejolak yang berbentuk cinta. Sedangkan rahmah itu lebih kepada rasa kasihan, lebih kepada compassion kalau orang-orang barat bilang, lebih kepada rasa yang berterus-terusan yang bukan bergejolak. Artinya contoh gini, kalau ada orang yang baru nikah, nah itu lebih banyak mawaddahnya itu biasanya. Tapi kalau orang sudah mulai agak dewasa, nah itu lebih banyak rahmahnya gitu kan ya. Dia mungkin enggak selalu harus pegang istri tangan istrinya, enggak harus selalu gandeng istrinya, tapi perhatian pada istrinya lebih. Dia tahu istrinya suka apa, kadang-kadang dia beliin. Dia tahu istrinya enggak suka apa, kadang-kadang maka dia tidak melakukannya. Itu adalah konsep mawaddah wa rahmah. Bisa dipahami ya? Maka dari mawaddah itu mereka bisa punya keturunan. Itu salah satu tujuan dalam pernikahan. Maka pernikahan di dalam konsep Islam, ketika dia tahu, maka dia bisa lebih langgeng seharusnya daripada pernikahan-pernikahan yang gak ada konsep. Makanya orang-orang bilang, saya sudah 3 tahun Ustaz menikah dan sekarang saya sudah tidak punya lagi rasa kepada istri saya. Kenapa? Karena konsepnya udah gak ada. Paham ya? Begitu Anda lepas konsep ini, mendadak bisa jadi rumput tetangga lebih hijau, bisa jadi kemudian Anda mau sendiri, atau bisa jadi Anda mau melakukan maksiat. Karena gak ada konsep dalam kehidupan. Saya nanya pada orang beberapa yang maksiat, yang selingkuh. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu selingkuh? Ya saya tuh di rumah gak dipenuhi, maka saya cari di luar. Kan gitu. Konsepnya berarti pernikahan cuma masalah fisik kan? Ketika fisiknya gak dapat, akhirnya dia cari di luar. Gak ada konsep sakinah, gak ada konsep misalnya mewujudkan kemudian rumah sebagai perjuangan, generasi ke depan harus dididik dan seterusnya. Itu gak ada. Tapi kalau di dalam Islam, konsep itu ada. Bahwasanya rumah, suami istri itu kayak benteng. Kita tuh lagi kemudian buat benteng di mana kita membesarkan anak-anak kita, lalu mengajari mereka dengan sesuatu yang kita yakini. Gitu maksudnya. Maka ketika kita ribut sedikit dengan istri, contoh, mohon maaf, istri lagi gak mau, suami lagi mau, maka dia gak serta-merta jajan keluar. Cuma gara-gara omongan di rumah saya tidak dipenuhi, maka saya cari di luar. Ini alasan macam apa? Gitu kan ya? Ini cuma orang bajigur aja yang cuma beralasan seolah-olah benar. Paham ya maksudnya? Karena tidak ada konsep dalam pernikahan. Bisa difahami sampai di sini? Saya tanya sama istrinya, apa benar kamu tidak memenuhi suamimu? Dia bilang, lah suami saya mintanya jam 2 malam. Lagi pula, saya tuh lagi stres, dia gak perhatian sama saya. Terus saya lihat ternyata, di situ di sebelahnya ada bir. Paham sampai di sini? Apa konsep dalam kehidupan dia? Lah berarti, ingat ya, problem dalam rumah tangga itu gak satu yang salah. Pasti dua-duanya yang salah. Lah satu mau, satu gak mau. Lah gak mau, terus minum bir. Dia juga gak ngerti konsep dalam pernikahan seperti apa. Maka ini problematika dalam rumah tangga. Marahan nih, sudah gak ada yang mau minta maaf. Paham ya? Ya udah gak mau minta maaf, gue cari di luar. Gitu kan ya. Udah silakan aja gitu kan ya. Yang penting lihat nih anak-anakmu nanti kayak apa. Coba, ini pernikahan macam apa saling ngancem dalam rumah tangga? Harusnya kan, harusnya ya, konsep Islam itu, coba lihat bagaimana konsep Islam lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, wahai laki-laki, lihat baik-baik, laki-laki, ar-rijalu, kamu itu laki-laki. Dan namanya laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Qawwam artinya adalah yang senantiasa ada dan hadir. Bukan pemimpin ya. Pemimpin itu bukan arti awal daripada qawwam, bukan. Arti awalnya adalah dia berdiri dan senantiasa ada. Seperti ini loh, pilar-pilar ini namanya qawwam. Qawwam itu kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu pilar. Bayangin, kalau dia libur untuk berdiri, kira-kira gimana? Ambruk. Ah itulah rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Jadi laki-laki berarti gak boleh capek. Jadi laki-laki harus senantiasa berdiri. Jadi laki-laki tidak boleh letih dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa berarti adalah laki-laki senantiasa ada buat wanita, menjadi sandaran baginya, menjadi pelindung baginya, yang terakhir menyakitinya dan yang pertama ada untuk membantunya. Paham sampai di sini? Itu laki-laki. Itu konsep Islam tuh. Islam ngasih konsep kepada kita. Laki-laki adalah orang yang senantiasa support. Maka dia enggak boleh bilang, gua support terus. Terus yang support gue siapa? Lu laki-laki, Pak. Paham enggak maksudnya? Lah kok laki-laki minta di support? Lah Allah sudah bilang kamu itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang artinya adalah laki-laki suporternya perempuan. Karena perempuan itu boleh down, laki-laki yang enggak boleh down. Gitu kan ya. Nah, itu konsep di dalam Islam, bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'din. Kenapa? Karena Allah melebihkan laki-laki daripada wanita. Apa yang dilebihkan? Mohon maaf, laki-laki dilebihkan akalnya dalam belajar. Makanya laki-laki senantiasa lebih mudah belajar agama daripada perempuan. Bukan berarti saya bilang perempuan enggak bisa belajar agama. Buktinya Bunda Aisyah pintar banget. Tapi laki-laki memang dilebihkan. Kalau gitu perempuan kelebihannya apa? Ngomong. Loh, emang itu bukan kelebihan? Itu kecerdasan bahasa itu yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh laki-laki. Kan kita sudah dijelasin, bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din, artinya adalah Allah melebihkan satu di antara yang lain. Berarti perempuan ada lebihnya dari laki-laki dan laki-laki ada lebihnya daripada perempuan. Tapi dalam hal pernikahan, laki-laki harus belajar lebih banyak. Kenapa? Dia yang tanggung jawab kepada istrinya. Begitu istrinya tidak bisa, maka salahnya pasti salah suami. Kenapa? Bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'din. Jadi kalau seandainya istri Anda bantah sama Anda, enggak usah cari siapa-siapa yang salah, Anda yang salah. Kenapa? Kan Anda laki-laki, gitu kan ya. Lu lihat aja, jangankan dalam rumah tangga, Anda naik motor ke depan, gitu kan ya. Ada ibu-ibu baru muter balik, gitu kan ya. Dia di sebelah kanan, terus dia langsung mau ke kiri, nabrak Anda, yang salah siapa? Ya Anda lah, gitu kan ya. Karena Anda laki-laki, gitu kan ya. Nah, memang begitu. Jadi laki-laki itu memang harus punya beban lebih besar, gitu kan ya. Jangan dia yang salah Ustaz karena dia gak pakai sen. Udah diem aja, daripada masalah tambah banyak. Paham ya? Nah, ini adalah memang tugas laki-laki. Tugas laki-laki itu harus memang punya beban di bidang itu. Bima fadallallahu ba'duhum 'ala ba'din, artinya laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi, memberikan ilmu, mendidik, mengarahkan. Karena Allah tahu perempuan itu seringnya begini-begini, paham ya? Jadi ya jangankan di dalam ilmu agama, dalam kehidupan, di mall aja begitu. Tadi bukannya kita mau belanja, iya tapi mampir dulu, gitu kan ya. Masalahnya mampir-mampir belanjanya enggak jadi. Lah ya udah, karena kita laki-laki kita paham ya. Ah kita arahkan nanti aja ya, gitu kan ya. Nanti aja habis belanja, kalau belum capek baru kita ke toko, kan gitu kan ya. Tapi kan kita punya strategi. Kalau ini sudah mau jemput anak nih ya, misalnya gitu. Mengarahkan tugas laki-laki, bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'din. Lalu kemudian yang ketiga, wa bima anfaqu min amwalihim, yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa yang saya bacakan tadi. Tiga tugas laki-laki dalam konsep pernikahan Islam. Satu, supporter bagi istri, qawwam, supporter dan pemimpin tentu saja. Yang kedua, mendidik perempuan, mengarahkan perempuan karena Allah lebihkan dia terhadap perempuan dalam bidang pengurusan dan pengarahan. Yang ketiga, wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah bagi perempuan. Itu konsep Islam. Jadi konsep Islam, laki-laki nyari nafkah itu enggak usah lagi dipertanyakan. Jadi enggak ada lagi, Ustaz, saya itu berkeluarga, tapi kok suami saya itu kerjaannya di rumah terus pelihara burung, enggak mau kerja misalnya. Ngapain Ustaz dia itu, Ustaz? Nah, ini enggak ada lagi pertanyaan di dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam semua laki-laki itu wajib nyari nafkah. Gitu kan ya, ini jelas ya. Ini bagian bapak-bapak, nanti bagian ibu-ibu ada lagi, tenang. Nah, ini kan bapak-bapak yang diserang terus nih. Nanti ada bagian ibu-ibu. Yang jelas seorang laki-laki memang akan nyari nafkah. Wabima angfaku min amwalihim, maksudnya adalah laki-laki senantiasa provide dalam bidang finansial. Maka ketika seseorang ibu-ibu nanti nyiapin anak laki-lakinya untuk menikah, pastikan mereka sudah lulus tiga ini. Satu, mereka bisa jadi supporter bagi perempuan. Yang kedua, mereka punya ilmu untuk mengarahkan dan mendidik serta membimbing perempuan. Yang ketiga, mereka beres urusan finansial. Kenapa? Karena itu tugas laki-laki. Ustaz, katanya nikah tuh gak perlu kaya. Betul, yang perlu nyari nafkah. Paham ya? Karena nyari nafkah gak sama dengan kaya. Lah, lalu tugas perempuan apa konsepnya, Ustaz? Tugas perempuan konsepnya adalah Allah sampaikan fasolihatu. Maka perempuan itu, jadi gini, coba lihat ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu kan awalnya kan ayatnya kan ya, surat An-Nisa 34. Awalnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin atau supporter bagi perempuan. Berarti harusnya kalau perempuan Allah sebut, dan perempuan itu kan gitu ya? Enggak. Allah enggak bilang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa terus lalu an-nisa'u bla bla bla, enggak. Tapi Allah langsung katakan fasolihatu. Artinya adalah apa? Perempuan tuh enggak usah disebut. perempuan gak usah disebut, karena Allah langsung gantikan posisi perempuan dengan orang yang memperbaiki. Jadi posisi perempuan di dalam keluarga adalah Anda itu harus jadi orang yang senantiasa memperbaiki. Paham maksudnya? Karena laki-laki itu gak paham, laki-laki itu gak ngerti perempuan itu adalah tanah tempat tumbuh, dia memperbaiki segala sesuatu. Maka perempuan fungsi pertama di dalam keluarga adalah dia jadi orang yang memperbaiki, membuat segala sesuatu jadi baik, tempat kembali. Paham ya? Nah sehingga mikirlah gimana caranya menjadi tempat kembali. Termasuk fasolihatu adalah konsep di dalam Islam, Anda harus terus menerus menerima maaf, atau bahkan Anda yang meminta maaf terlebih dahulu. Karena itulah cara memperbaiki. Jangan ngarapin laki-laki. Laki-laki udah punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya berdiri, enggak duduk-duduk gitu kan ya. Kayak pilar ini loh, enggak boleh capek. Coba bayangin. Dia enggak boleh capek, harus ngarahin terus-menerus. Enggak boleh kemudian enggak boleh dia merasa lelah ketika mengarahkan perempuan. Harus nyari nafkah. Maka balaslah dengan menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk kembali. Dia memang enggak boleh capek, tapi mbok yao dilayani, mbok yao kemudian dimengerti, mbok yao dikasih terima kasih, apresiasi. Bisa paham ya? Ustaz, kata ustaz kan itu kewajiban dia nyari nafkah. Kenapa harus kita yang minta maaf duluan? Kenapa kita harus terima kasih? Itulah namanya fasolihat. Fasolihat artinya laki-laki itu punya masalah di luar, ngelihat Anda masalahnya hilang, bukan nambah gitu kan ya. Pak itu gitu kan ya, tetangga, kapan kita ganti mobil kayak tetangga misalnya, nambahin beban. Dia lagi diem-diem, dia lagi stres mikirin kemudian bayar listrik gimana, mau minjem temannya 100 atau enggak gitu misalnya. Nah ini adalah yang harus dibantu. Udah Pak, nggak apa-apa, Allah pasti adil. Kalau seandainya ini nggak berhasil, pasti ada cara lain Allah yang bisa buat kita berhasil. Pokoknya papa lagi ngapain aja, mama akan dukung. Pokoknya papa lagi susah kayak apa, udah gak apa-apa, yang penting kan ada mama. Kan gitu misalnya. Ini kan adalah fasolihat, konitat. Yang kedua adalah fungsi perempuan dalam rumah tangga, beribadah pada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya dia kepada Allah akan memudahkan kehidupan rumah tangganya. Karena laki-laki sudah banyak tugas, maka kata Allah, perempuan bo ya jadi yang memperbaiki dan beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah adalah bentuk syukur dia kepada suami. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, dan jaga dirinya sebagaimana Allah jaga dia. Apa yang dijaga? Dua. Satu, harta suaminya. Dua, kehormatan suaminya. Apa yang pertama? Harta suaminya. Yang kedua, kehormatan suaminya. Alhamdulillah Ustaz, saya tuh punya istri sangat pintar untuk nyari uang. Alhamdulillah. Terutama saya sembunyiin di mana saja, dia sudah tahu kan gitu kan ya. Itu termasuk ya. Jadi menjaga harta suami artinya mengelola harta suami. Artinya bagaimana caranya memanfaatkan harta suami sebaik-baiknya. Itu adalah menjaga harta suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suami. Bagaimana cara menjaga kehormatan suami? Nih, ibu-ibu saya mau kasih tahu. Orang zaman dulu bilang begini, orang zaman dulu ya bilang gini, laki-laki itu gampang. Laki-laki itu gampang. Kenapa? Mereka itu simple. Mohon maaf. Kalau kasurnya sudah selesai, makannya sudah selesai, dia hidup bahagia. Betul gak Pak? Oh betul, langsung. Jelas ya. Maka saya tuh udah tahu tuh, kalau ada di kantor, laki-laki bermasalah, cuma dua. Satu, dia pasti gak makan atau duitnya masalah. Dua, jatah gak dapat. Jelas ya sampai di sini ya. Nah maka kita harus ngerti itu bahwasanya ketika Allah menyampaikan hafizah, menjaga kehormatan suaminya, salah satunya adalah dengan menjaga ya mental dia tadi. Jelas ya. Laki-laki itu gak rumit. Membuat laki-laki senang dan bahagia itu cuma dua itu aja. Penuhi kemudian kasurnya, penuhin kemudian makannya, selesai ada urusannya. Gak seperti perempuan, selain juga memenuhi kemudian mentalnya, menjaga perasaannya, membelikannya tas yang baru, juga memperhatikan sepatunya jangan sama terus, juga melihat peka dia lagi mau makan apa hari ini gitu kan ya. Itu banyak banget dan listnya panjang, paham ya. Kalau enggak ibu-ibu enggak bahagia. Pastikan dia mendapatkan belanjaan yang pas, dan pastiin keranjang belanjanya senantiasa terisi dan seterusnya. Ini perempuan, pastiin bajunya mix and match dan seterusnya gitu kan ya. Ini problematika yang beda antara laki-laki dan perempuan. Maka hafizot artinya adalah orang yang menjaga harta dan menjaga kehormatan suaminya. Pertama, dengan memperhatikan keperluan suaminya dalam penjagaan mentalnya. Kedua, jangan sampai suaminya itu dapat fitnah tentang dia. Sampai di sini paham? Contoh, kalau tidak ada suami, maka jangan berani-berani masukin laki-laki ke rumah. Ustadz, itu kan om saya, walaupun omnya. Gak boleh, itu contoh hafizot. Kenapa? Karena yang kayak gini-gini itu bisa berakibat fatal bagi rumah tangga. Ingat ya, laki-laki senangnya cuma dua. Satu, urusan kasur. Dua, urusan dapur atau makan. Itu kan ya, maka dua ini selesai, semuanya selesai. Tapi kalau ada masalah di dua ini, mereka bisa masalah betul. Maka harus jaga betul, jangan sampai berhubungan dengan orang yang suami gak suka. Ada orang-orang yang suami gak suka, jangan pernah dihubungin, jangan pernah berhubungan langsung. Minta kemudian dengan cara yang lain, atau diskusikan dengan suami, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka, kalau orang ini aman atau enggak, menurut kamu seperti apa, dan seterusnya. Itu ini maksud dengan hafizat, menjaga diri dia dan harta suaminya, serta menjaga kehormatan suaminya. Itu adalah konsep di dalam Islam. Syariatnya gimana Ustaz? Banyak. Itu kita baru bahas gambaran, baru bahas konsep. Beda gak dengan konsep barat? Beda jauh. Di dalam konsep barat, ada yang menganggap perempuan cuma pembantu. Bahkan sekarang gara-gara perempuan dianggap pembantu, terus perempuan bilang, gak mau saya kalau gitu, saya harus jadi sama kayak laki-laki, bahkan lebih hebat daripada laki-laki. Gitu kan ya. Maka perempuan zaman sekarang gak mau nikah lagi. Kenapa? Dia menganggap pernikahan adalah, mohon maaf, prostitusi yang legal. Begitu memang. Lah, feminis-feminis di barat harus mau jadi gini. Feminis di barat bilang, selama ada institusi pernikahan, selama itu kita tertindas. Karena pernikahan adalah cara laki-laki menindas kita. Itu kata mereka. Kenapa? Enggak ada konsep dalam pernikahan. Kalau ada konsep, Bapak Ibu sekalian, nih saya kasih tahu ya. Laki-laki itu enggak pernah mau untuk dibawa seseorang. Tapi ketika dia sudah ngerti konsep pernikahan, maka dia katakan, enggak apa-apa, saya laki-laki. Karena saya laki-laki, kalau istri saya ada yang salah, saya yang salah. Gitu kan ya, karena dia ngerti konsep. Ibu-ibu kalau enggak ngerti konsep, maka ngurusin anak jadi kayak sebuah perbudakan. Saya enggak digaji, ini kerjaan 24 jam, bebannya banyak. Kalau ibu enggak ngerti konsep Islam, maka nurut sama suami adalah seolah-olah tidak emansipasi wanita. Maka seolah-olah adalah sebuah perendahan terhadap martabat wanita. Melahirkan dan mengandung seolah-olah adalah sebuah perbudakan terhadap perempuan. Tapi kalau bapak ibu ngerti konsep di dalam Islam, masya Allah, ibu ngandung itu, ibu bersyukur pada Allah. Kenapa? Konsep di dalam Islam, mengandung adalah kesempurnaan yang Allah berikan pada wanita, yang Allah gak kasih pada laki-laki. Kenapa namanya rahim? Tahu? Karena rahim itu adalah bagian yang langsung dinamakan dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ketika seorang wanita mengandung, Allah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa bagi dia. Malaikat tiap hari mohon ampun kepada dia, ya Allah, ibu fulanah, ya Allah, ini lagi mengandung, ampuni dosa-dosa dia ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dia ya Allah. Begitu dia merasakan sakit mau melahirkan, maka kemudian malaikat-malaikat lebih beristighfar lagi bagi dia. Setiap kesakitan yang dia rasakan itu gugur kemudian seluruh dosa-dosanya tuh. Ketika kemudian anaknya lahir, maka Nabi menyampaikan kepada kita, maka anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya pun juga balik dalam keadaan fitrah. Kalau meninggal, ibunya mati syahid. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surganya Allah, dikumpulkan sekeluarga di surganya Allah kalau orang tuanya ridho. Kurang apa konsep di dalam Islam? Beda dengan konsep orang-orang barat. Konsep orang-orang barat, mereka enggak maulah, ngapain sakit kayak gitu? Tahu sakit melahirkan kayak apa? Katanya setara dengan 32 tulang patah. Saya nggak tahu sih, karena nggak pernah patah tulang juga saya, itu kan ya. Tapi yang jelas, ya sakit, ya karena saya pernah dicakar sama istri saya sampai tangan saya berdarah, gitu kan ya. Katanya dia sakit, iya sakit, tapi konsep di barat sakitnya useless, sakitnya for nothing, nggak dapat apa-apa. Yang dapat anak tiba-tiba jadi monster, yang orang tuanya bilang, andai gue gugurin lu. Paham ya? Karena gak ada konsep. Di dalam Islam, konsepnya sangat jelas. Bagaimana keluarga, bagaimana pernikahan, bagaimana punya anak. Nah, konsep-konsep ini gak akan bisa untuk dicapai sebelum kita melaksanakan syariat. Maka syariat itu cuma kayak pembatas-pembatas supaya kita itu maju kepada konsepnya. Seperti apa misalnya syariatnya? Misal sederhana, di dalam rumah tangga, laki-laki punya kewajiban, perempuan punya kewajiban, kan gitu kan ya? Nah, kewajiban itu dilaksanakan, maka selama syariat itu dilaksanakan, konsep itu insya Allah akan jadi, gitu ya. Nah itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan lanjutkan dalam tanya jawab. Yang penting ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ngerti bahwa konsep Islam itu harus dipahami dulu. Kalau konsep Islam gak dipahami, ya itulah kenapa banyak orang-orang muslim tapi gak seperti yang, kok saya tuh ngelihat orang nikah gak sebagus yang Ustadz sampein tadi. Iya, karena gak ngerti konsepnya itu. Gitu kan ya, laki-lakinya yang gak ngerti, perempuannya yang gak ngerti. Makanya harus belajar konsep yang benar, baru melaksanakan syariat supaya konsepnya itu jadi. Oke, silahkan saya kembalikan pada panitia. Kalau ada yang mau sedekah yang mau dikumpulkan, karena insya Allah Bapak Ibu sudah menyiapkan sedekah terbaik. Kita terus menerus untuk membangun masjid, untuk meramaikan program-program kita. Sebagaimana yang ibu dan bapak sudah tahu, kita senantiasa rutin untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas masjid untuk kenyamanan bapak ibu sekalian. Juga program-program masjid kita genjot terus gitu kan ya, supaya bisa lebih bermanfaat bagi seluruh umat gitu. Silahkan.
1: Apa pendapat Ustaz? Karena tidak mengakui perbedaan beda agama.
2: Mohon maaf Bang, kalau kita berbeda, kalau saya beda agama tidak bisa nikah. Saya hidup paling 70 tahun, syukur-syukur 80 tahun. Bagi orang beriman, ini dunia hanya sementara. Nah, kalau saya ikut nafsu misalnya ya, pendapat nafsu saya, yang penting saya cinta. Sampai seberapa lama cinta saya? Paling 70 tahun saya wafat. Ketika saya wafat tidak ikuti aturan agama, maka sialah hidup saya di akhirat.
1: Yang saya anggap, yang saya bilang ini sorry, yang cinta beneran loh ya, bukan itu bisa mati. Mati artinya tau gak nih guys?
2: Kalau dia betul cinta beneran, mestinya dia ikut agamanya orang dicintai.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Muawana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di acara keluarganya para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, istri pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Kalau dalam hadis itu diterjemahkan dalam kurung HR Al-Bukhari, berarti dia hanya ada dalam Sahih Bukhari saja. HR Muslim hanya ada dalam Sahih Muslim saja. Tapi nanti kalau jumpa istilah dalam kurung muttafaqun alaih, secara bahasa muttafaqun disepakati, alaihi atasnya, hadis ini disepakati atasnya. Apa maknanya? Imam Bukhari memuat kitabnya, hadis itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261, juga memuat hadis itu dalam kitabnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata dia? Sa'altun Nabiyya, sa'altu, aku pernah bertanya, An-Nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, ayyu apa? Al-amal, amal. Amal yang begini banyak ini, ayyul amal, apa amal ahabbu ilallah, ahabbu, uhibbu, saya suka, ahabbu, yang paling disuka Allah, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai, dicintai Allah. Mahasiswa bertanya kepada mahasiswa lama, mahasiswa yang baru saja lulus SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, setelah PMDK pengenalan kampus, masuk kelas, bertanya ke mahasiswa lama, kalau mata kuliahnya dengan bapak ini, kira-kira dia sukanya model gimana kak? Oh, bapak ini harus on time, harus tepat waktu, makalahnya harus referensinya kitab-kitab Arab, tidak boleh lambat, tidak boleh. Seorang suami laki-laki menikah dengan perempuan, si perempuan bertanya kepada orang tua suami, mertua, apa makanan kesukaan anak ibu? Dulu begitu perempuan-perempuan yang baru nikah itu ditanyanya emak mertuanya, apa makanan kesukaan abang kanda AA itu? Karena dia tak tahu. Sekarang tahu pula dia dari mak kawan dulu. Oleh sebab itu, ini menunjukkan kira-kira kalau Nabi SAW itu apa yang paling dia suka. Nah sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, ayyul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pertanyaan orang yang cerdas. Gimana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas dalam surat Al-Kahfi dikatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Ta'ala,
falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, janganlah dia mempersekutukan Allah Ta'ala dalam ibadahnya dengan satu apapun. Jelas? Amal. Allah yang khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat hidup, buat mati. Ada yang pagi ini menangis baru saja lahir, tapi ada juga yang baru saja ditangisi karena meregang nyawa meninggal di rumah sakit. Untuk apa dibuat Allah ada hidup, ada mati, ada lahir, ada meninggal? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi, bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, aman. Dia sudah tahu itu semua. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail, di antara amal-amal yang banyak ini mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau disebut dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah. Abdullah banyak. Ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Abdullah mana yang dimaksud? Kalau disebut kata Abdullah dalam sanad hadis Sahih Al-Bukhari, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah ibn Mas'ud. Itu satu rumus khusus. Karena kalau untuk yang empat tadi, dia tidak disebut Abdullah, tapi Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr ibn Al-As. Tapi khusus untuk yang satu ini, Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa? Karena dia lebih senior dari yang empat ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah ibn Umar lebih kurang 20 tahun. Abdullah ibn Abbas 15 tahun. Sedangkan Abdullah ibn Mas'ud di atas mereka yang berempat. Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud inilah yang pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'al, mari kemari sebentar." Begitu dia datang mendekat, "Apa ya Rasulullah?" "Iqra, baca Al-Qur'an." Iqra, baca. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Aku bacakan Quran ini kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Aku tak layak membacakan Al-Quran ini kepada engkau. Kata Nabi, "Baca. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari mulut orang lain." Lihat keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Maka kemudian dia membacakan ayat demi ayat, sampai pada ayat fa kaifa

شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar semua umat kami datangkan dengan para saksinya, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Iram, Bani Israel, nabi sebagai saksi di hadapan Allah. Wajibna bika ka di sini, wahai Muhammad, kami datangkan setiap umat dengan saksinya dan kami angkat engkau sebagai saksi bagi seluruh umat-umat yang ada semesta alam. Ketika sampai pada ayat itu, apa kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud? Hasbuka, cukup, berhenti hai Abdullah bin Mas'ud. Fa idza aynahu tazrifan, menggenang dan meleleh air mata Nabi, mengenang nanti akan berkumpul di padang mahsyar semua dengan nabi-nabinya dan sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fa idza aynahu tazrifan, menggenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang ayat itu, berhentilah Abdullah ibn Mas'ud membacakan ayat itu. Abdullah ibn Mas'ud memanjat pokok kayu lalu tersingkap betisnya, tidak sampai auratnya, hanya betis. Lalu tertawa dua orang melihat betis Abdullah ibn Mas'ud karena orangnya kurus, kakinya tak macam orang Arab biasa yang tegap. Ketawa mereka. Nabi melihat yang tertawa itu, apa kata Nabi SAW? Kalau ditimbang betis Abdullah bin Mas'ud dengan bukit Uhud, lebih berat lagi di mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mengajarkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok fisik bentuk, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah, walakin yanzuru ila qulub, yang dipandang Allah adalah kesucian, kebersihan hati, wa a'mal, dan amal. Bersih hati, baik amal. Ada banyak amal, hati busuk. Ada hati bersih tapi tak mau beramal. Solat subuh jam 8 pagi. Yang diinginkan itu adalah bersih hati, baik amal, dan itu ada pada diri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerdas, bertanya kepada Nabi, ayyul amal, apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Ini tak bisa dijawab pakai logika akal. Ini bukan nomen akal. Ini tidak bisa dijawab pakai survei. Dia ingin jawaban yang langsung datang dari mulut yang tak berdusta dan setiap kata adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya, bukan berdasarkan like and dislike, suka dan tak suka, bukan berdasarkan rasionalitas akal, tapi dia mengikuti wahyu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa wahyu itu? Allamahu shadidul quwa, diajarkan oleh dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihissalam. Apa amal yang paling dicintai Allah wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu, salat, ala di atas, waqtiha waktunya, salat di atas waktunya. Baca hadis sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, takwilkan sendiri. Salat di atas waktunya. Akhirnya dia pun salat pukul 3 lewat 5. Kenapa kamu solat pukul 3 lewat 5? Pak Ustaz, coba tengok jam. Asar kan pukul 3.14. Masih ada lagi waktu asar. Yang penting solat pada waktunya. Coba tengok hadis Abdullah bin Mas'ud. As-salatu ala waqtiha, solat di atas waktunya. Makanya tak bisa memahami hadis dari satu hadis terjemahan bahasa Indonesia. Apa kata ulama yang mensyarah hadis ini? Di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata beliau? Ada riwayat lain yang menjelaskan hadis ini.
Kalau ayat, dijelaskan ayat lain. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Dijelaskan ayat lain. Minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi, kepada siddiqin orang-orang yang benar, kepada syuhada yang mati syahid, wassalihin kepada orang-orang yang saleh. Ayat itu dijelaskan ayat yang lain. Nah, hadis pun juga ada yang model begitu. As-salatu ala waktiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Ah, itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Memang salat zuhur sekarang pukul 12. Pas terbentang waktunya sampai azan asar. Tapi yang dimaksudkan waktu as-salatu ala waqtiha bukan salat dalam waktunya. Yang dimaksud, yang dicintai Allah, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja salat orang di pasar pukul 3 lewat 10. Orang yang biasa salat berjamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa konsisten istiqamah salat berjamaah, menengok orang salat di pasar jam 3 lewat 10, "Papa, Pak, kita nampaknya udah terlambat nih salat zuhur. Kita sudah nampaknya terlambat berjamaah salat asar. Kok dia sudah salat, jam kita mati?" Rupanya orang itu sedang salat zuhur jam 3 lewat 10. Bersatu dengan salat asar. Wudu zuhur ke wudu asar. Bayangkan itu. Kalau pejabat yang memanggil dia, menelpon dia, "Besok silakan datang ke kantor gubernur pukul 2 jam 1 sudah duduk di situ. Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk di situ. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, "Hayya 'alas salah," panjang lagi waktunya, sampai 13 lewat 14. Pukul 3 lewat 14 masih ada lagi terbentang. Makanya Abdullah bin Mas'ud, pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masih eksis sampai hari ini. Karena sampai hari ini begitu banyak orang yang menunda, ditunda-tunda sampai ke ujung-ujung solat. Maka sesungguhnya orang yang menunda solat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka lil musallin, bagi orang yang solat. Celaka bukan orang tak solat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang solat. Kalau orang yang solat saja celaka, apalagi yang tak solat. Oleh sebab itu jangan sampai. Tapi itu makna yang fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahur, lalai kan dalam solat. Pusat dua tafsirnya. Yang pertama, alladzina hum an salatihim sahur, dalam solat itu dia sahur. Maka orang yang lalai itu disebut dengan sahun. Nama sujud karena lalai, sujud sahwi. Orangnya sahun, perbuatannya sahwi. Sujud sahwi, sujudnya orang yang lalai. Sampai-sampai tak ingat dia rakaatnya, sampai-sampai tak ingat dia sudah tasahud awal atau tidak. Itu tak akan terjadi kalau dia salat berjamaah. Orang tidak akan mungkin lalai kalau dia salat berjamaah. Tidak akan mungkin mundur kalau dia solat berjamaah. Maka kita dididik untuk datang solat berjamaah. Anak-anak muda yang sudah istiqomah solat subuh berjamaah, sekolah gurunya, wali muridnya, guru agama membawa ke Masjid An-Nur solat, program solat berjamaah ini membiasakan subuh. Kalau subuhnya istiqomah berjamaah, insyaallah yang lain daripada itu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ringan. Oh, berat juga Pak Ustaz. Subuh paling berat.
saking beratnya sampai dikatakan Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi, andai mereka tahu keutamaan salat berjamaah isya dan subuh, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun habwan merangkak. Kenapa mereka tak datang merangkak? Karena mereka tak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena tak dikasih tahu. Kenapa Nabi tak kasih tahu? Allah ingin berikan surprise, kejutan. Dulu kalian lawan kantuk kalian, kalian lawan capek lelah pada lembur tadi malam, sanggup kalian datang salat berjamaah. Nih keutamaan. A'adattu li'ibadiyas salihin, kusiapkan sudah balasan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Maka kita didiklah keluarga. Istri bisa dibawa subuh Ahad besok. Datang pula ustaz kita dari Jakarta, MUI Pusat, Ustaz Fahmi Salim, Dr. Mustafa Umar, subuh Ahad. Ahad yang lalu pula dari Jakarta juga Al-Mukarram Buya Afif Amka hadir di masjid kita ini. Bawa istri, bawa anak, bawa keponakan, bawa sahabat, kawan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu sebetulnya tak tahu di masjid raya An-Nur itu ada pengajian. Kebetulan saya tidur di rumah kawan saya, bapaknya ngajak. Saya malas betul subuh itu mau berangkat ke masjid, tapi karena tak enak hati saya ikut. Akhirnya, jadi dia tidak mengajak orang lewat ceramah, dia bukan penceramah. Salat subuh, salat subuh ke masjid, salat subuh ke masjid. Rupanya yang berceramah itu pun salat jam 7.30. Nah, dia tidak menceramahi orang, dibawanya anaknya ketuk pintu. Tak usah kejam-kejam betul dengan anak lah Pak, biarkan aja dia tidur sampai ini kan libur tanggal merah. Nanti kalau kita kejam betul, nanti sudah tua kita pula dipaksanya nanti sholat. Ini bukan cara mendidik yang baik. Yang penting kita tunjuk ajar saja, maka itu akan berkesan di kepala dia. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salat, menunggu sholat. Intizar, menunggu sholat. Datang saya tausiah zuhur dulu, sekarang sudah berkurang sebab mengajar di UIN, tak terkejar dari Panam sampai kemari. Datang saya kemari jam 12, rupanya jamaah sudah menyusun sob. Dari jam 12 kurang 15, ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizar sholat, menunggu sholat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ni main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya membaca Quran digital. Bukan update status, Quran digital dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim أَأَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarkan. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, kalau Quran dibacakan, فَاسْتَمِعُوا, dengar baik-baik, وَأَنْصِتُوا, diam, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, kamu dapat rahmat. Yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. وَنُنَزِّلُ إِلَى الْقُرْآنِ, kami turunkan Al-Quran, وَهُوَ الشِّفَاء, penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan khaliq. Makhluk yang diciptakan, khaliq yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan,
disitulah puncak daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu adalah agama Islam. Boleh adakan kajian perbandingan dengan Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, aliran kebatinan. Setiap bergeser waktu, orang Islam menjalin koneksi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbit fajar, salat itu dinamakan dengan salat fajar. Disebut juga dengan salat subuh, disebut juga dengan salat al-ghadah, disebut juga dengan Quran al-fajr. Aqimis salata lidulukis syamsi ila wasaqil laili wa Quran al-fajr. Kenapa salat kita tadi disebut dengan Quran al-fajr? Karena ayat yang paling panjang dibaca Nabi yaitu dalam salat subuh. Maka disebut salat subuh itu dengan salatul fajar, karena salat dilaksanakan saat terbit fajar shadiq. Salatul ghadah, salatus subhi, karena waktunya waktu subuh. Disebut juga dengan salatul ghadah, salat di awal hari. Disebut juga dengan Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, pada waktu salat subuh, dipersaksikan oleh para malaikat. Memangnya kalau kita baca Quran tak ditengok malaikat, Pak Ustaz? Ada. Inna alaikum la'afizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Kenapa salat subuh dikatakan dipersaksikan malaikat? Karena malaikat yang menjaga dari asar semalam ke salat subuh ini, ada malaikat siang dari salat subuh ini ke asar nanti, berjumpanya pada salat subuh. Malaikat sip malam dengan sip siang berjumpa pada salat subuh, ikut menyaksikan, ikut mengucapkan walil maghdubi alaihim waradhdallin amin. Ikut malaikat itu mengucapkan amin. Siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Dan orang yang ikut sholat subuh berjamaah, sholat bersama para malaikat. Kamu tadi sholat di mana? Saya sholat di An-Nur. Kenapa ingin sholat Jumatnya di An-Nur? Ada menteri datang di An-Nur. Kamu sholat sama menteri tadi? Iya. Menteri itu di sop pertama, dia sop paling belakang, dekat pintu kamar mandi pula. Lain karpet menteri itu dengan karpetnya. Bangga! Langsung tulis update status, sholat bersama menteri. Padahal ada yang lebih hebat daripada menteri itu. Siapa dia? Malaikatun, malaikat-malaikat yang tak berdosa, malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah. Kapan dia bersama? Ketika sholat subuh berjamaah di awal waktunya. Makanya pahalanya luar biasa dan balasannya pun luar biasa. Sampai-sampai dikatakan orang yang malas segan meninggalkan sholat subuh, tanda-tanda orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Orang munafik dada dalam keraknya api neraka. Mana dia? Salah satu cirinya, idza haddatha, kalau bicara kadzaba, dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, kalau diberi amanah khana, berkhianat. Salah satu cirinya meninggalkan salat subuh. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunaih, setan kencing di telinga. Kencing juga setan itu, Pak Ustaz? Iya. Toiletnya mana, Pak Ustaz? Telinga orang yang tak salat subuh. Allah masih sayang. Kalau tak sayang tertulis di situ WC, toilet. Jangan sediakan WC untuk setan, jangan sediakan toilet untuk iblis. Dengan sebab apa? Atas sebab musabab, karena tidak salat subuh. Oleh sebab itu, keuntungan yang luar biasa bagi kita di Pekanbaru, paling tidak selamat dua kali subuh, subuh Sabtu, subuh Ahad, tabligh akbar, subuh Jumat. Mungkin berat karena kerja,
takut tak siap, ibu mau masakkan sarapan, anak menyiapkan perlengkapan, bapak itu ini segala macam. Tapi kita tetap di masjid-masjid dekat rumah kita. Tapi untuk datang ke An-Nur, motivasi yang kuat luar biasa. Kenapa? Akan ada pengajian besok dengan Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar, mengkaji masalah ini, kajian bersilabus, ada kurikulumnya, tatap muka, ada pengajian khusus. Ini semua kesempatan membawa keluarga, membiasakan, mengamalkan yang dicintai Allah. As-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Enak saja orang sekarang meninggalkan salat. Padahal apa kata Nabi? Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihara, jihar, bismillah yang dibaca nyaring, jahar. Syirik yang tersembunyi disebut khafi. Ada yang tersembunyi khafi, ada yang nyata jahar. Maka orang yang meninggalkan salat itu kafara jihara, maka kafirlah dia secara jihar nyata. Al-abdulladhi baini wa baina abdi, ini aku, ini hambaku, sempadan, perbatasan, garis pemisah antara aku, hambaku dengan kekufuran, meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka kafirlah dia secara nyata. Sebagian ulama mengatakan kafirnya itu kufur nikmat. Dia masih tetap muslim, tapi dia kufur nikmat. Ini ulama yang lunak, yang lembut, tapi ulama yang keras. Yang dimaksud kafir di situ kharijun 'anil millati, dia kafir keluar dari Islam karena sudah meninggalkan salat secara sengaja. Oh, kalau begitu dia keluar dari Islam, berarti gugur fardu kifayah. Ya, menurut yang keras ini gugur fardu kifayah, tidak lagi layak disolatkan, tidak dikafani, tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikebumikan, ditanam, dikubur di pemakaman kaum muslimin. Lalu kemana diserahkan? Serahkan ke seberang jalan. Ambil ini untuk kalian, oleh-oleh. Mau kalian kusuntik formalin, silakan. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Maka kita perbaharui terus, Allahu Akbar, terbit fajar shadiq, perbaharui MOU, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tergelincir matahari pas pukul 12, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Condong matahari petang pukul 3.14, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tenggelam matahari, nampak syafaq ahmar sebelum terbit bintang. Syafaq ahmar, ufuk merah di barat sebelum terbit bintang. Pendek waktunya, perbaharui lagi. Sempurna, habis syafaq ahmar, terbit bintang, masuk waktu isya, perbaharui lagi. Tak pernah putus kontak. Bergeser waktu, hati tak pernah bergeser. Berubah zaman, hati tak pernah berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak balik, menggeser arah hati. Sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu. Wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Tidak ada satu pun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi hantu. Tak tahu dia namanya siapa. Maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu, namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Takabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Muhajjizul. Sampailah habis Al-Mu'minul Mani'ul Darul Nafi'ul, sampailah kepada Ar-Rashidul Sabur. Walillahil Asma'ul Husna, Allah punya nama yang baik-baik.

يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا خالق يا مصور يا غفار. قل ادعوا الله panggillah يا الله. أو ادعوا الرحمن kau panggil يا رحمن. أيما تدعو nama manapun yang kau panggil. Falillahil asma'ul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa. Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun dibilang Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acak kanduk. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Pernah orang bertanya, kamu percaya pada agama? Saya tak percaya pada agama. Pada Tuhan, Tuhan percaya. Agama dia tak percaya. Agama dia tak percaya. Tuhan dia percaya. Kata dia, Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama. Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal, sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nurani naluri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan lain selain dia. Tak ada sembahan selain dia. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum. Yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya. Diciptakannya Abdul Somad. Dikasihnya Abdul Somad hidup. Diberinya Abdul Somad rezeki. Diberinya Abdul Somad kuasa kudrat iradah. Dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Lahul mulku walahul amdu. Yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang. Saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok tuh, tengok jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salat. Mereka ada tugas. Dia tak boleh juga suuzan. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. Azan. Hayya 'alas salah. Mampir salat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid. Ada satu orang di luar. Wah ini nampaknya maling ini. Mau mencuri sendal nampaknya. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri kita. Ternyata saya suuzan. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah. Salat berjamaah. As-salatu ala waktiha. Yang kedua, apalagi qultu aku berkata, qala dia berkata, qalu mereka berkata. Bahasa Arab itu sampai
qala qala qalu qalat qalata qulna qulta qultuma qultum qulti qultuma qultunna qultu qulna. Perubahannya sampai 14. Kalau bahasa kita enggak, dia berkata, saya berkata, bapak berkata, kamu berkata, kami berkata. Berkatanya itu tak dirubah. Tak ada berkata, berkati, berkatu, berkutu, tak ada. Kalau bahasa Arab, dia seorang laki-laki berkata, qala. Dia dua orang laki-laki berkata, qala. Dia beberapa orang laki-laki berkata, qalu. Qalu, dia, mereka, beberapa orang laki-laki berkata. Bukan mereka keluar. Qalu, lah qalu ya. Dia keluar, mereka keluar. Seorang perempuan berkata, qalat. Dua orang perempuan berkata, qalata. Tiga orang perempuan berkata, qulna. Alladzina idza asabatuhum musibah. Mereka yang ketika terkena musibah, qalu. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susunannya sedemikian banyak. Nah, qultu, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang kita kaji, qultu, aku berkata, qultum, kamu berkata, qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyum, apalagi ya Rasulullah. Tadi yang pertama kau katakan salat berjamaah, ya, salat di awal waktu, ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidaini, birru, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik pada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iya lah Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya ini. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya. Dia pernah menyusukan saya. Dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung, wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridha Allah fi ridha walidain. Ridhanya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridha walidain, ada pada ridha orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wa sukhtullah, murka Allah fi sukhtil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat? Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja pak, umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustaz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Lalu yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini, tiket ke surga ku sudah habis. Tak bisa aku lagi berbuat baik. Yang lebih hebat daripada sholat, sholat nomor satu, baktiku kepada orang tua nomor dua. Diambilnya cuti sampai 3 bulan, pekerjaan off. Kalau mau dipecat saya dari perusahaan ini, gak apa-apa Pak Ustaz, yang penting mak saya ini sehat. Ada. Lama jadi ustaz, banyak yang curhat tentang perhatian kepada orang tua. Jamaah-jamaah kita ini luar biasa. Jadi kalau saya menceramahi jamaah, berbaktilah kita pada orang tua. Lebih hebat bakti dia lagi.
Ustaz sanggup cuti 3 bulan? Mana Ustaz sanggup? Saya ni Pak Ustaz 3 bulan ambil cuti demi mengurus ibu.

zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua: orang baik, orang tak baik, orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya tuk-tuk-tuk-tuk, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat tiga: tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, emakmu masih hidup? Emakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fa sammal jannah, kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan. Tak perlu kau ikut ke Palestina, tak perlu kau datang ke Suriah. Kau punya uang, transferkan saja, orang tuamu engkau urus. Ini pergi ke Suriah. Sampai ke Suriah bukan meringankan beban orang Suriah, bertambah pula beban orang Suriah. Memasakkan lontong dia ini, dah 4 hari tak sarapan, tak lalu makan tepung gandum. Hajab orang Suriah gara-gara dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang mempersiapkan alat-alat perang, maka dia sudah berperang. Transferkan duit, masukkan dalam penggalangan dana, emak ayah kita yang ada di Pekanbaru ini, jaga dengan baik. Saya tak bisa Pak Ustaz, masuk kantor 7.30, berangkat dari rumah pukul 7, pulang dari kantor pukul 4, tambah lembur pukul 6, sampai rumah pukul 8. Saya berangkat, emak saya sedang tidur, saya pulang dia pun sudah tidur, tak sempat jumpa. Gimana Pak Ustaz solusinya? Maka ada satu tempat namanya Jenderam. Saya sampailah ke Jenderam, karena tempat itu di Jenderam, di Selangor, Malaysia. Maka dibuatlah tempat itu nama Al-Jenderami, karena tempatnya di Jenderam, maka disebut Al-Jenderami. Saya tengoklah, isinya makcik-makcik, pakcik-pakcik sudah tua. Pagi-pagi mereka berzikir, habis zikir baca Quran, habis itu ngaji, habis itu cerita-cerita, minum kopi, minum teh, habis itu istirahat. Nanti sore atau ba'da maghrib datang keluarganya menjemput, dari pagi sampai sore, sehingga hari tua mereka tuh happy, bahagia, jumpa sama kawan-kawannya sebaya, nyambung ceritanya. Lalu kemudian mereka bisa mengisi hari tuanya tidak hanya dengan tidur. Sekarang banyak orang-orang tua kita ini tidur, asal duduk sedikit tidur, asal nampak bantal tidur. Maka saya melihat di Jenderam ini, tenang sekali orang-orang tua di sini. Saya tidak memikirkan orang tua saya, yang saya pikirkan aku rasanya inginlah dalam hati kalau tua nanti macam di Jenderam ini. Sekarang umur 2017 ini 40, berarti 20 tahun lagi 60. 2040 umur saya 63. Betapa indahnya kalau di Pekanbaru ada. Rupanya ada orang yang terbuka pintu hatinya, dibuatnya lah macam yang ada di Jenderam ini. Namanya Panti Jompo Pak Ustaz. Bukan, Baitus Sa'adah. Bait rumah, Sa'adah kebahagiaan. Baitus Sa'adah rumah kebahagiaan. Saya tak maulah pakai bahasa Arab tu Pak Ustaz, jadi pakai bahasa Inggris, happy home, happy house, rumah kebahagiaan. Jadi masuknya jam 8 pagi, masuk jam 8 pagi, nanti cek darah, cek kesehatan. Ibu sehat bu? Kata orang saya sakit. Dah, siapa yang bilang sakit? Semua orang yang bilang sakit, ibu sakit, dia yang sakit. Ibu sehat? Sehat.

0: Setelah itu acara coffee morning, minum kopi, apa kabar, sehat. Ibu tinggal di mana di sana? Anak-anaknya sehat-sehat semua, cucu-cucu alhamdulillah. Habis itu pengajian dengan Ustaz Dr. Mustafa Umar, Ustaz Hasbullah, Ustaz Mas Riyadi Hasan, Ustaz-ustaz kita. Ada bacaan, belajar Quran, sudah disusun silabusnya. Belajar Quran, belajar fikih. Jangan takut nanti suruh ngapal rukun salat 13, yang tak hafal tegak kaki sebelah. Nah, itu anak-anak ngajinya ngaji macam ngobrol biasa, dipelajari bagaimana psikologis orang tua, ngajar anak-anak lain, ngajar orang tua lain dengan santai, bertukar pikiran, tidak lagi memperlakukan diri sebagai saya nih ustaz, saya nih ustaz, enggak, tapi sebagai seorang anak yang sedang bercerita dengan emak ayahnya. Makcik, pakcik, apa amak, jadi sembahyang kita ini, sholat kita ini begini caranya, begini zikirnya, begini diajak berzikir. La ilaha illallah. Nanti sampai waktu makan siang, makan, habis itu ada qailulah, istirahat tidur siang. Ini tempatnya di Kulim. Dulu saya pikir karena di Malaysia itu tempatnya denderang, dulu diberi nama Al-Jandarani. Kalau di Kulim berarti Al-Kulimi. Tak usahlah kita buat itu Pak Ustaz. Jadi nama yang paling mantap Baitus Sa'adah. Masya Allah, luar biasa. Jangan menyangka kita sedang menitipkan orang tua kepada orang lain. Tidak. Tapi bagaimana orang tua kita itu di akhir hayatnya muda berkarya, tua bermakna. Muda berkarya, tua bermakna. Luar biasa, di Pekanbaru itu semua ada. Yang muda-muda-muda, nanti malam ada pengajian khusus untuk anak muda. Muda berkarya, tua bermakna. Orang sekarang banyak ada muda gaple, tua truk, sampai tak ada makna hidup sama sekali. Makanya ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, jangan sampai yang sedikit pun tidak. Apa kata kaidah? Ma la yudraku kullu, la yudraku ba'du. Kalau kau tak bisa buat semua, jangan kau tinggalkan semua. Saya ini tak bisa Pak Ustaz, dengan keterbatasan saya, ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus kerja lagi, ngurus karyawan lagi. Saya berangkat pagi, saya harus pulang, orang tua ini saya tak bisa. Maka kita dengan segala keterbatasan, kita masih bisa berbuat. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar, bisa jadi di dunia dia sehat walafiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba, bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab, di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, dosanya diazab dua kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang durhaka di masa muda, maka merasakan azabnya di hari tua. Dulu tuh Pak Ustaz sama orang tuanya begini-begini, makanya di hari tuanya anak-anaknya pun memperlakukan dia macam itu. Rasakan. Apakah kalau sudah dapat di dunia azabnya, di akhirat nanti tak dapat lagi? Dapat lagi. Oh kalau begitu Allah tak adil. Orang yang minum khamar di akhirat aja, orang yang makan riba di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab, karena dia menyia-nyiakan orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat? Dapat. Di akhirat kena dapat lagi. Itu yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru completely, sempurna. Nanti di akhirat kau akan merasakan azab akibat durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat bertanya, naam, ya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Yang kedua ya Rasulullah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini tiga. Yang apa amal yang paling hebat, paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Tengok, pandang lihat korelasi antara dua hadis yang berbeda, tapi ada kesamaan. Pertama, syirik yang paling dimurkai, yang paling dicintai solat. Solat lawannya syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua, yang paling dicintai Allah adalah bakti pada orang tua. Tolak durhaka dengan bakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik masa lagi. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Pembebasan tanah masjid semeter 500 ribu. Pak Ketua Masjid, saya 10 meter 5 juta untuk almarhumah emakku. Sampai begitulah caranya. Bapak 10 meter? Iya. Kapan dikirim? Itulah, tak perlu ada duit sekarang. Katanya mau berbakti. Bakti kepada orang tua. Ini hari libur nih. Besok hari libur, hari Ahad. Datang ke Panti Asuhan belakang Koki Sunda. Panti Asuhan dulu pernah datang penggalangan dana waktu ada salah satu anak yang tak ada anus, maaf cakap, ada yang buta. Kita kumpulkan satu subuh dapat 20 juta. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika masih di Al-Falah Muaka, di sana ada anak yang dibuang neneknya, malu menengok cucu cacat. Ada yang dibuang oleh mahasiswi yang hamil tanpa nikah, malu pulang kampung punya anak tak punya suami, masukkan ke kardus tong sampah. Mereka bukan anak haram, perbuatan ibu bapaknya yang dosa. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Anak itu suci, bersih, fitratul Islam, kata Abu Hurairah. Maka kita pun datang menyantuni, bawakan nasi 10 kotak untuk almarhumah emakku. Nasi 10 kotak. Pak, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Oh. Bapak mau kasih semua? Enggak, 10 aja, 10 kotak. Jadilah, kalau ada 200, kita datang 10 orang, bawa 10, sudah 100. Datang orang lain, sudah 100. Jadi jangan berpikir, alah, cuma 10, apalah maknanya. Kalau semua orang berpikir begitu, takkan ada anak yatim, orang susah, jompo yang tersantuni. Ya Rasulullah, ya, ummi, amak saya, matas, meninggal. Mak saya meninggal, apa atas sadaqah anha, bolehkah saya bersedekah? Anha, bukan untuk saya, anha, untuk dia. Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya niatkan? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Menghilangkan hati yang sedih, pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu, banyak-banyak bersedekah untuk almarhumah. Sampai bangga saya melihat seorang badan tegap, bertatu, preman, pakai baju lengan pendek, tertulis tatu. Apa tatunya? I love Ahmad Dhani. Memang preman, tapi Ahmad Dhani luar biasa. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah, tapi ada doa yang pasti. Mintalah doa kepada dia. Sebelum pergi jauh, mak, aku kan pergi jauh nih ke Kalimantan, doakan aku sehat. Andai aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan kudoakan engkau sampai akhir hayatku. Doa ibu itulah yang menyertai banyak di antara bapak ibu ini. Suksesnya di mana? Di ujung lidah seorang ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ustaz tadi ibu saja. Ayah macam mana? Ayah penting, tapi Nabi mengatakan 3 kali, ummuka, thumma man ummuka, thumma man ummuka, thumma man abuka. Saya kalau nasihati anak saya payah. Apa payahnya? Kalau saya mau bilang kau mesti bakti ayahmu. Tak ada hadisnya. Capek saya sudah mencari, tak ada. Ibu. Kenapa dia 3 kali dia mengandung, dia menyusukan, dia melahirkan? Kita yang laki-laki ini kalau mau dapat 3, cobalah yang 3. Balik dari sini ambil kelapa, gantungkan di perutnya agak tinggi 9 bulan 3 hari. Sambil mengajar ke UIN, sambil ceramah bawa kelapa. Tak bisa. Mereka lah yang sudah memberikan. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kita. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara tangis pekik, tangis ratap kita. Berapa kali dia puasa? Yang jelas-jelas dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusukan tahun pertama. 30 hari lagi kita dia tak puasa karena kita menyusu tahun kedua. Di tahun ketiga, tahun keempat dia mau mengganti qada puasa, lahir pula adik kita. Di hari tua ni dia mau puasa, kita titipkan pula anak kita di rumah dia. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Dia tak pernah marah. Mak, jaga sekejap ya, Mak. Aku mau pergi. Iyalah, aku sayang cucuku ini. Tapi kita sudah membiarkan dia tanpa ibadah mahdhah. Tak sempat dia dulu baca Quran karena anak tu do re mi fa sol la si do dan sol fa mi re do. Sekarang dia rupanya dilapangkanlah dia. Bawa dia ke masjid. Mau itikaf ke mana? Itikaf ke Rahman, itikaf ke Al-Falah, itikaf ke Akramun Nas, itikaf. Mari, bawa. Ayo, nanti kita pengajian subuh dengan Dr. Mustafa Umar. Yang menenangkan hatinya di hari tuanya itu tidak ada lain daripada ibadah. Ini balik dari Makkah umroh haji, dibelikan Quran tu orang tua. Qurannya kecil. Belikanlah Quran yang lebar tu. Ha. Oh, lapanglah mata mak menengok Quran tu. Belikan Quran. Pak Ustaz, anak saya ni kaya-kaya Pak Ustaz. Yang satu di Jogja, yang satu di Singapura, yang satu di Surabaya. Kemarin waktu Idul Fitri pulanglah mereka semua. Begitu pulang mereka datang habis maghrib, makan, habis itu semuanya pergi. Kemana? Tidur di hotel. Nah, aku rindu sama kalian. 30 tahun yang lalu kita tidur di rumah ini waktu ayah kalian masih ada. Aku rindu saat kita dulu sama bercengkrama. Di hari tua punya aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa kata menantu? Ayolah bang, udah mulai gatal-gatal nih tidur di sini. Kapan lagi engkau menyenangkan hati orang tuamu? Dia tak ingin kau berikan gelang emas besar. Dia tak ingin kau berikan baju sutra. Dia sudah tua. Tak ada gunanya dia pakai itu semua. Yang dia inginkan adalah menengok anak menantunya peluk cium, mesra, hati senang, nampak kebersamaan. Itulah yang diinginkannya di masa tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah solat birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir. Qultu, kukatakan kepada Nabi, summa, ayo, apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan, menurut logika akal, ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu. Habis jihad, baru orang tua. Habis orang tua, baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat. Merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor tiga yang berat adalah jihad fi sabilillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Berlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan. Apa yang ada pada kita? Bi amwalikum, harta, duit, kirim untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah, wakaf terbaik. Jihad itu menjahazal razian faqad rada. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada dua hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. Dua perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran. Saudara-saudara kita mengajak nanti pukul 7 di depan kantor gubernur. Ramai-ramai. Jakarta semalam sudah bergelora. Jawa semalam sudah memposting gambarnya. Sulawesi sudah memperlihatkan. Tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah, semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Sampai ya, tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbih, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Tunjukkan syiar. Kenapa solat Idul Fitri, Idul Adha di tengah tanah lapang? Supaya orang kafir melihat, oh, ternyata orang Islam itu ramai rupanya. Solat Maghrib sama subuh aja yang sunyi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha ramai juga mereka rupanya. Kenapa waktu motong itu diajak anak, dibawa istri? Syiar, tunjukkan ke tanah lapang, tunjukkan saat potong kurban. Oh, ternyata orang Islam itu sunyi kalau sholat. Kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka. Jadi kita ramai-ramai itu bukan perbuatan mungkar, menunjukkan supaya orang di masa akan datang hati-hati. Umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas. Sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalul mu'minin kama salin nahli. Orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul, patuknya langsung. Nah, lalu kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, lawis talzat tubuh, andai ku tanya lagi ke Nabi apa-apa-apa-apa, lazadani, pasti ditambahnya. Tapi tak ku tambah, karena aku takut kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah ibn Mas'ud itu bertanya cuma 3 kali. Subuh ini pun begitu, buat pertanyaan 3 biji aja, jangan lupa. Walau istazatuhu, andai ku tanya lagi, apalagi Rasulullah, apalagi Rasulullah, apalagi lazani, pasti ditambahnya. Tapi ku tanya cuma 3 kali saja. Kata Nabi yang pertama, as-salatu ala waktiha, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Itulah kaji kita semua ini. Sudah masuk waktu syuruk, lewat 12 menit lebih kurang, kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab sampai agak-agak 7 kurang 10. Setelah itu kita menunjukkan rasa ketidaksenangan dengan orang yang menghina agama kita dengan kemampuan kita masing-masing. Yang tak terjawab tetap akan saya jawab Sabtu yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan.
1: Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadah ya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46, paling kanan pertengahan di usat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan solatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status, gak akan selesai. Apa yang harus dilakukan, kata Allah, jika anda beriman kepadaku, yakin denganku,

0: Makanya ingat ini, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang jadi dewasa ketika ada masalah.
1: Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kuburan. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan soleha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akibat membaca Al-Quran terus menerus. Berkata Abdul Malik bin Umair, satu-satunya manusia yang

0: meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun.
1: Kita
0: Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidaim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah SAW. Sungguh tidak ada satu

dihampiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufiknya kepada kami dan semua yang membaca tulisan ini untuk selalu membaca Al-Quran.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak salat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insya Allah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah Rp21 juta dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah Rp3 juta dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah Rp5 juta. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah Rp3 juta. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.

0: hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyalah sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyataan

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

0: يعملون.
1: Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Wow.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
0: Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ

0: فيقول ما إلا تعطير الأولين.
1: Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

0: الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardh

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.
1: Fasbir

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: اكبر الله اكبر.
1: رايدين.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Al-Kabal, angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat, karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita kesah. Wajadu wajir alladhi fatarah salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa ma billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid ya, ditunaikan di masjid nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, hal ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.
2: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, ini man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh singgah ke warung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin di tapi ada tahi ayam gitu. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan ini sembahyang aku singgah di warung untuk makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib atasnya. Mau kada mengqadha karena kemungkinan ini tadi mbah sembah yang adanya najis ini. Lain halnya tonton kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi sawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

Mbah Salindang kalau jadi emparakan Mbah Yamsa. Mungkin saya cocok menjadi Mbah Sito. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka sandal. Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan sini menyambung itu sembahyang. Gak ada masanya kan ada. Kerusakan sini dia. Sandalnya mana aja lepasannya. Kan gak ditimba najisnya. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat itu. Maka ada membangun bahasa, ada menentukan nada. Masalah. Barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sujud. Nah, sengaja batal kok. Tinggal rukuknya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar. Aku belum rukuk, belum tidak. Nah, bangkit. Bangkit berdiri. Rukuk, sujud. Oke, tidak. Sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, ya imam aku ini asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilannya pas saja susunannya. Nah karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal.
Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya ada bakunut ketinggal. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hanya ingat aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi. Masuk sahwi. Sujud sahwi. Mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi itu mungkin bahagias, iya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kagak salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sujud sahwi tadi, sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid yang panjang ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah dan

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasan mu tak sholat? Kau bilang tak sama saya, utang kisi. Ayo, apa alasan mu tak sholat? Ayo.
2: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
1: Jangan kau putus asa.
2: Solusinya apa Ustaz?
1: Berjamaah di masjid.
2: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
1: Waladhalin, amin.
2: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wa qala fi mawdhi'in akhar, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْعَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. صدق الله العظيم. Ibu, bapak dan saudara, kaum muslimin, jamaah sholat zuhur di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur rahimakumullah. Dua ayat yang saya baca tadi, yang pertama dari surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan engkau mendahului, baina yadayillah, di depan Allah wa rasuli, dan di depan rasul, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha samian alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Untuk menerjemahkan ayat ini, kalau melihat apa yang tertulis di kitab tafsir Ibnu Katsir, di sana disebutkan la tusari'u fil asya'i baina yadayhi aw qablahu bal kunu tabi'an lahu fi jami'il umur, yang artinya bahwa yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillah itu adalah la tusari'u, jangan engkau tergesa-gesa, jangan engkau bersegera, karena ketergesaan dalam hal-hal apapun di depan rasul, maka kemudian kita bisa melakukan sesuatu sebelum dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diminta adalah kunu tabi'an lahu, hendaknya engkau menjadi pengikut Nabi dalam segala hal. Jadi ayat ini sedang berkisah atau sedang memberitahukan, memperjelas kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam melakukan apapun, kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat, di dalam beraktivitas itu jangan mendahului apa yang diperintahkan ataupun dilarang oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi

youtuber pada akhir-akhir ini melihat banyak wajah yang lebih tua. Sebenarnya face up ini tujuannya hanyalah untuk lucu-lucuan, untuk hiburan. Tetapi kemudian yang menjadi lebih lucu lagi adalah ada orang yang katakanlah semangat beragamanya terlalu tinggi tanpa pengetahuan agama yang mencukupi, yang kemudian dengan semangat yang tinggi itu dia berani menetapkan hukum face up tadi, yang menyatakan bahwa face up itu haram dengan alasan ayat tadi, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, yang berarti orang kalau membuat face up atau mengedit muka itu dianggap mendahului takdir Allah. Padahal di situ tidak ada kaitannya, ayat ini tidak bercerita tentang takdir. Ayat ini sedang bercerita tentang bagaimana kita beraktivitas agar supaya aktivitas kita itu tidak mendahului apa yang ditetapkan oleh agama. Yang berarti orang yang mengatakan bahwa face up itu haram itu memaksakan ayat ini dicocok-cocokkan kemudian menetapkan keharaman face up. Lebih lucu lagi kemudian selain mengutip ayat ini juga mengutip ayat 119 dari surat An-Nisa, yang ayat ini sedang berkisah tentang apa yang direncanakan oleh setan di dalam menggoda manusia. Setan menggoda manusia itu antara lain demi untuk kepentingan dan keuntungan besar seseorang di dalam aktivitas ekonomi berternak maupun jual belinya. Kemudian mereka mengebiri binatang. Jadi di ayat tersebut disebutkan begini, wala udillannahum, dan sungguh benar-benar aku setan ini akan menyesatkan manusia. Wala umaniyannahum, dan sungguh benar-benar aku setan ini akan memberikan harapan palsu kepada manusia. Wala amurannahum, dan sungguh benar-benar aku setan akan memerintahkan manusia, falayubattikunna adanal an'am, sehingga manusia benar-benar mau menyakiti binatang ternak. Yang Ibn Abbas di dalam tafsirnya mengatakan yang dimaksud menyakiti binatang ternak itu adalah dengan mengebirinya. Kenapa binatang dikebiri? Agar supaya binatang itu taunya hanya makan, tidur, makan, istirahat, tidak ada kebutuhan seksual, sudah dikebiri, sehingga nanti badannya menjadi gede, menjadi gemuk. Tapi itu menyakiti sang binatang tadi. Jadi ada orang demi kepentingannya menyakiti binatang itu karena godaan dari setan. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wala amurannahum, dan sungguh aku setan akan memerintahkan manusia, falayughayyirunna khalqallah, maka kemudian manusia benar-benar mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini adalah menyakiti binatang tadi, sehingga ditutup dengan ayat wa may yattakhidhi syaitan waliya min dunillah faqad khasira khusrana mubina, maka barang siapa yang mengangkat setan sebagai pelindung maka dia benar-benar telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ikhwan dan saudara rahimakumullah, rupanya orang yang mengharamkan face up tadi menarik ayat ini dari kata-kata taghyiru khalqillah, mengubah ciptaan.

0: Ciptaan Allah. Dan dalam ayat ini pun tidak ada hubungannya dengan manusia, apalagi face up-nya. Ini sedang bicara tentang manusia yang menyakiti binatang sampai mengubah, sampai kan harusnya secara biologis binatang itu juga punya kebutuhan seksual, tapi kemudian dikebiri. Ini kan mengubah. Nah, ini seandainya pun di apalagi dikaitkan dengan mengubah ciptaan Allah untuk manusia, maka yang dimaksud adalah apabila ada orang operasi plastik untuk mempercantik diri, dia mengoperasi. Nah, ini mengubah. Atau ada bayi lahir dalam keadaan cacat, maka kemudian supaya bayi ini dalam pertumbuhan jiwanya nanti secara psikologis tidak rendah diri, maka cacatnya itu diobati, dioperasi supaya cacatnya nggak kelihatan. Nah, sekarang kalau itu memang diharamkan dan sebagian ulama memang mengharamkan. Saya masih ingat dulu ketika tetangga saya melahirkan anak cacat, maaf sumbing, mau dioperasi, katanya haram itu. Nah, kalau itu diharamkan, masa anak mau dibiarkan sumbing sampai besar? Kan kasihan dia. Nah, makanya terhadap manusia saja ayat tersebut yang tentang khalqillah itu tidak semerta setiap kali mengubah keadaan yang sudah diciptakan, ditentukan oleh Allah, itu berarti salah. Bahkan kita dianjurkan untuk berobat, dianjurkan untuk berupaya agar supaya bayi yang cacat tadi misalnya itu bisa dioperasi sehingga menjadi perkembangan jiwanya baik karena cacatnya sudah tidak kelihatan. Baik, kembali kepada face up tadi. Nah, sekarang face up itu diharamkan dengan dalil atau dengan alasan bahwa itu mengubah ciptaan Allah, padahal orang meng-face up itu sama sekali tidak mengubah. Wong yang diedit itu gambar. Jadi ada orang foto sekarang kemudian diedit seakan-akan dia umur 20 tahun lebih tua dari sekarang. Mungkin kalau yang belum belajar face up ya kurang tahu, tapi ini sudah viral sekali. Jadi yang dirubah itu kayaknya gambar. Jadi enggak ada hubungannya dengan tahyir khalqillah, dengan mengubah ciptaan Allah. Artinya ketika orang itu membuat dua ayat ini untuk mengharamkan face up, itu bisa dikatakan jaga sembung alias tidak nyambung ya. Karena ayat ini sedang berkisah tentang perubah atau mengubah ciptaan Allah yaitu manusia, sementara yang diedit oleh para YouTuber maupun Facebooker itu yang dirubah hanya gambar saja, orangnya ya tetap biasa ya, hanya gambarnya saja dan tujuannya hanya untuk hiburan dan untuk lucu-lucuan. Hanya sayangnya seperti yang saya katakan tadi, banyak sekarang anak-anak muda yang semangat keagamaannya tinggi tapi tidak mau belajar, dan semangat tinggi itu tidak terkendali sehingga merasa punya hak untuk menentukan hukum ya, kemudian mengharamkan face up. Nah, ini nanti kalau itu dibiar-biarkan, banyak ajaran agama yang sebenarnya diperbolehkan oleh agama tapi kemudian karena pemahaman yang kurang tepat sehingga menjadi haram yang sebenarnya diperbolehkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa la hadina wala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mustaka wa indal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na fi ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana arina al-haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa ittinaba. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan, dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna, jangan pernah ragu.
2: Nanti datang hari kiamat, Rasulullah bangun dari kubur. Rasulullah bertanya, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Hari kiamat Muhammad, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Jibril, kalau benar ini hari kiamat, aina umat, aina umat, umat benar.

0: sebagai umatnya.
1: Ustaz Adi, kenapa tidak pakai gelar haji? Untuk apa? Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji Abu Bakar, ya, Masya Allah. Haji Umar bin Khattab, pernah dengar? Haji Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pernah dengar? Tapi Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ibadah itu tidak melahirkan gelar. Ibadah tidak melahirkan gelar seperti hanya gelar-gelar dunia. Ibadah itu tidak. Yang paling dikejar dalam ibadah adalah predikat takwa. Karena itu tujuan setiap ibadah itu puncaknya takwa. Salat tujuannya takwa. Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dari kalau kita bulan Rabiul Awal, siapa mutakin ini ayat 3-nya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Kemudian puasa untuk bertakwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji untuk takwa. Quran surah kedua 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah saat akan haji, bekal terbaik itu takwa. Jadi bukan mencari gelarnya, karena ibadah itu tidak melahirkan gelar.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

latih diri, masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saatnya Allah melihat semua perbuatan kita. Akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab salam bagian yang kedua. Pendengar, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas 6 adab di antara adab-adab salam, yaitu yang pertama adalah saling memberi dan menyampaikan salam kepada sesama muslim. Adab salam yang kedua yaitu mengetahui tingkatan-tingkatan dalam ucapan salam. Adab salam yang ketiga yaitu tidak mengucapkan salam hanya dengan kalimat alaikassalam. Adab salam yang keempat, disunahkan mengulangi salam sampai 3 kali. Kemudian adab salam yang kelima, disunahkan untuk mengeraskan suara ketika memberi salam, begitu pula ketika menjawabnya. Dan adab salam yang keenam adalah sunnah mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Selanjutnya kita akan membahas adab salam yang lainnya. Adab salam yang ketujuh yaitu disunahkan bagi yang datang ke seseorang atau ke sebuah perkumpulan untuk mengucapkan salam. Pendengar, hal tersebut adalah perkara yang sangat masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun apabila mendatangi beberapa orang yang sedang duduk-duduk atau yang duduk sendiri, maka hendaklah yang mendatangi memulai salam terlebih dahulu kepada setiap orang yang didatanginya, baik seorang anak yang masih kecil atau orang yang sudah dewasa, sedikit maupun banyak. Jadi pendengar yang berbahagia, jika kita mendatangi seorang atau suatu kelompok, maka disunahkan bagi kita untuk mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Selanjutnya, adab dalam salam ke-8 yaitu orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak, dan yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Pendengar, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk, dan yang kecil memberi salam kepada yang lebih tua. Sedangkan pada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Sebagian ulama telah menjelaskan tentang hikmah aturan pendahuluan mengucapkan salam tersebut, yaitu salamnya anak kecil kepada orang dewasa merupakan hak orang dewasa untuk dihormati dan dimuliakan,
Ini merupakan adab yang sepantasnya untuk dijalankan. Demikian pula salamnya orang yang berada di atas kendaraan kepada orang yang berjalan kaki akan mengantarkan sikap tawadhu pada diri seorang yang berada di atas kendaraan dan menjauhkannya dari kesombongan. Dan salamnya orang yang berjalan kaki kepada orang yang sedang duduk hukumnya disamakan dengan tuan rumah. Serta salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak adalah merupakan hak bagi mereka karena mereka memiliki hak yang besar. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab salam yang selanjutnya adalah tidak mengucapkan salam kepada ahli kitab. Kita telah dilarang melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulai mengucapkan salam kepada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani apabila kalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di jalanan, maka desaklah dia ke bagian jalan yang lebih sempit." Hadis tersebut telah jelas menunjukkan larangan mengucapkan salam kepada ahli kitab. Akan tetapi, jika hal itu sangat dibutuhkan, maka hendaklah menyapa mereka selain dengan ucapan salam, mungkin dengan mengucapkan selamat pagi, selamat sore, dan sapaan-sapaan yang lainnya. Seorang ulama berkata, apabila seorang berkeinginan untuk mengucapkan salam kepada seorang kafir zimmi, dia boleh melakukannya selain ucapan salam. Hal tersebut dapat dilakukannya dengan mengatakan hadaqallah, yang artinya semoga Allah memberimu petunjuk. Akan tetapi, jika tidak diperlukan, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak mengucapkan sesuatu kepadanya, karena hal itu akan membuat ahli kitab senang dan seolah kita menampakkan sikap persahabatan, sedangkan kita diperintahkan untuk berlepas diri atau bersikap dan berbicara tegas kepada mereka, dan kita dilarang untuk bergaul dan menampakkan sikap persahabatan kepada ahli kitab. Pendengar yang budiman, jika ahli kitab tersebut mengucapkan salam kepada kita, maka cukup menjawabnya dengan kalimat wa'alaikum. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang ahli kitab memberikan salam kepadamu, maka jawablah dengan mengatakan wa'alaikum. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang cara menjawab salam yang disampaikan oleh ahli kitab, yakni dengan mengatakan wa'alaikum. Kemudian, ketika kita mendatangi sebuah majelis yang tercampur antara kaum muslimin dengan kaum kafir, maka diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Pembolehan ini berdasarkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat menunggangi seekor keledai dengan pelana yang terbuat dari beludru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Usama bin Zaid di belakang. Saat itu Nabi hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah di kediaman Bani Al-Harits bin Al-Khosroj, dan kejadian tersebut sebelum Perang Badar. Hingga Nabi melintas sebuah majelis yang bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, yakni para penyembah berhala dan juga kaum Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, dan pada majelis tersebut juga terdapat Abdullah bin Rawaha. Dan ketika majelis tersebut terkena semburan debu, Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan pakaian jubahnya, kemudian berkata, "Janganlah kalian menyebabkan kami berdebu." Lalu
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, kemudian turun ke hadapan mereka dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Akan tetapi perlu diingat, pengucapan salam ini diniatkan khusus untuk kaum muslimin. Itulah pendengar, adab salam yang ke-9, yaitu tidak mengucapkan salam kepada ahli kitab. Namun apabila pada suatu kumpulan bercampur antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka boleh mengucapkan salam dengan niat memberi salam pada kaum muslimin saja. Dan jika ahli kitab mengucapkan salam terlebih dahulu, kita hanya menjawab dengan kata wa'alaikum. Baik pendengar, kita lanjutkan ke adab berikutnya. Adab salam yang ke-10 adalah boleh memberikan salam dengan isyarat karena uzur. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada asalnya memberikan salam dengan isyarat adalah terlarang, dikarenakan hal itu termasuk kebiasaan dari ahlul kitab. Sedangkan kita telah diperintahkan untuk menyelisih ahlul kitab dan tidak bertasyabuh atau menyerupai mereka. Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya kepada kaum wanita sambil menyampaikan salam. Al-Hafidz rahimahullah mengatakan, larangan mengucapkan salam dengan memakai isyarat berlaku khusus bagi yang mampu untuk melafadzkan salam secara indrawi. Jika tidak, maka mengucapkan salam dengan isyarat disyariatkan bagi seorang yang sibuk dengan suatu kesibukan sehingga menghalangi dari pengucapan lafaz jawaban salam, seperti seorang yang tengah sholat, seorang yang jauh, ataukah seorang yang bisu. Demikian pula bagi seseorang yang tuli. Pendengar yang budiman, demikianlah beberapa adab salam yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga kita bisa mengamalkan adab-adab tersebut dan semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ninggalin sesuatu karena terpaksa, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu karena emang gak punya kesempatan, gak ada gantinya. Kalau kita ninggalin sesuatu itu karena ada yang lain selain Allah, Allah gak menjanjikan apa-apa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik daripada itu. Jangan pernah menukar kebajikan kita dengan sedikit mata qalil keuntungan dunia. Dalam angle Allah, dunia itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Dalam angle Allah, dunia ini lebih rendah daripada sebutir pasir di pantai. Kita boleh mendapatkannya karena dunia juga kesenangan bagi orang yang beriman, tetapi jangan pernah menukarnya dengan akhirat. Sesungguhnya kebaikan dan kesenangan itu semuanya ada di sisi Allah. Maka tetaplah di jalan Allah. Suatu saat kita akan diberikan apa yang kita idam-idamkan di dunia dan di akhirat.

Kan usah peti timbul, kan usah peta tampai. Kurang langkah tujuh betimbul, tulah ketahuan. Kurang langkah tujuh betinggalem, ketahuan kira. Santai, ya santai deh. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu pada semua. Nah, niatnya dibujurakan. Jangan merasa besi ilmu.

melihat Nang Alim Orang. Kelebihan yang kita miliki bukan kita yang pertama yang mendapatkan, tapi sudah didahului oleh orang lain. Kita bukan orang yang pertama mendapatkan kelebihan dan tidak pantas sombong lagi ampuh. Kita harus sadar yang alim orang, yang hebat orang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufik hidayah kepada kita hingga pada subuh ini. Bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian taklim setiap Ahad subuh dalam kajian kitab Sirus Salikin pada jilid yang ketiga. Dan kajian kita diuraikan oleh guru kita Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Siri LCMA, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian sebelumnya tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan selanjutnya kami juga nanti di akhir memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian Ustaz Khairi dalam sesi tanya jawab seputar kajian yang akan beliau sampaikan insyaallah di akhir menjelang waktu suruk. Baik, hadirin rahimakumullah, bersama-sama untuk kita simak kajian pada subuh ini kepada Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Siri LCMA. Disilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il awliya wal ulama ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari tentang masalah sombong itu kepada makhluk itu kepada siapa saja. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini amin. Dan meriwayatkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya yang artinya, ini kisah, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang dikenal namanya adalah Khali'ah namanya. Likathrati fasadihi, penamaan itu karena orang ini terlalu banyak rusaknya, terlalu banyak berbuat maksiat. Nah, kalau arti khali' sendiri, khali' itu sebenarnya adalah orang yang telanjang. Artinya mungkin yang dimaksud itu orang yang sangat tidak tahu malu karena terlalu banyak maksiat yang dilakukannya. Nah, gitu. Kita menyebutnya orang yang tidak tahu malu. Bahasa Arabnya mungkin yang cocok sebutannya adalah khali'. Gitu. Sudah. Suatu ketika dia ingin duduk dekat dengan seorang ahli ibadah, anggap aja orang baik, dari golongan Bani Israel sendiri. Nah, harapannya kata si Khali ini, la'allallahu yarhamuni bibarakatihi. Bagus ini. Mudah-mudahan Allah merahmati aku dengan sebab aku duduk dengannya, dengan berkat orang ini. Nah, bagus juga ilmunya. Dia merasa banyak dosa, dia punya pengetahuan kayaknya. Kalau aku bisa duduk dekat dengan orang alim, dengan orang ahli ibadah, mudah-mudahan Allah merahmati aku dengan berkat orang itu. Bagus. Nah, kalau orang ahli maksiat punya ilmu begini, ada harapan selamatnya. Artinya masih ada keinginan mau mendekat dengan orang baik. Tapi kalau tidak ada keinginan, wah, gimana mau dapat kebaikan? Okay, sudah. Faqala al-'abidu fi nafsihi. Lalu seorang ahli ibadah ini berkata di dalam hatinya. Artinya tidak diomongkan. Kaifa yajlisu ma'i mislu hadza? Gimana bisa? Gimana pantas orang yang kaya ini duduk sama saya? Nah, disinilah kesombongannya. Kaifa yajlisu ma'i mislu hadza? Gimana bisa? Gimana pantas? Gimana layak orang yang seperti ini duduk sama saya? Nah, inilah ucapan yang ada di dalam hatinya yang menunjukkan kesombongannya. Nah, merasa tidak pantas duduk bersama dengan orang ahli maksiat karena dia merasa dirinya ahli ibadah. Nah, gitu. Fa'anifa minhu. Nah, lalu Allah marah kepada orang tersebut. Allah marah kepada orang tersebut. Maka kum anni fa'auha Allahu ila nabi dzalika zaman. Allah marah dengan orang itu melalui seorang nabi yang ada di masa itu. Allah berpesan, murhuma, suruh keduanya, falyastahnifal amala, untuk memulai beramal. Suruh kedua-duanya sama-sama memulai beramal soleh. Faqad ghafartu lil khali'. Aku menyatakan mengampuni dosa si khali' itu. Karena niatnya tadi ingin duduk dekat sama orang ahli ibadah. Wa ahbattu amal al-'abidi, dan aku hapus seluruh kebaikan seorang 'abid tadi. Nah, Bapak Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa perintahnya suruh dua-duanya memulai beramal? Si Khalid yang tadinya ahli maksiat mendapatkan ampunan Allah. Itulah awal kebaikannya. Makanya Allah suruh, dah tambahi lagi kebaikannya. Makanya disuruh mulai beramalnya. Startnya, mulainya bagi si Khalid dari keampunan yang dia dapatkan. Sedangkan ahli ibadah tadi, kata Allah, mulai lagi beramalnya. Kenapa? Karena yang sudah pernah dilakukannya, Allah hapus kebaikannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau begini kenyataannya, ulang lagi nih, seorang ahli maksiat yang menginginkan mendapatkan kebaikan rahmat Allah, dia lakukan itu dengan cara mendekat dengan orang ahli ibadah. Ternyata dinilai oleh Allah sebagai jalan taubat baginya. Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Keinginan atau usaha orang ahli ibadah mendekat dengan orang yang soleh dengan niat seperti tadi. Mudah-mudahan dengan bisa duduk dekat orang alim ini, aku dapat rahmat Allah. Ini bagusnya, niatnya ini bagus. Sementara yang bermasalah, orang ahli ibadah yang didekati tadi, merasa risih, merasa tidak cocok kalau didekati oleh orang yang diketahuinya sebagai ahli maksiat. Mungkin merasa baik. Cuman hanya suara hati, bukan suara kenapa kamu dekat-dekat saya, tidak cocok kamu dekat saya, malu saya. Hanya suara di dalam hati merasa tidak cocok didekati tadi, itu saja menyebabkan seluruh kebaikan ibadah yang dilakukan sebelumnya Allah hapus. Apalagi kalau diucapkan. Kenapa beda? Yang di dalam hati tidak membuat orang itu tersinggung, karena orang itu tidak tahu. Itu saja sudah membuat doa seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah. Gimana kalau suara hati tadi diucapkannya? Plus berarti akan bertambah, si orang itu akan tersinggung. Kalau diucapkan kan kedengaran. Yang di dalam hati saja dihapus seluruh kebaikannya, apalagi yang diucapkan. Kenapa apalagi? Karena akan bertambah kesalahannya, membuat orang si Khalid tadi itu tersinggung. Masya Allah. Artinya, walaupun ini hanya kisah, kita mengambil iktibar dan mungkin akan berenung, apa iya sih pahala yang banyak itu bisa hilang hanya dengan suara hati yang merasa lebih baik dari orang lain tadi? Iya. Karena sombong tidak harus dengan mengucapkan kata-kata hina kepada orang lain. Sombong bisa juga dengan ucapan yang tidak didengar oleh orang lain. Karena itu ucapan yang diucapkan di dalam hati si orang yang sombong tadi. Tapi tapi maksudnya dan nilainya sama saja. Yang beda caranya. Ada yang diucapkan dari mulut, ada yang terucap di dalam hati. Gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kisah ini kita ambil dua-duanya. Kita juga perlu belajar dari cara Khalil merasa diri banyak dosa. Yang kita ambil pelajaran dari Khalil adalah merasa diri, jadi kita nih punya banyak dosa. Dan juga harus melakukan seperti Khalil. Berusaha dekat dengan orang baik, mudah-mudahan dengan kebaikan orang itu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tuh pelajaran yang kita bisa ambil dari Khalil. Di saat yang sama, kita perlu juga belajar dari kesalahan ahli ibadah ini. Dengan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, idealnya jangan coba-coba merasa lebih baik dari orang lain. Walaupun hanya di dalam hati. Arti walaupun hanya di dalam hati, kan yang tahu itu kita sendiri. Orang lain pasti tidak tahu. Nah, ketika suara hati itu muncul, dengan ilmu ini segera kita sadar diri, bertaubat, astagfirullah, aku salah. Supaya tidak jadi menjadi, tidak dijadikan sebagai sebuah kesalahan. Artinya cepat direm potensi akan salah tadi. Ini kisah, bukan dalil, bukan kisah. Kisah yang kita bisa ambil pelajaran. Gitu. Sudah. Berikutnya lagi, berdasarkan kisah ini, Imam Al-Ghazali berkata, barang siapa melihat akan dirinya itu terlebih mulia dari sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala, dan jikalau dari binatang sekalipun, maka yaitu takabbur yang dicela. Maksudnya nih, kalau seseorang memandang, menilai dirinya lebih mulia dari segala ciptaan Allah, termasuk terhadap binatang, merasa lebih mulia daripada binatang, maka itu termasuk takabur, kata Imam Al-Ghazali. Sejauh itu gitu. Yang artinya kesimpulannya tidak boleh merasa lebih mulia dari siapapun dan apapun dari ciptaan Allah, termasuk kepada binatang. Binatang yang bisa membuat kita sombong itu anjing. Karena kita tahu, wah ini najisnya najis berat ini. Kepada anjing pun kita tidak boleh merasa lebih baik. Karena kalau kisah-kisah ulama-ulama besar itu, kalau terlintas di hati mereka lebih mulia, lebih suci daripada anjing, dalam kisah itu anjing itu ngomong kepada orang itu, kenapa kamu merasa lebih mulia daripada aku? Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, maksudnya kita belajar untuk untuk memperluas lingkup, menjaga kesombongan kita tidak hanya sebatas kepada sesama manusia aja. Artinya harus lebih dari itu. Kepada sesama manusia kita jangan sombong, okay. Itu baru sebahagian dari ciptaan Allah. Ini kita perlu belajar memperluas lingkup itu. Bahkan kepada binatang sekalipun kita tidak boleh sombong. Gitu maksudnya. Artinya bila kita bisa memperluas itu, peluang kebaikan kita tuh jadi tambah banyak. Gitu. Sudah. Tetapi seyogyanya engkau ketahui bahwa kemuliaan itu bagi orang yang mulia kepada Allah Ta'ala pada negeri akhirat, yaitu orang yang takut akan Allah. Seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya begini, kita disuruh untuk sadar diri. Jangan mengukur merasa diri mulia dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi sadar diri, kata Imam Ghazali, kemuliaan itu dalam pandangan Allah adalah berdasarkan ketakwaan. Dalam pandangan Allah. Tapi dalam pandangan kita, kita juga jangan sombong dengan ketakwaan. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu siapa orang yang takwa itu. Hanya Allah yang tahu siapa orang yang takwa itu. Kalau kita pribadi, istilahnya dengan pandangan subjektif, pandangan pribadi, ya iyalah kita merasa diri kita orang takwa. Perasaan kita, penilaian diri kita kepada diri kita. Tapi yang sangat tahu benarkah kita ini sudah takwa, hanya Allah. Gitu. Makanya fala tuzakku anfusakum innallaha a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa suci. Jangan merasa suci diri kalian itu. Karena sesungguhnya hanya Allah aja yang paling tahu siapa yang sedang bertakwa itu. Itu artinya kalau juga ingin mencari kemuliaan di sisi Allah, dan ini disuruh, tapi bukan untuk sombong-sombongan. Jalannya aja apa yang dilakukan, maka tempuhlah jalan takwa. Jalan takwa itu apa? Ada dua pengertian. Ada perbuatan, ada inti dari perbuatan itu. Dari segi perbuatan, takwa itu adalah menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Sebenarnya kata menjunjung tinggi itulah rohnya. Bukan hanya sekedar takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Belum cukup, hanya belum cukup. Bukan belum benar, belum cukup. Kalau melaksanakan perintah saja, mungkin masih akan ada terpaksa. Tapi kalau ada kata-kata menjunjung tinggi, pemerintah itu dinilai menjadi sebuah penghargaan. Ini perintah mulia itu. Harus aku laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah itulah kata-kata menjunjung tinggi. Bukan sekedar melaksanakan perintah. Nah, jadi ada penghargaan nilai terhadap perintah itu. Nah, dasar penghargaannya dari kita adalah melihat siapa yang memerintah. Gitu. Sudah. Rohnya, inti dari melaksanakan perintah menjauhi larangan itu adalah rasa takut kepada Allah. Itu takwa. Kenapa sholat? Ini perintah Allah. Kalau hanya perintah, ya tadi bisa terpaksa. Tapi kalau ada ruhnya, saya sholat bukan karena hanya perintah, tapi juga karena takut kepada Allah, maka mengerjakan sholatnya pun tidak akan main-main. Takut masalahnya. Ada rasa takutnya. Nah, rasa takut inilah yang biasanya akan membantu supaya kebaikan kita itu benar-benar baik. Karena tidak asal-asalan. Takut sih. Takut salah. Ya pastilah berusaha untuk benar. Gitu. Jadi, karena disuruh takwa, takwa itu pekerjaannya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Rohnya ini yang paling penting. Ada rasa takutnya. Ada rasa takutnya. Artinya setiap kali melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, nih roh rasa takutnya nih jangan ketinggalan. Itu sebenarnya itulah takwa yang sebenarnya. Nah, sudah. Itu kata Imam Ghazali. Kalau mau cari kemuliaan, bukan dengan yang beberapa macam yang minggu lalu itu. Bukan dengan nasab, bukan dengan ilmu, bukan dengan kecantikan, ketampanan, bukan dengan harta, bukan dengan ibadah. Tapi carilah kemuliaan itu dengan jalan takwa. Dan takwanya pun bukan untuk disombong-sombongkan. Nah, itu sudah. Lalu untuk mengendalikan tadi. Wah, ini ada tanya jawab ya. Singkatnya kata seyogianya bahwa engkau iktikadkan bahwa dirimu itu terlebih hina daripada segala makhluk Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau lihat orang lain itu terlebih mulia daripada dirimu. Itu caranya. Di melihat diri kita hina, melihat orang mulia. Itu aja dah. Nah, gimana mempraktekannya? Jikalau melihat kanak-kanak yang kecil, katakan dalam dirimu, kanak-kanak itu tidak berbuat maksiat, dia belum berdosa. Maka si anak-anak kecil itu lebih mulia daripada diriku. Gitu. Karena tadi gitu caranya, melihat diri hina, melihat orang lain mulia. Cara mempraktikannya, kalau anak kecil, lihat si anak ini belum berbuat dosa. Dia lebih mulia daripada aku. Jadi membandingnya, bukan aku lebih tua daripada dia. Kebaikanku lebih banyak. Dia belum bisa berbuat baik. Bukan itu yang dilihat. Dia belum berbuat dosa. Gitu. Kalau melihat orang alim, katanya di sini, lihat dia orang itu diberi ilmu. Itunya aja, enggak usah memperah, belum tentu juga ilmunya diamalkan, enggak usah terlalu jauh, lihat itunya aja dulu. Kalau melihat orang yang berilmu, katakan dia lebih baik dari saya karena Allah memberi orang itu ilmu. Sudah. Kepada ketika melihat orang bodoh, maka katakan kaisarnya pada diri kita sendiri, orang itu meskipun berbuat dosa, tapi dia melakukannya karena ketidaktahuannya. Sedangkan aku diriku berbuat dosa, aku sudah tahu itu salah kulakukan. Dia lebih baik daripada aku. Istilahnya begitu. Terakhir, ketika melihat orang kafir, juga katakan pada diri kita, barangkali nanti dia matinya dalam keadaan Islam. Barangkali diriku malah yang mati dalam keadaan tidak beriman. Jadi pokoknya tidak ada sisi-sisi menghina orang itu, tidak ada. Yang ada orang lain dilihat dari potensi kemungkinan orang lain itu mulia. Gitu cara yang disebutkan oleh Imam Ghazali dengan prinsip melihat diri hina, melihat orang lain mulia. Ulun kira begitu.
2: Ya, jemaah yang mau bertanya, Ustaz memberikan kesempatan bertanya untuk kita perdalam. Silakan. Ada? Ustaz, tadi yang kalimat terakhir, melihat orang lain mulia, bagaimana kita bersikap kepada orang yang terlihat sombong? Ini terlihat banget ya, sombongnya ya. Apakah harus kita jauhi, kita nasihati, atau gimana? Silakan.
1: Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kalau kita melihat orang lain yang terlihat sombong? Hati-hati, baru terlihat sombong. Apakah pasti sombong? Kita tidak tahu. Cuman terlihat sombong. Terlihat sombong ini mungkin gayanya memang kayak itu. Gaya jalannya membusung. Gaya ini memang gaya jalannya. Siapa tahu memang dia orang yang memang terbiasa tegap. Ya memang begitu. Tidak sombong kan berarti harus nunduk terus. Enggak juga. Cuman benar, kadang orang sombong itu bisa dilihat dari jalannya. Bisa juga terlihat dari pakaiannya, dari cara bicaranya. Oke. Tapi pada pembahasan yang sebelumnya itu kita katakan hanya indikasi, belum pasti. Gitu aja. Kenapa? Supaya kita tidak suuzan, buruk sangka. Jangankan suuzan, zannya saja, nyangkanya aja, inna ba'da zanni ithmun. Sebahagian dari sangkaan itu mengandung dosa. Bisa berdosa menyangka, apalagi salah sangka. Sudah. Terlepas dari itu, gimana orang melihat orang itu? Ya tadi, lihat sisi-sisi barang bahwa belum tentu orang itu sombong. Tapi kalau ia memang sombong, gimana? Boleh dibalas dengan kesombongan. Maksudnya, kita tidak menunjukkan diri kita hina di hadapan orang itu. kita tidak menunjukkan atau bersikap atau menghinakan diri kita di hadapan orang itu. Yang paling bagus tuh kayak kesan cuek, kayak ndak tahu bahwa orang itu lagi sombong terhadap kita. Maka dengan kesan mencueki itu, pasti dia merasa kita tidak menghargai kesombongannya tadi. Dia ingin menghina kita, justru dengan cara kita cuek, seolah-olah tidak tahu, malah dia yang akan terhina dengan sikap kita itu. Jadi pura-pura aja tidak tahu bahwa dia sedang sombong kepada kita misalnya. Nah, jangan ditunjuk-tunjuk kamu itu sombong, dengar dia tambahnya dia berpenap menyombongkan diri. Cueki aja, karena ini orang yang sedang cari perhatian. Cueki aja. Maka dengan mencueki itu sebenarnya membalas kesombongannya dengan cara yang lebih halus. Dia akan kecewa, orang itu akan kecewa, karena sikap ingin mendapatkan perhatian dari orang lain justru tidak dia dapatkan. Jadi benar atau tidak benar orang tadi sombong, pokoknya hadapi dua keadaan ini dengan cuek tadi itu. Kalau kita salah duga, kita selamat karena kita cueki tadi. Kalau memang benar dia sombong, juga kita selamat karena kita bukan jadi korban dari kesombongannya, karena kita mencueki acuh dengan penampilannya tadi. Nah, ulun kira begitu.
2: Ya, silakan jemaah yang bertanya. Ada? Oke, ibu-ibunya? Lanjut, Ustaz.
1: Oke. Bapak ibu yang berbahagia, pembahasan yang akan datang adalah tentang masalah ujub. Awal dari kesombongan. Tapi yang akan datang nih, waktunya tinggal 3 menit. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma'yunfa'una zidna ilma. Allahumma faqihna fi dinana ta'wil. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك.

Di mana letak kebahagiaan itu, Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah. Nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagia. Belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah. Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Fa'is'aluhumullahu huwa a'lamu bihim. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Nah kan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat sengawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad hafita amalhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalan.

0: Enggak gitu.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Adapun Sabtu subuh dalam kajian kita Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Muawana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Sahabat.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: Kalau kau punya ibu, sesungguhnya Allah berikan engkau tiket menuju surga. Keramat bukan pohon yang rindang. Keramat bukan makam di atas bukit. Keramat ibumu yang ada di rumah. Kenyangkan ibumu, belikan baju terbaik, senangkan ibumu, buat ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Ada makanan sedikit, antar bagi dua. Mak, aku tak bisa beli banyak, ku bagi dua. 5 tahun engkau dibesarkannya, 5 hari kau tak sanggup menjaganya. 5 anak bisa dibesarkannya, 5 anak tak sanggup merawatnya. Ingat, ada dosa. Kalau kau berzina, mungkin di dunia kau senang, nanti balasannya. Tapi ada dosa, kalau kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat kau dapat juga. Apa dia? Durhaka kepada orang tua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya, sehat walafiat. Yang lagi usaha makin maju usahanya. Yang bekerja naik jabatannya. Yang sedang punya masalah diangkat masalahnya. Yang belum sempat berangkat haji, Allah panggil berangkat haji. Yang punya hutang, lunas hutangnya. Syaratnya dibayar. Mudah-mudahan yang hadir pagi ini semuanya masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin, wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata, tolong aminkan sama-sama. Semoga Allah berkahi majlis taklim ini. Semoga Allah rahmati masjid ini. Semoga kita yang berhimpun di dalamnya diistiqomahkan dalam kebaikan. Dan semoga apapun yang ada di masjid ini menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, jamaah pagi ini apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kompak jawabannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, teteh, sayang, seneng gak ketemu pagi ini? Senang bisa ngaji pagi ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah, dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Iya, karena pagi ini kita bisa bertemu, hakikatnya sudah diatur dalam kudroh dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya. Kadang, kebanyakan, kalau kita yang ingin, lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi?

0: kul fayakun. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya Ahilman, bukan semata-mata maunya Bunda Teteh sayang, tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong catat baik-baik ini Bunda. Kalau Bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya. Kalau Bunda Teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah, misal dengan datang ke majelis ilmu, datang ke majelis kajian, ke majelis taklim, maka tolong catat baik-baik, berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keterangannya Ustaz? Ada dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk gini? Kayak ngerti gitu ya. Aa, apa artinya? Man, barang siapa. Kalau Bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab ya, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan ya, orang beriman atau bukan orang beriman, kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat, pokoknya semua man, man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu, yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman, kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi, tapi kalau Allah yang ingin pasti. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bihi, terhadap orang itu apa? Khairon dalam hidupnya. Perhatikan, khairon, kebaikan dalam hidupnya. Kalau Bunda menemukan kata khairon, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan, betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya, betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Kalau hasanahnya digabung, maka namanya khairan. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau Bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, coba Ahilman mau tanya, bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya, kok kayaknya diem gitu. Coba-coba mau tanya, yang disebut Bunda tuh dikatakan bahagia dunia itu ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat, betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat walafiat. Sehat apa? Apa AA bedanya antara sehat dengan sehat walafiat? Beda. Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau walafiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat walafiat. Bunda punya lisan, dengan lisan bisa bicara dan bicaranya yang baik-baik saja. Ya, enggak ghibah, enggak fitnah, enggak julid, enggak nyinyir, enggak iri sama orang. Berarti lisannya sehat walafiat. Punya kaki bisa melangkah dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja, namanya apa? sehat wal jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin, binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul enggak? Makanya ustaz nih lihat bunda semua, masya Allah. Ya, kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji? Coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya? Dikasih musibah? Melihat yang mempesona? Melihat yang kurang baik? Ketika berbuat salah? Ketika berjanji? Insyaallah. Lihat Ustaz Hilman? Insyaallah. Kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya, betul? Nah, itu namanya khair, kebaikan. Terus apalagi yang namanya bahagia dunia, apalagi? Dapat apa? Punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga, apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz? Kok masih? Jawabannya teh. Bunda pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Yang soleh itu yang seperti apa? Baik, bunda tolong catat ya. Minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Bunda jangan minta suami yang mohon izin, Ustaz aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul gak? Bunda aku mah Ustaz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya, makanya Ahilman gak mau dibilang ganteng, bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis, tapi yang manis, ya itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja, pas gimana? Iya, pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda, kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah? Ya Allah kumahanya, nanti ada yang orang ada yang suka. Untungnya Ahilman mah yang suka nenek-nenek. Jadi ada aman istri saya teh, alhamdulillah. Punya suami yang pas, pas gimana? Pas dibawa kondangan enggak malu-maluin gitu. Karena ada loh suami istri yang kayak gitu. Ayah, ayah mah ulah turunnya. Emang kunaon ngisin malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih, minta yang pas aja, betul? Punya pasangan yang pas, pas mau diajak taat, cocok. Pas mau diajak agak healing sedikit, cocok. Mau refreshing, cocok. Enak. Bunda punya suami yang serius terus, bosan gak? Rumah seakan penjara, cicing we terus. Diam gitu, aduh, biasa kikiting suami teh. Bisa we susah, betul gak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga gak bagus. Yang pas aja, betul? Pas ada uang, bagi-bagi, ya gak? Pas gak ada uang, suruh nyari atuh. Jadi pas, betul? Nah, punya apa lagi? Tempat tinggal, rumah. Rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan? Karena kalau luas belum lunas gimana? Reward capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf, dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang, jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang Ustaz tanya, kaya itu boleh apa enggak?
1: Boleh.
0: Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng, boleh apa enggak?
1: Boleh.
0: Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi, boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita itu. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim gak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi, betul? Agar dia bisa berinfak, betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain, betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa, betul? Penting. Ustaz, apakah Nabi kaya? Iya, Nabi itu kaya, tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita, gak kaya-kaya banget sih, tapi gaya hidupnya itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya, catat kalimat ini: hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi, hidup ini mudah, yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi dan gaya hidup. Catat status hari Kamis itu. Ya. Jelas? Maka kita pengen AA bahagia dunia, bahagia. Apa cirinya? Lanjutkan hadisnya. Yufaqihu fiddin. Kalau bunda teteh sayang ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup, apa ciri yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan tanamkan kepada dirinya apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini, AA, kenapa aku yang kepilih ke sini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang ke sini? Jawabannya, karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Bunda teteh sayang, pagi ini kita belajar apa tema kita? Belajar menerima ketentuan Allah. Baik. Ahilman akan mulai dari pendahuluan tentang bagaimana cara kita memahami hidup ini. Bunda sayang, hidup kita itu ya, yang namanya hidup tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Betul? Kenapa? Iya, karena hidup ini tempatnya ujian. Tempatnya apa? Ujian. Dan Allah menghidupkan kita, kelak Allah mematikan kita, itu pun juga adalah ujian. Di mana keterangannya? Nanti bunda bisa buka di Quran surat Al-Muluk ayat 2. Surat apa? Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa

0: dan kehidupan. Sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah uji? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Jadi yang Allah ingin uji itu bukan ujiannya, tapi yang ingin Allah uji apa? Sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Betul? Karena seringkali yang membuat kita tidak lulus dari ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Betul apa betul? Bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Atau yang salah gurunya? Hah? Yang salah bukan soal, apalagi yang salah guru, gak mungkin. Pasti kalau kita gak lulus, yang salah apa? Jawabannya. Sama ketika kita memahami hidup, kalau bunda hidup dikasih ujian dalam hidup, maka bunda ketika tidak menemukan kebaikan dalam hidup itu bukan salah ujian, tapi salah sikap kita dalam menghadapi apa? Ujian. Karena Allah tidak mungkin salah melakukan ujian kepada kita. Allah tahu bagaimana hati dan pundak kita untuk menerima ujian itu. Hanya yang harus bunda tahu, ujian dalam hidup dibagi dua. Dibagi berapa? Jadi ujian dalam hidup itu dibagi dua. Satu, ada ujian sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Jadi kalau bahasa Ahilman adalah ujian yang sifatnya kebaikan. Dan yang kedua, ujian juga sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang buruk. Betul? Ini ujian yang digilirkan, digulirkan dalam kehidupan kita. Pasti. Di mana keterangannya Ustaz? Nanti bunda buka Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya itu surat ke-21 kalau tidak salah. Surat ke-21 ayat 35. Jadi ujian ada berapa? Satu ujian yang apa? Yang baik. Dua ujian yang apa? Ujian yang membahagiakan, ujian yang menyedihkan. Ujian yang menyenangkan, ujian yang tidak menyenangkan. Itu ujian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ingat bunda, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Maka pesan Ahilman begini, seberat apapun ujian yang kita dapatkan hari ini, jangan terlalu dalam kita untuk merasakan sakit dengan ujian itu. Kenapa? Karena gak lama, dunia ini sebentar. Betul? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya Ustadz ini lihat wajahnya hampir sama semua juga. Wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati, betul? Cuman kita gak tahu siapa yang duluan. Bisa jadi bunda duluan, Ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, bunda duluan, iya. Jadi yang duluan siapa? Ah, Ustaz kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Hari ini banyak gak yang masih muda udah wafat? Banyak gak sekarang yang masih muda udah meninggal? Bahkan mohon izin ya, potensi anak muda meninggalnya lebih banyak dibanding orang tua. Kenapa Ustaz? Coba lihat aja. Ustaz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal trek-trekan motor. Asal gak ada gitu ya. Yang trek-trekan mati biasanya siapa? Anak muda, betul? Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Asal gak ada. Asal gak ada. Yang ada siapa? Anak muda, betul? Jadi potensi anak muda itu lebih besar loh. Ya gak? Karena diputusin, ada yang bunuh diri, ada apa gak? Ada. ada yang pacarannya berlebihan, keterlaluan, kemudian dia sakit sampai frustasi, stres, gantung diri, mandi sendiri, nguburin sendiri. Ada, itu anak muda. Makanya hati-hati, mati gak ada yang tahu. Maka Allah ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul. Tapi selama engkau hidup, sebelum engkau mati, engkau akan hidup. Dan selama engkau hidup, apa yang engkau akan dapatkan? Kata Allah, wa nabluukum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Dengan apa? Bisyari, sesuatu yang buruk. Wal khairi, sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah engkau dikembalikan. Maksudnya apa? Kalau kita lagi diuji, belajarlah mengembalikan semuanya kepada siapa? Itu poin. Jadi kalau bunda terlalu kenapa aku yang diuji ya? Teringat tuh. Kenapa ya? Aku tuh punya suami yang kok kayak begini ya Ustaz? Apa gak ketuker sama suaminya Cetuti? Yang solehnya banget itu. Kenapa aku gak boleh begitu? Kenapa? Karena hidup ini adalah apa? Ujian. Jadi selama bunda hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau bunda gak mau diuji, ngapain? Betul? Kenapa Ahilman tegaskan bab ini? Karena mohon izin, mungkin hari ini ada yang dikasih kebahagiaan. Bunda jangan anggap itu sebagai hal-hal biasa, itu juga ujian. Betul gak? Ada yang diuji dengan harta banyak, itu ujian. Ingat ya, setiap nikmat yang tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan tidak menjadikan kita makin ingat ke Allah, namanya istidraj. Apa namanya? Sesuatu yang kita anggap enak, senang, bahagia, menyenangkan, tapi gak jadi bikin kita lebih dekat ke Allah, namanya apa? Apa itu istidraj, Ahilman? Istidraj itu sesuatu yang seakan-akan Allah angkat derajatmu dengan urusan dunia, tapi tidak membuatmu makin dekat ke Allah. Sebenarnya Allah sedang jatuhkan dirimu dengan apa yang engkau pilih itu. Apa yang terjadi kalau sudah istidraj? Ujungnya kita tertipu dengan dunia. Yang ada pada akhirnya, ketika kita kehilangannya, kita akan sakit sesakit-sakit. Betul apa enggak? Makanya catat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Siapin status hari Jumat ini. Jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Kenapa? Karena ketika engkau berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit karena cinta yang berlebihan itu. Saya ulangi. Jangan terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Karena ketika engkau terlalu berlebihan mencintainya, engkau akan dibuat sakit ketika engkau berlebihan mencintai daripada apa yang kau rasakan itu. Jadi belajar lebih apa ya? Ya biasa aja gitu. Nah, termasuk nih, kalau dikasih ujian yang buruk, pertanyaan Ahilman begini, bunda kalau dikasih yang enak seneng apa enggak? Bunda kalau dikasih sesuatu yang bahagia seneng atau enggak? Seneng. Tanpa diminta pun pasti bunda ridho, benar gak? Tanpa diminta pun pasti bunda nerima, iya gak? Karena seneng. Sekarang pertanyaannya, bisa gak sih kita itu belajar ridho, belajar menerima dengan ketentuan Allah, walaupun yang datang itu sesuatu yang buruk? Ini yang kita mau pelajari sekarang. Karena bunda tahu hidup ini pasti ketemu dua ujian, baik dan buruk, berarti sikap kita pun juga harus sama dong, iya gak? Ketika dikasih kebaikan terima, ketika dikasih keburukan pun, kenapa? Karena dua-duanya dari siapa? Ini poinnya. Bunda kenapa bisa nerima yang baik-baik? Karena bunda paham ini dari siapa? Allah, Allah, Allah, Allah. Berarti sama. Ketika bunda mendapatkan sesuatu yang buruk pun, hakikatnya dari Allah, walaupun sebabnya disebabkan oleh perbuatan kita. Ingat ya, kalau ada yang baik, semua dikembalikan kepada siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk, lihat ke dalam diri kita, karena pasti ada kesalahan kita. Memang Allah mengizinkan untuk kita. Wama asobaka min hasanatin faminallah, wama asobaka min sayyatin faminafsik. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari siapa? Allah, dan apa-apa yang buruk menimpamu disebabkan karena ulah perbuatan dirimu, dan Allah mengizinkannya datang kepadamu. Berarti ini poinnya, berarti Ahilman, kalau kita mau bahagia dengan hidup yang ada ujian, ujiannya ada dua, maka apa sikapnya? Nah, dalam hidup setidaknya Bunda harus pelajari empat sikap. Berapa? Dalam hidup nanti insya Allah tiap bulan kita akan bahas kajian ini. Jadi belajar sikap menata hati ketika kita menjalani kehidupan. Hari ini kita belajar bab yang tentang ridho dulu, menerima. Apa sikapnya Ahilman? Satu, sikapnya ikhlas. Apa namanya? Apa itu ikhlas? Buka. Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya kepada Allah. Bukan nerima. Ikhlas itu menyandarkan. Ketika Bunda berharap, berharap hanya kepada siapa? Jadi lebih kepada dari kita keluar, itu ikhlas namanya. Ya. Bunda beramal harus apa? Beramalnya bukan karena pujian atau penilaian orang lain, tapi karena siapa? Maka ingat ya, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Catat. Status Sabtu malam Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin patah hati. Makin berharap makin sakit hati. Betul? Ikhlas membersihkan hati untuk menyandarkan setiap urusan hanya kepada siapa? Allah. Yang kedua, sikapnya syukur. Apa? Apa itu syukur, A? Apa itu syukur? Oke. Syukur itu melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas semua yang Allah beri dalam hidup kita. Jadi lapang hati untuk berterima kasih kepada siapa? Allah, atas setiap yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sabar. Apa? Apa itu sabar? Apa sabar? Sabar we. Apa sabar teh? Bunda ketabrak, jukir. Eta mah lain sabar, eta mah sebel. Sabar itu apa Ustaz? Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Saya ulangi. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci. Bunda, ada yang nyakitin. Bisa balas enggak? Bisa balas enggak? Bisa. Tapi Bunda tahan. Kenapa? Kalau aku membalas kezoliman dia, bedanya dia sama aku apa? Justru aku memaafkan kesalahannya. Karena ketika Allah menakdirkan ada orang yang menyakitiku, berarti Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untukku. Dan aku maafkan kesalahan dia. Sabar. Bunda punya suami, mohon izin, bikin salah sama kita. Gimana? Gimana sabarnya? Ah Ustaz, biarin aja. Gimana Allah aja. Mau diambil, ambil. Lunggang. Makanya nanti ya, ingat ya, sering Ustaz sampaikan ini. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Ada apa? Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Sama atau beda? Di mana bedanya? Kalau enggak tahu langsung aja gitu, di situ gitu ya. Enggak usah gini. Dasar beda ya. Asal beda dah. Asal beda. Enggak usah begitu. Apa bedanya? Punten. Kalau terserah tanpa tujuan. Kalau terserah tanpa tujuan. Ada bahasa gini, ah udah Ustaz, ngalir aja. Iya enggak? Ke mana ngalirna atuh euceuk gitu tanya. Ustaz, hidup aku mah let it flow aja. Ada kan? Eta bahasa orang Cibubur tah. Let it flow aja. Kemana flow-na? Tanya. Bunda ada masalah sama suami, ah udah Ustaz, let it flow aja, aku mah ikutin angin yang berhembus aja. Kalau ke mana ngalir nggak tanya, nggak boleh, terserah. Kalau terserah namanya tidak ada tujuan. Ada yang kedua, menyerah. Kalau menyerah apa? Tidak ada usaha. Cicing we. Katabrak, jukir. Itu namanya menyerah. Suami nyakitin kita. Bisa. Boleh, harus usaha. Makanya AA itu paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Ada nggak kira-kira di sini yang begitu tuh? Ada nggak? Kita tuh kunaon sih? Kadang-kadang kalau bikin status tuh kadang-kadang suka ada timbul pertanyaan gitu. Dan kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang kalau kita baca jadi sebel sendiri loh. Puntennya, mudah-mudahan di sini nggak ada. Ada yang gini status teh, ada gini. Ups, lapar. Naon sih? Eta naon maksud? Maksudnya apa? Hoyong dikirimkan GoFood. Pengen dikirimin makanan gitu. Terus ada lagi gini status teh. ZZZ ngantuk. Tinggal sare atunya. Keur naon coba dibikin status? ZZZ ngantuk aya. Yang lucu begini, yang lucu. Ayah lucu gini, lucu, iya lucu ya. Gambarnya hitam, hitam. Di bawah ada tulisan, buat yang ngerti aja. Hitam terus buat yang naon maksudnya coba. Kita teh punten, kalau teman kita bikin kayak gitu, kita penasaran apa enggak? Penasaran dong, kita nanya dong. Kita WA dia, sis kunaon. Sis kenapa, ya gak sih? Terus dia lagi bikin status lagi yang baru. Kata dia, makasih buat yang perhatian sama aku. Buat apa coba? Kadang ada, hari Sabtu kan weekend, bikin status at home alone. Nah, netake hayang diajak jalan-jalan. Kadang-kadang status sok macem-macem. Insya Allah di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Ama bilang yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak apa, nggak jauh beda gitu sarua. Akan indah pada waktunya, tapi diem terus, itu namanya menyerah. Yang benar apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu maksimalkan usahanya. Pastikan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya serahkan kepada siapa? Ulangi kalimat ini. Berserah itu maksimalkan usahanya, tetapkan tujuannya, langitkan doanya, hasilnya diserahkan kepada? Catat, status hari Minggu itu. Jadi, ya, lihat-lihat. Sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh. Nah, sikapnya nanti yang keempat dirangkum. Apa namanya yang hari ini kita bahas? Namanya ridho. Apa ridho itu? Menerima. 1, 2, 3. Menerima. 1, 2, 3. Oke, ini sikap pertamanya. Bunda gak mungkin ikhlas, bunda gak mungkin syukur, bunda gak mungkin sabar kalau bunda gak. Makanya hari ini kita belajar ridho. Kalau waktunya cukup, alhamdulillah. Kalau enggak, kita bikin nanti episode yang kedua. Sampai jam berapa kajian kita hari ini? Jam berapa? Jam? Jam 1? Iya. Sudah berapa banyak ustaz yang meninggal di sini? Disuruh ceramah. Bunda gak bosan ceramahnya? Gak capek? Yang capek siapa? Nah, itu paham ya. Sampai sini jelas apa tidak? Jelas tidak? Oke, okay. Hidup ini banyak apa? Ujian. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Laundry ya, ya. Hidup ini banyak ujian. Ujian ada berapa? Ada yang baik, ada yang? Oke, okay. Sikapnya gimana? Ikhlas.
1: syukur, sabar. Terangkum dalam sikap apa? Jadi kalau bunda mau bahagia dalam hidup, belajar untuk ridho. Kalau bunda diuji dengan apapun, belajar untuk ridho. Bahasa Indonesianya yang agak mudah, menerima. Jelas? Oke, pertanyaannya, Ustadz, gimana caranya kita ridho? Kadang-kadang kita kan suka ngeluh ya. Bunda berharap sesuatu itu begini, tapi jadinya begitu. Bunda berharapnya A, yang datang B, betul? Pernah nggak kayak begitu? Sering? Sering nggak? Oke. Aku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Sakit? Di mana sakitnya? Berharap tentang ini, tentang itu, tapi gak jadi gitu. Nah kadang-kadang itu yang kemudian datang dalam kehidupan kita. Sikapnya begini, kalau bunda mendapatkan apapun dalam hidup, belajar sikap pertamanya ridho menerima. Ridho menerima, terima ketentuan Allah itu. Gimana caranya bisa nerima? Satu kata kuncinya, husnuzon. Apa? Kalau bunda mau belajar ridho, husnuzon. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik kepada siapa? Allah. Bunda, suuzon sama manusia aja gak boleh, iya gak? Apalagi suuzon sama. Dan Allah sampaikan dalam hadis kursi, ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu jugalah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Ana inda dhanni abdibi, sesungguhnya aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Berarti gimana Ustaz? Bunda jangan pernah membenci keadaan, jangan pernah membenci ketentuan, bahkan nauzubillah, jangan sampai membenci Allah. Karena kadang-kadang suka kepleset mungkin ya, kok Allah gak adil sih? Kok Allah ngasih aku begini sih? Shhh. Iklan peci. Jadi gak boleh kita kemudian membenci keadaan itu. Kenapa Ustaz? Karena Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu husnuzon. Maka gimana caranya biar bisa husnuzon ini Ahilman? Biar bisa ridho pada akhirnya. Tolong catat ini. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang harus bunda pahami dan yakini, yang bisa mengantarkan kita husnuzon sehingga bisa menerima ketentuan Allah. Ada berapa? 4 ayat. Ayat yang pertama, Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah berikan itu yang terbaik. Saya ulangi. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Poinnya, yakin apa yang Allah tentukan dan berikan pasti yang Gimana bunyi ayatnya? Coba dibuka ayatnya, coba. Masuk ke pertengahan sampai ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah Maha Tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak. Allah Maha, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan sok. Allah Maha, Allah lebih? Kita tidak? Jangan so? Status hari Senin itu ya. Yakin yang Allah berikan itu yang terbaik. Gak mungkin Allah ngasih yang gak baik buat kita. Pasti. Jadi gimana Ustaz? Iya, ketika Allah tidak menakdirkan sesuatu yang kamu minta, bukan Allah membencimu, tapi Allah menyelamatkanmu agar kamu tidak mendapatkan sesuatu yang gak baik untuk dirimu. Contoh, izin. Ada teman-teman kita nih yang milenial, misalnya pernah dekat dengan seseorang, kemana-mana bareng AA, seberapa tahun? 8 tahun. Kemana-mana, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi ninggalin kita, sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Sakit Ustaz, sampai aku tuh tahu nggak AA, setelah aku pisah sama dia, aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi, ingat dia. Lihat goreng ayam, ingat dia. Lihat kobokan, ingat dia. Dan makan pakai tangan wae meureuneun eta teh. Sakit. Ustaz tahu enggak? Semenjak aku pisah sama dia, aku jadi enggak tahu arah jalan pulang. Emang kenapa? Iya Ustaz, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Lebay enggak sih? Di sini ada yang begitu? Yang mana orangnya? Jadi muni asok, naon sih? Ingat ya, kalau orang yang ridho, apa kalimatnya? Oke, Ahilman, makasih ya. Allah itu sengaja memisahkanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang bisa membahagiakan diriku daripada dia yang pergi ninggalin diriku. Terus nanya, siapa Ahilman? Tuh ingat tuh. Itu bukan ranah saya ya, tamak. Betul apa enggak? Bunda bisnis, kemudian rugi, ditipu sama teman kita, dibawa kabur, sakit apa enggak? Kenapa? Boleh jadi Allah menyelamatkan. Kalau kita terus kerjasama sama dia, terus, boleh jadi sakitnya nanti. Awal aja dia sudah nipu, apalagi nanti. Maka Allah buka dia siapa sebenarnya di awal, agar bunda buka mata, dia bukan yang terbaik untukmu. Dia bukan yang terbaik untuk kita, jelas? Jadi kadang hikmah itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Hikmah itu datangnya kapan? Kalau di awal namanya apa? Registrasi pendaftaran.

apa nanti? Membahayakan untuk dirinya, persis kayak begitu. Bukan Allah enggak mau ngasih apa yang kamu mau, tapi Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang enggak baik untuk dirimu. Jadi lebih ridho gitu loh, lebih nerima. Kalau yang Allah beri pasti yang terbaik. Jelas? Yang Allah beri pasti yang terbaik. Makanya Allah itu seringnya memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita. Kenapa? Karena yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan Allah tahu itu yang diinginkan sebenarnya. Jelas? Maka ayat yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat 216. Yakin yang Allah beri pasti yang ridho. Dua, surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 286. Apa ayatnya? Jelas tahu ini semua.

atas kemampuan. Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita. Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan. Jelas? Berarti mohon izin, kalau hari ini ada di antara bunda teteh saya ngerasa aa, kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Jawabannya, karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa enggak yang lain, Ustaz? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu. Karena kamu kuat. Hilman, kenapa kamu harus anak yatim dari kecil? Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil? Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya? Sehingga kamu harus berjuang dari kecil, dapat sekolah, harus nyari beasiswa. Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu, Hilman kamu mampu, kata Allah. Kadang kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita. Tapi kita belajar untuk itu. Bunda di rumah tangga, Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita. Atau mungkin yang kedua, catat ini ya. Kalau Allah menguji kita, maka tujuannya ada dua dengan izin Allah. Ada berapa? Satu, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Atau yang kedua, Allah sedang akan mengangkat derajatmu. Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu atau Allah sedang mengangkat. Jadi bunda lebih ridho gitu. Oh iya ya Allah, engkau kasih ujian ini ke aku karena aku sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup. Maka jadi muhasabah diri bagi kita. Dan kalau udah begitu, bunda akan yakin. Masuk ayat ketiga, surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakin setelah kesulitan ada, atau bersama kesulitan ada. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau enggak di pelaminan, di pemakaman. Atau di mana deui papangina paling didinya ungkul. Badai pasti, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Jadi gimana Ustaz? Hidup ini enggak akan sedih terus. Hidup ini enggak akan gelap terus, betul? Malam itu gelap, betul? Tapi ketika malam mau nerima takdirnya menjadi gelap, kemudian Allah datangkan bulan dan bintang menerangi kegelapan itu. Dan gak lama besok

Allah ganti dengan adanya apa? Siang. Siang panas, iya, tapi dia terima siang panas. Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada embun, ada angin yang berhembus di siang hari untuk menyejukkan panasnya siang di siang hari itu. Apa sikapnya? Ridho, nerima. Maka jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah membenci takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan, karena siang pun tidak pernah menghina dirinya menjadi panas. Justru dia nerima keadaan itu sehingga Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya. Ridho. Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216. Yang kedua? Al-Baqarah ayat 286. Yang ketiga? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Terakhir, ini kunci pada ujungnya, surat Ar-Ra'du ayat 28. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Ar-Ra'd, Quran surat Al-Baqarah 216. Quran surat Al-Baqarah 286. Quran surat Al-Insyirah itu surat keberapa tuh? Hah? Iya, ayat 56. Surat itu surat keberapa? 94. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. Ini 4 ayat yang harus Bunda pahami agar bisa ridho dengan ketentuan Allah. Apa kata Allah? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah ketika engkau berzikir, ingat ke Allah, hatimu akan terasa. Jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa? Allah. Jelas tidak? Kalau Bunda lagi ada masalah, lagi kondisinya lagi down gitu ya, lagi terjatuh, ayo mendekat ke Allah. Sikap yang terima. Maka perhatikan hadis Nabi ya. Apa kata Nabi? Inna idzomal jazai ma'a idzomil bala'i. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Apa yang Allah berikan? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai kaumnya, hambanya, maka Allah akan apa? Ibtalahum, menguji hamba tersebut. Catat. Jadi kalau Allah lagi sayang sama kita, Allah menguji kita, Bunda sayang. Kalau Allah lagi rindu sama kita, maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa? Ngasih musibah, ngasih ujian. Karena disadari atau tidak, benar enggak? Kalau lagi ada masalah, kita bisa lebih dekat sama Allah. Iya enggak sih? Kalau Bunda lagi ada masalah, ngerasa mau dekat sama Allah, betul? Karena tahajud jadi tahajud. Enggak pernah tahajud, tahajud toh. Jam 8 pagi. Duha eta mah atuh sayang, bukan tahajud. Yang enggak pernah duha jadi duha. Yang enggak pernah zikir, zikir. Yang enggak pernah talim, ah pengen aku mau ngaji ah. Siapa pematerinya? Ustaz Hilman. Aduh cocok banget eta mah. Favorit aku pisan di TikTok eta tah bener. Datang ah pengen tenang. Ini kan wasilahnya gara-gara apa? Gara-gara ada masalah. Itu nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Catat, status hari apa itu? Selasa depan berarti ya. Masalah, masa mengenal. Jadi kalau kita lagi dikasih ujian, dikasih masalah, harusnya ya Allah makasih, engkau ingetin aku. Makasih, engkau masih mencintaiku. Makasih, engkau menyayangiku. Mungkin kalau engkau biarkan aku, semakin tenggelam diriku, dan semakin tenggelam jadi hanyut, ya engkau bisa balik lagi. Jadi Allah tenggelamkan kita, tapi Allah ambil lagi, diingetin dengan masalah. Eh hambaku, bangun hambaku. Bukan di situ tempatmu. Aku uji dirimu, diambil yang kita suka, dunia diambil gitu loh. Iya enggak? Harta diambil, yang kita mau enggak jadi. Nyesek sih, iya. Tapi sikapnya ridho, terima. Karena Allah
kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah berikan ujian. Apa sikapnya? Catat ini. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah benci kepadanya. Jadi kalau bunda bilang gini, kenapa? Ya Allah, kenapa? Kenapa? Teuing atuh ah. Kenapa? Makin nanya kenapa, makin gak ridho. Dan ketika bunda benci, berarti disitulah ada kebencian Allah. Tapi kalau bunda ridho, ya Allah, hamba ridho, ya Allah, hamba ridho, ya Allah. Gampang Ustaz mengucapkan, makanya belajar. Belajar menerima ketentuan Allah. Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Bunda pengen gak Allah ridho sama kita? Mau dapat ridhonya Allah? Belajar ridho sama Allah. Karena Allah akan ridho kalau kita ridho. Saya ulangi, Allah akan ridho kalau kita ridho. Kan begitu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Lihat, kembalilah kepadaku ke tempat yang aku, yang engkau ridhoi dan mardiyah, aku ridhoi. Jadi orang yang akan dapat ridhonya Allah, berarti dia yang ridho sama siapa? Raditu billah wabil islam wabi muhammadin nabiyya. Itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho Nabi Muhammad taulan hidup kita, ridho Islam panduan agama kita. Jelas ridho. Dan yakin, bunda gunakan 4 ayat ini. Yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik. Yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yakin setelah kesulitan ada kemudahan. Yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang. Maka tolong catat ini, ada satu doa, ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah. Ahilman sekali, bunda sekali. Allahumma, yang keras. Allahumma, raddini biqada'ika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Ulangi ya pelan-pelan ya. Siapin kameranya kalau mau di save silakan. Allahumma raddini biqada'ika wasabbirni ala balaika wa auzi'ni syukra ni'amaika. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku biqada'ika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku ala balaika atas ujian darimu, wa auzi'ni dan berikanlah kepadaku syukra kemampuan bersyukur ni'amaika atas semua nikmat darimu. Saya ulangi. Allahumma ya Allah, raddini ridhokan aku biqada'ika dengan semua ketentuanmu, wasobirni dan sabarkan aku ala balaika atas semua ujian darimu, wa auzi'ni dan berikan kepadaku syukra kemampuan bersyukur ni'amaika atas semua nikmat darimu. Jelas? Bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah. Terus Ahilman, bedanya ridho sama ikhlas apa? Bedanya kalau ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Saya ulangi, ridho saat menerima, ikhlas saat melepas. Bunda mohon izin,
kehilangan orang yang kita cintai, sikap pertamanya apa? Ridho. Kemudian apa? Ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Bagaimana belajar ikhlas? Apa itu ikhlas? Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Insya Allah setiap awal bulan, kalau tidak Rabu atau Kamis, kita coba akan ketemu istiqomah di Masjid Darussalam Kota Wisata, insya Allah. Ya, ajak sahabat lain, bunda yang lain, teteh yang lain, ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Hari ini jelas ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Insya Allah ya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kita langsung, ada pertanyaan? Ya, baik. Baik, mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan, kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah. Bismillah, Ustadz Hilmab. Maaf, ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya. Pertanyaan saya, kenapa Allah punya sifat membenci? Bukankah Allah Maha Baik, Ustadz? Allahu Akbar. Bagus sekali pertanyaannya. Begini, bunda sayang, Allah itu punya beberapa nama dalam Asmaul Husna. Dan kalau bunda lihat, hampir 70 atau 80% itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah. Betul? Tapi juga ada sisa lainnya. Ya, misalnya Allah yang apa? Maha memperingati, Allah yang akan menyiksa, ada. Tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah. Poinnya bukan tentang kebenciannya, tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Allah hadirkan surga dan neraka. Sebenarnya Allah maunya kita kemana? Allah maunya kita kemana? Ke surga. Tapi mungkin gak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka? Ada kan? Tapi ingat, maha besar ampunan Allah itu lebih luas. Sehingga kalau hari ini kita terjerembab pada perkara yang salah, pada perbuatan yang salah, jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Karena selama engkau bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan apa? Akan mengampuni dosa-dosa kita. Betul apa enggak? Jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya, tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang enggak baik. Makanya nanti nih, contoh syukur. Kalau bersyukur apa pahalanya? La in syakartum la azidannakum. Kalau tidak, wa la in kafartum inna azabi. Kan bisa aja nanya, Ustaz kok ada azabnya sih? Berarti Allah benci sama kita. Bukan, itu sebagai trigger bagi kita, jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama. Jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Khawatirnya Allah benci sama kita. Makanya ayo belajar. Yang hari ini pernah, mohon izin ya, pernah membenci keadaan, pernah ngeluh, pernah menyalahkan keadaan. Ya Allah, kenapa aku ternikah sama yang ini? Kenapa enggak yang dulu sama yang calon polisi itu, ya Allah? Harusnya aku tuh sama dia, ya Allah, kenapa? Hati-hati ya. Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu, coba dulu, coba dulu, enggak boleh. Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ailman sekali, bunda sekali. Qadarullah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu. Cukup. Kita enggak akan bisa kembali ke masa lalu. Cicilan ini apa? Iya, kita enggak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa melangkah ke mana? Ke depan. Yang lalu biarlah masa lalu. Biarlah masa lalu. Cukup, cukup, cukup. Jadi banyak ya, teh.
insya, ingat ya, ya, jangan gelisah dengan masa lalu. Siapin kameranya, status hari Rabu ini, takut lupa ini ya. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmatilah hari ini, karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini. Saya ulang lagi. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan, tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini, karena kita sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang masih mikirin yang lalu. Ingat ya, banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena dia hidup dengan masa lalunya. Oh, kumahanya, kumahanya tuh ingat tuh ah, kumah. Ustaz nanti gimana ya hidup aku nanti? Belum tentu hidup. Bener nggak? Yang lalu udah berlalu, yang akan datang belum tentu datang. Terus gimana nikmati? Maka mohon izin ya, jangan mencari cinta yang jauh dari kita, tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini. Jangan minta diulangi lagi. Kadang-kadang kita ini, mohon izin ya, kadang banyak di antara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita. Padahal ada orang yang hari ini mencintai kita, tapi kita gak pernah lihat kalau dia mencintai kita. Maka ingat ya, naon deui ieu tah. Maka ingat ya, ya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jelas? Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan. Aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu, tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu. Itu cinta namanya. Betul apa enggak? Berarti di rumah tangga juga harus ridho. Nerima, nerima apa? Nerima kelebihan pasangan, alhamdulillah. Tapi di sisi lain, nerima kekurangan pasangan. Karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna, karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri. Jelas? Kalau bunda mencari cinta yang sempurna, sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu. Jelas? Maka pulang dari sini, bilang sama suami kita, ayah, aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu. Justru hadirnya aku melengkapi dirimu. Betul apa enggak? Kalau sayap kanan doang, terbang apa enggak? Sayap butuh kanan dan kiri. Enggak apa-apa, suami kita kiri, kita kanan. Kan enggak enak kalau kita kiri ya. Ya. Suami kita kanan, kita kiri. Justru karena sayapnya berbeda, kita bisa terbang ke angkasa. Ya. Jangan cintai aku karena ada apanya, tapi cintai aku karena apa adanya. Iya. Pertanyaan lain Ustaz jawab di bulan depan insyaallah ya. Karena Ustaz harus jalan, ada syuting jam 1 di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Harus jam 11 harus sudah jalan ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan kajian pagi ini. Doakan Ahilman baru milad kemarin. Yang keberapa? Ada yang tahu usia saya berapa? 48. Setua itukah wajah saya? Ahilman baru 32 tahun kemarin. Mohon doanya, semoga panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga dalam kebaikan, istiqomahkan dalam kebaikan. Ingat ya bunda sayang, kita bersama di dunia, nanti kita bersama di surga. Insya, angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes pagi ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanur-Rahim, Malik ya Rabbi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Hasbi

mengangkat kedua telapak tangan. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmatmu, ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini. Cintai perkumpulan kami pagi ini, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Tawab, duhai Allah yang maha penerima taubat. Ya Allah, ya Afu, duhai Allah yang maha pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, yang hina dina kelakuannya, yang kotor hatinya. Ya Allah, kami mohon pagi ini kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali engkau ampuni setiap kesalahan kami, ya Allah. Allah, kami sadar, ya Allah, mungkin musibah silih berganti, cobaan bertubi-tubi, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa yang kami lakukan, ya Rob. Allah, Allah, Allah, jangan wafatkan kami sebelum engkau terima taubat kami, ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Bunda Tete, ayo kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, mulai dari tubuh kita. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat sesuatu yang tidak engkau sukai, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran, ya Allah. Ampuni mata kami yang jarang mampu melihat kekuasaan-Mu, ya Allah. Seringkali mata kami sinis, seringkali mata kami sering membenci keadaan yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ampuni mata ini, ya Allah. Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong. Ampuni lisan kami yang ingkar janji, sering menghina orang lain, sering gibah. Allah, berapa banyak aib orang lain yang sering kita bicarakan di belakangnya. Ya Allah, jangan hukum lisan ini karena salah kami. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah menipu orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah mengambil hak orang lain. Ampuni. Perut, ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram. Ampuni perut kami jika pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Ada mungkin di antara kami yang masih mengambil harta riba. Ampuni kami, ya Allah. Kemaluan kami, ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina, ya Allah. Kaki, ampuni kaki kami, ya Allah, jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Bunda Tete, ayo hadirkan wajah orang tua kita. Bayangkan wajahnya, ingat kesalahan kita. Allah, maafkan kami yang pernah menyakiti ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah menyinggung perasaan ayah ibu kami. Maafkan kami yang mungkin pernah membentak ayah ibu kami. Maafkan kami yang pernah membuat marah ayah ibu kami. Allah, Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya, ya Allah.
Muliakan hari tuanya ya Allah, dan mampukan kami membalas kebaikan orang tua kami sebelum mereka wafat ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allah, ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kami sebagai istri jika belum jadi istri yang soleha ya Allah. Ampuni suami kami jika belum menjadi suami yang soleh ya Allah. Ampuni jika rumah tangga kami masih jauh darimu ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Tenangkan hati perasaan rumah tangga kami ya Allah. Jika ada yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya ya Allah, dengan caramu Engkau mendamaikannya, menenangkannya ya Allah. Anak-anak ya Allah, Bunda Teteh, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat wajahnya, sebut nama anak-anak kita ya Allah. Untuk anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya. Raisa Asmarabai, Rumaisa Safia, Rayana Ania. Ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak yang soleh-soleha ya Allah. Anak-anak yang hormat kepada kami, patuh kepada kami. Anak-anak yang bisa mengangkat derajat kami di dunia sampai ke surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hajat, punya masalah, punya persoalan, ayo berbisik sama Allah ya Allah. Ya Allah, ini hamba meminta kepadamu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Ayo Bunda sampaikan. Belajar berbisik sama Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aib kekurangannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah.

ونعم النصير حسبنا الله.

0: Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, berikan yang terbaik untuk kami ya Allah. Allahumma raddina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzina syukra ni'amaika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bunda, teteh sayang, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Salam untuk keluarganya, hati-hati di jalan. Dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Amin, ya Rabbal. Yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini nih. Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini, kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: antara kalian, kata Allah, yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa man yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan.
1: Sengaja ini kami ulang-ulang karena ada pemahaman di kampung sana jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, "Aku sudah korban." Menjelang bulan haji ini, kami hadirkan fikih kurban. Dan buku dan fikih kurban kami hadirkan dalam catatan ini. Ini untuk jadi pegangan yai-yai di kampung, ustaz-ustaz di kampung, biar bisa melaksanakan ibadah kurban lebih maksimal. Tentunya buku ini tidak kita baca malam ini. Tidak kita baca semuanya, hanya kami isyaratkan ke buku ini, akan tapi ada hal-hal yang penting untuk dihadirkan tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat, sunnah besar, sunnah yang dikukuhkan. Menurut jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i khususnya, dan madhab Hambali dan madhab Maliki, biarpun nanti ada yang mengatakan wajib menurut madhab Abu Hanifah, kalau anda ikut Abu Hanifah juga boleh, biar menyembelih semuanya wajib, tapi menurut madhab Syafi'i adalah sunnah. Setiap orang satu orang, setiap satu orang minimal satu ekor kambing. Kalau anda satu orang ingin menyembelih satu sapi juga boleh. Anda satu orang ingin punya, saya punya kambing, ada 50, sembelih semuanya, sah kurban. Cuman minimal satu orang, satu kambing. Dan yang harus difahami juga, kami sebutkan semuanya di sini, kurban itu sunnah setiap tahun. Setiap bulan haji tiba, maka disunnahkan kita nyembelih kurban. Sengaja ini kami ulang-ulang, karena ada pemahaman di kampung sana, jadi menduga kalau korban itu seumur hidup sekali. Sehingga alangkah banyaknya kita sering mendengar orang berkata, "Hah? Aku belum korban. Yang sudah bapak saya, ibu saya, tinggal saya belum korban." Maksudnya apa gitu? Atau di saat diajak korban, sekarang dia ngomong, "Aku sudah korban." Om, kita ajak bulan haji ini kan bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kita ajak, "Ayo haji, ayo korban bu haji." Jawabnya apa? "Saya sudah tahun lalu." Kok tahun lalu? Kita bicara tentang bulan tahun ini. Itu kesalahpahaman di masyarakat dan sudah mengakar betul kesalahpahaman ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya berputar-putar tentang pemahaman ini. Dengan macam-macam itu, termasuk pertanyaan, mana harus dahulukan kalau antara akekah dengan nyembelih korban? Berarti disamakan, akekah seumur hidup sekali, nyembelih korban bukan seumur hidup sekali. Kalau anda punya kambing satu, hari ini mau korban, korban sekarang. Untuk anda akekah bisa saja ditunda, bulan depan boleh kok. Jadi pertanyaan mana yang dahulukan antara korban dengan akekah, ini biasanya karena pemahaman bahwasanya dipikir korban seumur hidup sekali. Hasilnya apa? Hasilnya di kampung kita yang korban sedikit. Lima kau kambing, karena semuanya merasa sudah korban. Berapa, kapan korban? 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Maka ini harus dirubah betul pemahaman ini. Harus dirubah. Disunahkan setiap tahun, setiap orang. Ini setiap orang kalau bisa. Kalau satu keluarga isinya 5 orang, ya 5 kalau bisa. Nggak bisa 4, nggak bisa 3, 2, minimal 1. Satu keluarga untuk menggugurkan sunnah kifayah, Ini ada pembahasan sunnah kifayah semuanya ada di sini. Jadi kita harus punya pemahaman ini. Adapun pahalanya enggak bisa disamakan. Sunnah biasa, sedekah sunnah. Anda menyembelih kambing hari ini sunnah, bagus. Anda menyembelih kambing selain korban, bagus, ibadah punya pahala besar. Akan tapi di saat kita menyembelih kambing korban di bulan haji, pahalanya lebih tinggi. Luar biasa. Karena tidak ada amalan yang lebih bagus dilakukan kecuali di 10 akhir bulan haji, apalagi amalan khusus. Jadi korban itu amalan khusus di bulan haji yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi ada bulan haji itu ada bulan yang sangat istimewa karena terdapat di dalamnya ini disebut sebagai bulan istimewa karena terdapat di dalamnya amalan-amalan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah haji, tidak ada kecuali bulan haji. Yang kedua nyembelih korban, tidak ada kecuali bulan haji. Jadi tolong difahami, bukan seumur hidup sekali. Kemudian Anda mulai berpikir setelah itu, berarti aku sekarang mulai nabung kek. Mungkin setelah hari raya beli kambing kecil 5, dipiara taruh belakang. Nanti kalau bulan haji depan sembelih 3, 2 dijual, belikan kecil lagi, jadi 5 lagi. Jadi harus seperti itu, nabung. Dan ada contoh orang fakir bisa korban setiap tahun. Anda dikisahkan seorang fakir, tapi setiap tahun kok korbannya paling gede. Orang di kampung heran kok bisa begitu, karena dia cerdas. Dia kerja sih hanya seorang tukang becak yang ahli surga, mulia dia. Jadi dia kalau setelah bulan haji ini kan banyak kambing-kambing yang dilihat bakal-bakal gede itu dibeli, yang kecil-kecil itu dibeli 3. Jadi sambil narik becak pulang dia cari rumput atau bagaimana. Nanti pas menjelang bulan haji ini 1 dijual untuk beli lagi nanti, yang 2-nya disembelih. Kalau ternyata enggak, 2 dijual, 1-nya disembelih. 2 dijual untuk belikan kambing kecil lagi. Oh, sebegitu. Nah, dia cerdas. Dia pun kelihatannya orang enggak mampu, tapi kambingnya paling gede. Masa kita kalah dengan seperti itu, gitu loh. Itu orang cerdas, ahli surga. Jadi ayo kita berpikir tentang nyembelih korban. Untuk menjadikan hari raya korban betul-betul hari raya untuk kita. Hari bersenang-senang. Hari makan. Hari kita sambung silaturahmi. Jangan nyembelih korban. Ini yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini agar kita semuanya bersemangat untuk menyembelih korban. Kemudian juga korban itu jangan dipersulit dengan model-model misalnya sunnah menyaksikan. Tapi kadang-kadang memaksakan diri untuk menyaksikan. Sehingga biasa biaya menyaksikannya itu kadang biaya kambing. Misalnya hanya gara-gara kita pengen korban misalnya di Sumatera sana. Kita ingin korban di Sumatera. Rupanya salah pesan Ustaz ya. Harus disaksikan Sumatera. Kambingnya harganya 2 juta. Tak tanya apa? Harus lihat tiketnya 2 juta. Ya mending duitnya diberikan untuk bisa lebih manfaat di sana jadi kambing lagi kayak atau bagaimana. Yang menyaksikan dianjurkan sunnah. Sunnahnya adalah Anda menyembelih sendiri kalau bisa. Kalau salah nyembelih kan kacau. Anda menyaksikan kalau bisa. Dan dimudahkan. Tidak harus dikalungin. Tidak usah dikalungin. Nanti kambingnya namanya kambing. Ada nama kita nanti ya. Tidak usah pakai. Itu hanya ditandai saja. Bukan haram juga. Asalkan kalau nama-nama mulia. Jangan sampai dekat kambing kalau terhina. Namanya nama-nama Nabi. Ada Muhammad. Ada Mulia. Zakaria. Yahya. Atau bahkan nama-nama Nabi. Taruh di bokongnya kambing nanti kan enggak terhormat gitu ya. Itu juga harus waspadai yang demikian itu. Nama-nama mulia jangan dikalungkan di binatang, bisa nanti kena najis dan sebagainya. Itu tentu hal-hal ini belum kami hadirkan di sini, sepertinya itu harus dimasukkan juga catatan-catatan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi buku ini bakal berubah terus, nanti akan ada tambahannya. Ini catatan saya tambahkan ya. Nama-nama di ya, kambing katanya dulu cerita luas ada tulis namanya, nama Abdullah, nama Allah. Kambing itu leher ditindih sama kambing kena najis. Ayo, ini tidak diperkenankan yang demikian itu. Mungkin pakai nomor deh, nomor 1 ini adalah mungkin untuk dikenai, nomor 1 adalah Z, nomor 2 adalah Amr. Okay lah, kalau nama-nama itu khawatir tercemar kena kotoran dan najis, sebab menempelkan najis ke nama-nama mulia adalah haram. Masih banyak hal-hal yang perlu kita hadirkan, kemudian cukup banyak insyaallah. Cuman ini kami baca singkat tentang judulnya supaya Anda penasaran dengan apa yang ada di buku ini. Kami sebutkan ini adalah hukum korban. Pendapat ulama tentang hukum korban, biar Anda tahu wawasan tentang hukum korban. Korban menurut kita sunnah, tapi kadang menjadi wajib karena nazar, nanti ada keterangannya. Seorang yang akan berkorban adalah harus dia seorang muslim, ya. Seorang muslim, orang kafir enggak perlu dikorbanin misalnya. Kemudian nanti orang muslim yang berkorban, ada catatan, merdeka, mampu dan seterusnya. Ada korban wajib, korban sunnah. Korban wajib karena nazar. Siapa yang boleh makan korban wajib nanti? Kalau korban sunnah, dan siapa boleh? Dan siapa yang boleh menerima daging kambing, daging korban? Nah, ini kami sampaikan, ini mungkin kami jelaskan. Daging korban kambing, kalau korban wajib, ini catatan, kalau korban wajib, keluarga yang nyembelih korban tidak boleh makan sedikit pun. Dan korban tidak akan menjadi wajib kecuali dinadarkan. Nadar, aku nadar tahun ini akan korban, korbannya jadi wajib. Atau aku telah menjadikan ini adalah kambing korban dengan niat begitu, maka dia akan menjadi nadar wajib. Lah kalau sudah korbannya wajib, maka keluarganya tidak boleh memakan. Keluarganya maksudnya siapapun yang di bawah naungannya yang korban, yang dinafkahi oleh yang korban, tidak boleh memakan dari kambing tersebut atau sapi tersebut. Tapi kalau kambingnya adalah sembelihannya sunnah, aslinya kan sunnah, tidak Anda nazarkan, maka Anda pun boleh makan, keluarga boleh makan. Jangan sampai ngenes dong keluarganya. Bahkan bisa jadi Anda membagi sepertiga untuk menikmati, dinikmati keluarga, sepertiga dipersiapkan masak untuk tamu, sepertiga dibagi. Nah kemudian yang dibagi ini untuk siapa? Jangan mengira bahwasanya korban itu untuk fakir miskin saja. Oh tidak. Korban untuk bersenang-senang di hari itu, bukan untuk fakir miskin saja. Cuman fakir miskin prioritas, karena di bulan hari bulan, karena orang fakir miskin jarang makan daging, jangan sampai di nomor dua kan. Tapi si kaya pun juga boleh, si kaya kita undang makan kita, diboleh. Jadi ini kita sebutkan semuanya di sini, cuma tidak salah paham. Cuma tidak salah paham. Cuman ya tidak boleh semuanya seenaknya. Seenaknya tolong diperhatikan ini. Dan biasanya ini ada seenaknya ngatur kambingnya orang, tukang sembelih. Ini gara-gara nyembelih sapi itu langsung ngambil sebelah kakinya. Wede satu pikul bawa pulang ke rumah. Ini tukang nyembelih ini jangan disuruh lagi begitu. Wong yang lain belum dapat harus diratakan, tukang nyembelih ini. Sebab di sebuah kampung kayak wajib, kayak sudah akad. Ya begitu, nah, jadi ini perlu adab-adab begitu juga, ada coba. Dan dia kayaknya tidak jauh dari kampung kita. Karena suatu ketika ada orang mengadu tukang sembelihnya langsung tiba-tiba paha sapi gede dibawa pulang sendiri. Karena harus begini caranya. Siapa bilang harus begini? Anda tukang sembelih kambing pilihannya dua. Anda gratis lillahi ta'ala, seperti yang lainnya juga lillahi ta'ala. Lalu Anda mendapatkan bagian seperti yang lainnya mendapatkan bagian.

Kalau memang dia cari duit, bagus, halal kok, boleh cari duit caranya. Komersil dong, satu kambing berapa biayanya? Begitu. Cuman biasanya kalau hari raya korban tuh sama-sama senang-senang tuh gak pakai begitu-begituan. Wong nyembelih ikut senang rame-rame, bismillah Allah, wah, udah senang. Indah itu semuanya, begitu. Jadi ini kami sebutkan ya, sunnah. Hukum bergabung dalam satu korban. Nah, hukum bergabung dalam satu korban, kambing, sapi, unta. Kalau kambing satu orang, satu orang. Kalau kambing nanti jadi tujuh, ada riwayat-riwayat begitu. Nah, kalau kambing untuk banyak orang namanya sunnah kifayah. Untuk satu orang tapi menggugur yang lainnya. Jadi kita keluarga ada 9 orang. Kemudian saya punya kambing satu, saya nyembelih untuk saya. Tapi dengan saya nyembelih ini setelah menggugurkan yang lainnya tentang sunnah kifayah. Bukan satu orang untuk tujuh, satu kambing untuk tujuh orang, oh tidak. Mungkin pernah mendengar satu kambing untuk tujuh orang, oh bukan begitu. Para ulama menjelaskannya enggak begitu. Tapi kalau sapi boleh-boleh untuk satu orang. Sapi satu orang boleh, unta satu orang boleh. Bahkan Anda boleh menyembelih lebih dari satu. Seperti itu. Kemudian, keutamaan hewan korban itu apa kami sebutkan? Sifat-sifat kambing korban seperti apa? Kemudian, cara menyalurkan daging ada. Tentang sunnah kifayah dalam kurban apa penjelasannya, sehingga kami sebutkan judulnya biar Anda penasaran untuk membacanya. Menyembelih di malam hari raya bagaimana hukumnya, atau di saat hari tasyrik sampai kapan bolehnya. Jadi ini kami tambahkan juga, barangkali di hari raya kurban tidak punya kambing, tak taunya di hari tasyrik yang pertama menantunya ngirim duit banyak, boleh beli kambing, hari itu masih bisa kurban. Sampai hari tasyrik yang pertama, kedua, sampai hari tasyrik ketiga sebelum terbenam matahari masih boleh kita berkorban, mendapatkan keutamaan korban. Ini ada hewan korban yang terpotong telinga atau ekornya dan sebagainya, tanduk semuanya kita bahas di sini. Nyilai korban yang sedang hamil, kambing betina kami sampaikan, tidak usah ragu, kambing betina boleh. Dari mana keyakinan tidak boleh itu? Ayo, kambing betina kami sebutkan dengan jelas di sini. Kita ingin memangkas kesalahpahaman yang menjadikan orang susah berkorban. Kambing betina, punyanya betina. Kalau saya punya kambing betina, gede lagi. Tapi enggak boleh korban. Siapa bilang tidak boleh korban? Bahkan ulama tidak hanya menyembelih itu, jauh lebih itu. Kalau ada hamilnya bagaimana? Berarti kalau hamil pasti betina. Masa ada jantan hamil? Kan enggak ada. Jadi itu jelas semuanya. Maka kami ingin memangkas ini biar Anda mudah menyembelih korban. Tanduk, enggak ada tanduknya. Ya ini gara-gara enggak ada tanduk, enggak cukup berat. Tanduk itu kan sekedar tanda, kalau tanduknya panjang berarti umurnya banyak. Kalau umurnya banyak biasanya gede. Lu tanduknya gede, kurus. Ya lebih baik enggak usah pakai tanduk tapi gede kan begitu. Nanti kita jelaskan di sini. Janin hewan korban, kerbau, rusa itu bagaimana nanti? Ada kerbau, ada rusa. Tidak kami jawab di sini, biar baca nanti atau nanti dia minggu berikutnya. Patungan korban ada enggak? Itu namanya sedekah jatuhnya, enggak ada patungan nanti. Kecuali patungan korban sapi, patungan kita 7 orang, jadi 1-1-1. Karena sapi untuk 7 orang. Patungan, ada patungan yang tidak sah jadi korban, tapi bisa disedekah. Ini juga jangan dipangkas. Sebuah SD, SMP, anak-anak sumbangan. Kemudian setelah itu, 40 satu kelas isinya 40 anak, lalu sumbangan bisa beli kambing satu, korban. Ustadznya bukan ustadz bijak. Enggak sah korban, enggak boleh. Siapa bilang enggak boleh? Kalau enggak sah jadi korban, benar, tapi jadi sedekah. Biarkan mereka berlatih. Sedekah lumayan, ikut meramaikan. 40 orang nyembelih satu kambing. Kalau katakan enggak boleh kan jadi masalah. Cuman jangan disebut sebagai korban yang sesungguhnya. Korban, korbanan. Biar senang, korban, korbanan. Tapi di rumah tetap korban nanti. Rame-rame namanya patungan. Tapi patungan yang sah ada. Kita bersepuluh beli satu sapi, kita berikan keluarga ini. Bulan depan ini jadi kayak arisan korban dan sebagainya. Itu sah, nanti kita sebutkan semuanya di sini. Ini arisan korban, kemudian korban online. Nah, online enggak ada masalah. Online itu maksudnya apa? Korban online adalah kita ingin menyembelih korban tapi lewat panitia yang melalui media. Jadi online. Maka ini dengan cara-cara pertama, Anda harus menduga bahwasanya panitianya itu benar. Anda tahu. Anda enggak tahu bagaimana Anda mengirimkan. Anda kenal siapa yang mengadakan, siapa yang menyelenggarakannya. Jangan-jangan hanya orang aja menyadap, barangkali ada rezeki masuk kan? Anda harus tahu, mungkin itu adalah ustadz sana, kiai sana, atau tim di sana membuat, Anda boleh kirim.

Tapi caranya nanti setelah Anda mengirim, Anda sifatnya mewakilkan. Tolong tim yang ada di sana, saya menghendaki kambing yang gambar ini, nomor ini, yang harganya begini. Tolong belikan ini. Kirim transfer. Dia membelikan. Setelah itu sudah kita niat nyembelih korban. Gak usah laporan kambingnya ini. Ini loh kambingnya. Video call. Gak usah pakai itu. Ya pun boleh video call, asalkan gak ngerepotin orang. Jadi kita menyerahkan, selesai. Sama zakat fitrah, jangan dipersulit. Seperti di kampung-kampung harus pegang nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Ustadznya yang membimbing, yang dibimbing perempuan sambil pegang tangannya, kan jadi kacau begitu. Cukup aja dibungkus, selesai. Niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai dengan hati. Jadi kita perlu memudahkan ibadah ini, jangan pakai sesuatu yang menjadi semuanya serba ruwet. Termasuk kurban begini, biar mudah. Terusman, ini kami teruskan. Bagi korban untuk orang kafir bagaimana? Orang kafir, ada kafir harbi, kafir zimmi. Kalau kafir harbi jelas tidak boleh, kafir yang memerangi kita. Kafir zimmi nanti ada pendapat. Imam Malik sangat mudah dalam hal ini, insyaallah. Kalau tetangga kita Nasrani, Hindu, Buddha, yang kita hidup baik dengan mereka, ikut mazhab Imam Malik, ambilkan sepotong, sah menurut ini adalah untuk menjaga keindahan dalam bermasyarakat. Mudah sekali nanti. Jadi ada ilmunya. Kemudian ini semuanya ada di sini. Hukum daging dan kulit hewan korban. Hukum menjadikan bagian korban sebagai upah tukang sembelih. Ini kita sebutkan. Antara korban dan akikah. Ini biasa kesalahpahaman dalam pemahaman korban lalu menjadikan pertanyaan ini. Menggabungkan akikah dengan korban dan seterusnya. Ini masih sangat mungkin. Kita merindukan ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak tentang korban. Nanti ada buku kedua seputar pertanyaan seputar korban. Nanti insya Allah. Ini baik. Ini kitabnya, mohon nanti. Yang ingin beli, beli. Yang ingin pinjam, pinjam. Yang ingin dengar, dengar. Karena ini sudah kita bahas kalau sudah tahun yang lalu. Buka kembali di channel ini adalah ada. Kita sudah bahas ini tuntas di setahun yang lalu, insya Allah. Mungkin yang jauh, jauh beli kitabnya susah. Anda bisa tengok, dengar aja. Sambil mau tidur. Jangan sambil tidur. Dengar sambil tidur, nak ketemu. Macam dengar ceramah sambil tidur. Ada ngomong, Buya gimana hukum cara hukumnya saya dengar ceramah sambil tidur. Hebat kalau ente sambil tidur bisa dengar ceramah. Ambil baringan barangkali begitu.

0: sahabat Albajo TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli 'ala.
1: Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Shalli li rabbika wanhar. Balaslah nikmat Allah itu dengan dua. Shalli salat Idul Adha wanhar, sembelihlah kurban. Kalau ada orang mau bencimu, jangan takut, jangan cemas, jangan ngeri, jangan khawatir. Inna asyaka huwal abtah. Siapa yang membencimu, dia yang akan binasa, dia akan terputus. Dengan syarat, engkau salat dan engkau berkurban. Salat, hablum minallah. Berkurban, hablum minannas.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang tato kalau sholat gimana, Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato, gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasiman, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata. Apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
2: Ya, baik pendengar Radio Dawud Islam Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman.

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan.

0: الْمُبْطِسِينَ.
1: Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin, dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.

0: amin.
1: Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul.

Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.

Dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak, sedang mereka tidak menyadari."

Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh, hampir saja dia menyatakannya, rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah.

Dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, Musa, maka kelihatan olehnya, Musa dari jauh. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Dan kami cegah dia, Musa, menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah dia, saudaranya Musa, "Maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik padanya?"

Maka kami kembalikan dia, Musa, kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

0: yasin.
1: Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya, dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh, dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan."

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh, Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin.
1: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa."

Karena itu, dia Musa menjadi ketakutan berada di kota itu, sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak, meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, "Engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat."

Maka ketika dia Musa hendak memukul dengan keras orang yang menjadi musuh mereka berdua, dia musuhnya berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku? Sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang, engkau hanya bermaksud menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan engkau tidak bermaksud menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian."

0: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.
1: Asyhadu an la

قال الله أكبر الله أكبر.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbati da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي على تنبهات إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأبي أن تكن شفاعتك بعد هذه القيامة.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
2: Makin bagus sholat kita, Allah akan memperbagus urusan-urusan kita. Jangan risau dengan masalah-masalah kita. Jangan takut menghadapi persoalan hidup ini. Semuanya masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa memberikan solusi terbaik. Masalah keuangan, masalah usaha, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah bisnis, semua itu kecil kalau Allah menolong kita. Menjadi berat hidup ini kalau jauh dari pertolongan Allah. Dan sholat kuncinya, wasta'inu bisabri wassalat. Maka perbaiki sholat, yang lain-lain akan ikut menjadi baik.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda nih. Dia dipisahin sofnya, jangan digabungin. Sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sesuatu besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
4: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilanglah sama saya, kutangkis sih. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
5: Tidak ada, kecuali malas. Ustadz, saya baru sadar Ustadz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
4: Jangan kau putus asa.
5: Solusinya apa Ustadz?
4: Berjamaah di masjid.
5: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
4: Waladhalim, amin.
5: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca.
4: Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi.
5: Dia ketawa bos, saya serius ini.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah, salat maghrib masih teraya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islamic Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Nuh memasuki ayat yang ke-20. Ya, 20, 21, 22. Ini panjang banget nanti nih. Ya, bukan apa namanya ke sini lah. Jadi dipotong aja. Ini ada tasydid di sini karena sebelumnya ada lam alif. Kemudian apa? Ini ikhfa. Nah, ini hati-hati bacanya nanti. Matanya harus cepat melihat ke bawah. Tanwin atau baris dua, dhammatain berjumpa dengan ra. Idgham bila gunnah. Jadi nuhur rob, nah, itu nanti. Terus idgham bila gunnah juga. Ini mad jaiz memfasil. Ya, sempurnanya adalah nanti sama dengan mad wajib itu. Kemudian ini ikhfa. Ikhfa akrab namanya. Oh, bukan ikhfa abad, jauh, karena baris dua ini atau nun sukun pahamannya itu huruf nun makarnya jauh dengan huruf kaf sehingga bunyinya mengarah ke sedikit ke huruf eng, mengarah. Wa makaru makaranku makaranku baro, itu nanti. Di sini kita berhenti saja dulu, karena kalau disambung terlalu kecil hurufnya. Nah, sebetulnya sampai sini dia, jauh. Baik, kita coba tayangan pertama dulu. Silakan yang mau mencoba.
1: Litas kulu minha subulan fijaja.
0: Coba lagi sekali.
1: Lita

0: dari sini.
1: Wa waladuhu illa khasara.
0: Walad asalnya anak, waladun, walad, ya. Terus
1: wa makaru makra kubbara.
0: Lagi
1: wa makaru makra kubbara.
0: Biasa saja.
1: Makraku mak,
0: jangan makrong, tidak
1: mak.

0: lagi.
1: Wa makaru makra kubbara.
0: Jangan rong, tapi rong. Dia mau ke ka sudah. Ka itu bacanya kan ka, bukan ko. Jadi sehingga dia
1: rong mak orang
0: langsung arahnya ke huruf kaf. Ya, kecuali di sini nanti huruf ko
1: mak orang kalu
0: misal, tapi tidak ada kalimat itu ya. Ini kan ka itu biasa huruf ka. Jadi dia setelah rohnya tebal, maka arahkan sudah kepada membunyikan huruf ka.
1: Mak orang kubara.
0: Coba lagi.
1: Wa makaru makra kubara.
0: Kok masih ya?
1: Rangka rangkubara rang,
0: jangan
1: rangkub,
0: jangan rangkub, tidak
1: rangkub
0: gitu. Lagi sini aja, dari sini.

Luhu. Nah, berarti sudah siap-siap ancangannya di mana sih kemampuan nafas? Di sini kalau harus berhenti di sini berarti hanya harus sukun. Iya. Wat

sarro. Kan tidak sempurna jadinya. Berarti kualitasnya rendah. Nilai pahalanya insya Allah juga mungkin kurang juga tuh. Tapi karena belajar, tetap nilai belajarnya ada. Iya, sekarang jangan dipaksakan. Mau di mana berhenti terserah pilih sekali lagi. Matnya difungsikan semuanya, jangan sampai dikurangi kadar matnya.

sekarang di sini hilang matnya. Terus mana tadi? Yang mana tadi ada juga? Hu-nya tadi kah? Nah, ditambahi. Ayo, ini ada ya-nya. Asauni. Sekali lagi dari sini.

0: Lalu dari sini sampai sini berhenti, dari sini sampai mahal sini. Yuk.
1: Wattaba'u man lam yazidhu malu.
0: Enggak boleh sini ada panjang. Ini malu. Juga nih. Malu. Ketentuan hu, kalau memang tahu nanti maksilah itu. Apabila sebelum hu ini barisnya sukun, maka hu-nya tidak boleh panjang. Tetapi bila kalimat hu, ha, hu dengan hi gitu, sama ini juga berbaris sebagai ini, maka hu-nya menjadi panjang. Tapi bila sebelumnya tidak ada tanda barisnya, maka dia tidak boleh panjang seperti ini. Nah, tidak boleh panjang dia.
1: Wattaba'u man lam yazidhu maluh.
0: Nah, coba.
1: Wattaba'u man lam yazidhu maluh.
0: Nah, ini hu-nya panjang juga kan, karena ada barisnya di sini. Sekarang dari mana? Dari sini saja.
1: Wa walatuhu illa khasara.
0: Iya.
1: Wa makaru makran kubbara.
0: Iya.
1: Wa qalu.
0: Seimbangkan kok dengan lu.

0: Sekarang dari sini sampai kepada kum saja. Ayo.
1: Wa qalu la tazzarunna alihatakum.
0: Cukup. Ini berubah sudah ke ain. Ini tidak ada tasdid di sini.

0: alihatakum. Ha, dah ada zatnya sini. Yo.
1: Wa qalu la tatarunna alihatakum.
0: Dari sini.

0: tataru. Tidak ada tasdid di sini. Wa la tadharunna wadda.
1: Wa la tadharunna wadda.
0: Ya, hati-hati lagi nih. Ya. Ini bukan ain, alif atau hamzah. Silahkan yang lain. Lanjut.
1: Litaskunu minha subulan tijaja.
0: Ulangi sekali lagi.
1: Litasluku minha subulan tijaja. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u.

0: Lalu
1: ini tidak boleh dipanjangkan dari sini.
0: Wattaba'u man lam yazidhu maluh.
1: Iya, dari sini aja boleh atau terserah dari sini juga lah.

0: dari sini saja.
1: Wa waladuhu illa khasyara.
0: Ini huruf sin biasa, sabun, sapi. Ayo.
1: Sa.
0: Sa biasa.
1: Wa waladuhu illa khasara.
0: Iya, terus
1: wa makaru makrong kubbara.
0: Lagi sekali.
1: Wa makaru makrong.
0: Ini ada wawnya, tanda matnya ada. Ayo.

0: Wada.
1: Ini keliru bacaannya. Alihah Tuhan-Tuhan. Ilah satu Tuhan. Beda nanti. Alihah jamak daripada ilah. Akhirnya.
0: Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda.
1: Di sininya lupa matnya ya. Nah, lupa matnya di sini. Dari sini saja. Sama sini kan.
0: La tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda.
1: Tadi coba ini.
0: Litas luku
1: sinnya biasa saja.
0: Litas kuluku minha subulang fijaja.
1: Lagi sekali.
0: Litas luku
1: nah, biasa. Sin biasa sa.
0: Litas luku minha subulang fijaja.
1: Hati-hati tidak ada mat di sini. Subulang subulang fijaja.
0: Litas luku minha subulang
1: subulang
0: subulang fijaja.
1: Ya, lagi sekali.
0: Litas luku minha subulang fijaja.
1: Baik, cukup. Silakan yang lain.

0: Yazid Wattab.
1: Ini hati-hati, kalau berani mewakaf di sini haknya harus muncul. Ya, kan ini masih bagian katanya langsung. Orang yang tidak yazid hu, menambahnya hu-nya di sini. Yazid itu harus nya harus ada. Kalau berani berhenti sini, ini raum namanya. Artinya apa? Kalau dekat kelihatan kedengaran, jauh tidak nampak itu. Iya. Lagi jadi
0: what?
1: Terus
0: wattaba'u man lam yazid humaluhu wa waladuhu illa khusara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna watta.
1: Lagi sini
0: wa makaru makran kubbara.
1: Ya cukup, silakan.
2: Litas luku minha subulan fi.
1: Ini juga subulan, enggak bisa subulan.
2: Litas lukum minha subulan fijaja.
1: Sekarang dari sini saja.
2: Subulan. Nah,
1: enggak ada tanda matnya ini. Ayo.
2: Subulan fijaja.
1: Itu yang benar. Sekarang dari sini.
2: Litas lukum minha subulan fijaja. Qalanuhur rabbi innahum asawni wattaba'u wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khusara wa makaru mak rongkubaro.
1: Lagi sekali.
2: Wamakaru makrongkubaro.
1: Ini tasdid, ada tasdid fungsikan. Ayo di mana baca?
2: Wamakaru makrongkubaro.
1: Iya.
2: Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazakrunna wa la tazarunna wadda.
1: Ya, dari sini lagi.
2: Wa la tazarunna wadda.
1: Ya, sudah cukup, silakan yang lain.
0: Litaskulhu

0: makhrum mak wa makrum
1: ka maka maka kayak maka biasa lalu ada ru maka wa

0: Bara.
1: Sekarang misal kita potong ya, kita hilangkan ruknya. Jadi hanya 1, 2, 3 aja bacanya. Berarti bacanya adalah wama. Wama apa?
0: Wamakar.
1: Wamaka. Maka kan? Jadi jangan mako. Wamakaru. Berarti kaknya terpengaruh huruf ro. Ro itu kan dibaca tebal. Berarti kaknya maka aja. Maka. Wamakaru. Nah, jangan wamakaru ikut ko. Jangan. Ayo lagi.
0: Wamakaru makarung kumbaro. Nah,
1: ini yang bagus. Terus.
0: Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda.
1: Baik, cukup. Yang lain silakan.

0: Jadi untuk semua ini, huruf ini kita diuji di sini posisinya dengan bentuk seperti ini, harus masuk ke sini. Bagaimana kerapian tetap kualitas bacaan huruf ha, hu. Ya, jadi ada beberapa tadi ho nya itu kurang ketika mungkin diwakafkan arroh arrohman bisa, kemudian ha misalnya, ya kan masih bisa, tapi giliran ho, nah kemudian disambung ke sinagi. Nah, jadi hati-hati berusaha serapi mungkin tetap ho nya ah ih uh ha hi ho huru. Nah, gitu aja sih semua, untuk semua. Ada yang agak rapi ho-nya tetap, ada juga yang biasa agak tidak begitu nampak, bahwa itu adalah ha ho, huruf halqi. Iya. Baik, silakan, masih ada.
1: Litaslukum minha subulan fizaza.
0: Ini huruf ja, ja ja ja. Nah, ayo.
1: Litas lukum min
0: litas lu
1: kum litas lukum
0: dan ada huruf mim
1: litas lukum minha subulan fizaza.
0: Yang fizaza itu, fizaza itu nanti huruf ra ada titik, ni fijaja jukut fija. Ha, tuh iya, jukut fija ini. Coba lagi sekali.
1: Litas luku minha subulan fijaja.
0: Mantap, lanjut.
1: Qala nuhur rabbi innahum asani wa taba'u man lam yajidu malu.
0: Ya, dari sini.
1: Wa taba'u man lam yajidu malu wa waladu illa khasara.
0: Sekarang dari sini,
1: maluhu wa waladuhu illa khasara.
0: Ayo, ini lagi.
1: Maluhu wa waladuhu illa khasara.
0: Soalnya nadanya tinggi. Lanjut.
1: Wa makaru makrun kubara.
0: Ayo, di sini tidak ada tasdid, yang tasdid di sini tariknya ke sini. Ya, sini tidak ada tasdid, yang sini ada tasdid. Ayo.
1: Wa makaru makrun kubara.
0: Ya, ayo.
1: Wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda.
0: Hati-hati.
1: Qalu la,
0: panjangnya sama. Sekarang kalau kata ini sama. Ayo, harus sama. Sampai sini dulu berhenti boleh, atau sampai napasnya sambang silakan sampai.
1: Wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna wadda.
0: Ini non tasdid, sidah langsung lengket digunakan. Wak, tinggi nadanya ya.
1: Wak,
0: nah ketinggian.
1: Wak.

0: ودا.
1: أيوة.
0: لا تذرن ولا تذرن.
1: آه.
0: وقالوا لا.

0: ada.
1: Baik, sekarang saya minta dari sini saja sampai sini ya, jangan dilebihkan dari sini.
0: La tadaruna aliyatakum.
1: Baik, sekarang yang tasid huruf nun ya.
0: La tadarun.
1: Gunahnya silakan. Lalu sini
0: alihatakum la tadarun la alihatakum.
1: Ayo.
0: La tadaruna.
1: Harus lengket.
0: La tadaruna aliyatakum wa la tadaruna wadda.
1: Ya, pokoknya setiap tasdid namanya juga syiddah, tasdid lengket, enggak boleh enggak lengket. Iya, ya. Cukup, silakan. Masih ada waktu.
2: Ditasluku minha subulan fijaja.
1: Ayo Ibu, ini enggak ada tanda panjangnya ya. Lagi.
2: Lita

0: قُلْ رَبِّ إِنَّهُمْ أَسَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْ.
1: Jangan maksa ibu, nanti habis napasnya. Ininya nih gak belum panjang tadi itu. Sampai sini aja boleh, dari sini dulu biar rapi panjang-panjangnya matnya.
0: Qala Nuhur Rabbi innahum asawni.
1: Boleh.
0: Dari sini. Rabbi.

0: واتبعوا من لم يزده
1: ماله
0: من لم يجده ماله.
1: Iya, dari sini

0: Ta.
1: Baik, masih ada.
0: Lin litasulukum minha subula fijaja.
1: Subulang fijaja. Ayo dari sini.
0: Subulang fijaja.
1: Iya, dari sini lagi subhan sempurna.
0: Litasulukum minha. Lita suluku minha subulak fijaja.
1: Ya.
0: Qala nuhur rabbi
1: innahum.
0: Qala nuh.
1: Lanya tidak panjang ya. Qala.

0: مكران
1: كبارا
0: ومكروا مكرا كبارا وقالوا
1: Laknya panjang juga sama dengan lu kok.
0: Waqalu latatarunna alihatakum walatatarun.
1: Nah, what the dari sini.
0: Walatatarunna watta.
1: Naknya jangan panjang langsung. Wala tadarunna wat. Nah gitu.
0: Wala tadarunna watta.
1: Iya, mungkin cukup dulu ya. Masih ada waktu, sudah habis sampai Isya. Baik. Nah, sekarang ini nanti siapkan untuk pertemuan berikutnya insyaallah. Masih, nah ini masih tanggung tadi itu. Nah, terus sampai sini ya. Nah, sampai sini sebenarnya. Jadi biar dilatih dulu, mudah-mudahan bisa mengkiaskan yang kita belajar saat ini tadi ke ayat-ayat lain, huruf-huruf yang lain, mudah-mudahan lebih nanti lebih cepat bisa mengkias ke ayat-ayat lain. Demikian dulu, kita tutup sama-sama dengan membaca Shadaqallahul Azim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bizikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an wa razuqna bimu'jizatil Qur'an ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي

0: حي على الصلاة
1: نواصل.

0: الله أكبر الله أكبر.
1: Right.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya, belum punya istri. Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al salat.
1: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
2: Kami sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini, maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islam Center Kalimantan Timur dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pengelolaan Islam Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tentara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Muttaqin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 02

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli tibi, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Gitu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ظاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: يَعِدُونَ.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

0: Amin.
1: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Sabar.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حَلِيمٌ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
1: Oh,

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: fasiqun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يكون.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

0: يَكْبِرُونَ
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: mu'minin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

0: Amin.
1: Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: Amin.
1: Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu, setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada

0: Hamid.
1: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Muttafaqun alaihi.

0: waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak salah.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malam bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
4: Ustaz, saya gak punya alarm. Gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, 2:30. Itu luar biasa betul. Begitu minta 2:30, dibangunin 2:00. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta 2:30, bangun 2:00. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun 3:30, pasang alarm 2:30. Bahkan ada yang 3 kali pasang. 2:30, 3:00, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya 5:30.

0: Allah sapu orang sakit, sebetulnya Allah telah meletakkan magnet keberkahan di rumah tersebut, bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut. Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit. Dan Allah berfirman dalam hadis kudsinya bahwa Allah bersama orang yang sakit.
1: Kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah

داعي له وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى الباب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة. Kembali kita bicarakan bab yang ke-9, bab yang ke-7 dari 40 bab Imam Nawawi memuat di dalam kitabnya, setiap bab 10 hadis. Berarti apabila tamat kita baca kitab ini sudah membaca 400 hadis. Bab yang ke-7 dari 40 yaitu kelebihan dan keutamaan sembahyang berjamaah. Sudah kita bicarakan sedikit demi sedikit tentang fadilat berjamaah dan tata tertib cara melaksanakan berjamaah. Kita jangan terfokus pemikiran kita tentang kelebihan. Ingat, yang kelebihan itu liman yutaqabbal, bagi orang nang diterima. Nang kada diterima kada kisah, ada kita kada asal sembahyang berjamaah aja kaya apa kagawian. Nah, itu hendaknya ilmu. Bagaimana peraturannya antara imam dengan makmum di dalam kitab Hidayatul Salikin dibuat oleh Abdul Samad Kalimbani, adab antara jadi imam lawan jadi makmum itu ada 25 adabnya. Yang mendasar yang sering kita langgar ialah innama ju'ilal imam liyutamma bih, hanya saja dijadikan imam itu bujur-bujur diikut, jangan mairingi. Masukkan imam itu ke rukun dulu, baru makmum itu masuk. Rukukkan dulu imam itu, baru makmum condrong hendak rukuk. Nah, Allahu Akbar, rukukkan dulu, hanya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, cagatakan dahulu, hanya makmum sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, gacakan dahulu dahi imam tu ke mana ke pasujutan, hanya makmum di belakang umpan. Amun kada nilainya beumbai. Dalil semalam di dalam kitab Nihayatul Zain, bayam bagi lil makmum alla yaslama illa ba'da faraghil imam min taslimatain walau qaranahu jaza walakinnahu mupawwitatun li sawabil jamaah wa kadza jami'ul arkan. Nah, sesudah mengetahui itu baru kita membaca hadisnya ini. Sudah tahu bagaimana tertibnya mengerjakan sembahyang berjamaah, hanya mengetahui kelebihannya besar, rasa rugi. Sekurang-kurangnya berjamaah itu apa? Aqallul jama'ati imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurangnya berjamaah itu saikung imam, saikung makmum. Kada pasti di masjid, kada pasti di musola. Pokoknya kami kerjakan sembahyang berjamaah yang afdalnya di masjid atau di musola. Nah, disinilah kita menekankan bahwa di rumah tangga kita itu ada nang kawa jadi imam. Mun alim benar wadah kawa, ada nang kawa jadi imam. Jadi supaya mudah kita mengerjakan sembahyang berjamaah.
Bagaimanapun alimnya bibinian, kadakawa jadi imam selama adalah lakian. Kadakawa itu hukum sudah. Kalau pengbariannya nih nah, nang laki baucap umanya aku kada tamat sekolah di pesantren, sekolah kan kada bisa aku. Alhamdulillah umanya ikam tamat, ikam mai jadi imam. Aku mengikut di belakang. Bayanya kada husuk si makmum di belakang tu. Pada ketika sujud mukana labit, pada mengambing. Mau tertawa benar. Dua minggu dan dua kali baca dah kita baca belum membuka kitabnya nih lah. Kita baca hari ini. Membaca ini satu mat sebab. Men aku membaca badarus pian paling-paling dua minggu selesai. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أبا هريرة صلي مع الجماعة ولو كنت جالسا فإن الله تعالى يعطيك بكل صلاة مع الجماعة ثواب 25 صلاة bi ghairil jamaah. Untungnya Abu Hurairah lah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar kadada baisi anak tak menang, lain tak menang, tak menang kadada baisi anak tak menang, tapi hobi beliau adalah ka kucing. Gantinya jisin kucing barang aku kan ada beisi baharaguan 40 kucing di haragu sini. Lalu Nabi bilanya Abdurrahman, lalu baunggut tai juga Abdurrahman bin Au, Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman jen Nabi. Lalu Nabi maukah ikam, ujar Nabi, ku galari bapaknya kucing daripada ikam kaina mangiau dikiau baru dua datang aku akun ka ikam ku gelar Abu Hurairah bapaknya kucing. Inggih asal pian haja Rasulullah menggalari ulun senang banget sampai meriwayatkan hadis digelar Abu Hurairah, karena itu gelar Rasulullah bapak kucing. Itu kan Nabi minta maaf pada hulu Abu Hurairah, ikam hakunka ku gelar Abu Hurairah bapak kucing. Inggih asal pian aja manggelar nang apa nang baiknya. Artinya kita kada boleh manggelar orang. Boleh manggelar orang asal inya katuju. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Jangan sembarang galar, utuh halus, utuh lama, yang ama ni amai ni uban. Jangan digalar sidin, jangan. Apabila sidin katuju, enggut. Nah. Kaman anggut? Ya, ya sidin. Simung digalar. Kadeta dua kada di kampung ni anggut. Nah, itu bal boleh aja. Bila sidin sarek. Bila sidin sarek haram. Kaman anggut? Karis enggak? Hah? Gua balik lakatan batas miah kalau bunga benar. Nah jangan lagi itu. Jangan. Bayan gak ada nih. Digaler tulamak. Nya digaler parinya buahnya tulamak. Nyalamak awak. Munya suka bagus. Munya ada suka ada boleh. Mun ulun kada turun nampak banyak ketahuan deh. Mun bubuhannya kada turun kada apa-apa ranayan aja. Dan Abu Hurairah ini
teman setia Rasulullah, termasuk kawan nang rancak bara rahasiaan. Uja orang wayina pak, napa ya uja orang wayine? Bahkan tahan juga bukan ini. Kawan curhat, ayolah kawan curhat, curhat, curahan hati. Nah, aku lawan pian aja, aku lawan ikam aja. Anu, aku anak bener kam kawin. Cuma ngalihayan nah ini nah halangannya ini kuitan kada memberiakan. Ujar kawan, mun kuitan kada memberiakan baik paraya. Kaina katulahan. Saapa ada bibini nintu? Pacang saurang naraka salawasan. Misalnya curhat. Ini Abu Hurairah ini sering berahasia lawan Rasulullah. Maka itu sudah ulun kisahkan, apabila di pian sampai ke Madinah, ada nang di balakang kubah Rasul tu betinggi. Allah. Insyaallah tanggal 21 ulun ba umrah hendak istirahat. Mun di sini kada be istirahat lo kok. Tanggal 21. Tanggal 21 kayaknya bulan Dudi. Napa? Maret kah, Mei kah? Mei. Insyaallah tulak ba umrah. Mun handak umpat, ayo iringi duitnya saurang. Nyaman tahunah di sini, di sini, di sini. Bila di balakang kubah Rasul itu ada tempat yang bertinggi. Itu sekitar 70 sahabat. Yang disebutkan Ashabus Suffah. Sekitar 70 sahabat yang bergelimang. Nang kada tahu mencari dunia. Bila Nabi babacaan hadir, Nabi menjaminnya. Jakai berwa ini beisi panti asuhan Rasulullah. Dumtukmun panti asuhan kakanakan ada gini tuha. Yang diceritakan dalam Al-Quran, Rijalun la tudlihim tijawatu wa la bay'un zikrillah wa iqamis salati wa ita'is zakah. Itu tuh nang 70 tuh bergelimang di situ. Nang mengapa lainnya siapa? Mengapa lainnya Abu Hurairah. Rame kisahnya pian. Pada suatu ketika, nah bisa kita baca pulang ini. Hanyar meriwayatkan hadisnya, pariwayatnya ajanya. Pada suatu ketika sahabat nang 70 ini kelaparan. Nabi tidak ada pemberian sahabat yang lain. Akhirnya sahabat yang 70 ini kelaparan. Lalu Nabi sendiri matarik begapit lawan rumah. Kan kubur Rasul, kubur apa? Kubur Rasulullah di kamar Aisyah. Berarti di luar rumah untuk masjid itu nah. Di luar rumah napa? Rumah Rasul. Begapit lawan Ashabus Suffah. Datang orang matari susuk samangkok, samangkok aja saapa ada samangkok. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini ada susuk. Ambil di rumahku. Datang, ya Rasulullah ini susunya samangkok. Samangkok 70. Meminum umbai ya nah. Segelas ini nah. Umbai meminum tuh bergilir nah. Mun kita surangan-surangan nah. Ada cukup. Babaya di tangan Abu Hurairah dijolongkan Rasulullah. Rasulullah mengambil. Abu Hurairah, ambil. Bah ya Abu Hurairah, lumayan nih aku surangan aja suruh Nabi. Bayi aku ambil nih tuh. Abu Hurairah, napa pulang jabur ini? Bagi girilakan. Harus sekalinya seorang menguti inarai menjulung kalai belum disuruh Nabi. Ikam paampihan Abu Hurairah. Naham tuh jabur ini. Saapa ada sisa nih tuh
kaki. Dasar bujur-bujur latul hihim tijawatu wala bayon an dikrillah. Kadar tak pikir mencari kelebihan untuk mengejar dunia, semata-mata beribadat saja. Maka itulah Abu Hurairah termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Karena itu Abu Hurairah kada begawi, siap mendengarkan ceramah Nabi, siap mendengarkan pembicaraan Rasulullah. Maka itu sahabat di dalam kitab dibicarakan yang terbanyak, termasuk sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Nah, kita baca. Ausani habibi Rasulullah, habibi Rasulullah. Rasulullah jadi badal syai min syai daripada habibi. Asalnya habibun li. Lalu Rasulullah badal syai min syai. Idza ubdila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabih. Awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Abu Hurairah salli ma'al jama'ati walau kunta jalisan fa inna Allah ta'ala yu'tika bi kulli salatin ma'al jama'ati thawaba 25 salatan fi ghairil jama'ati. Telah berwasiat lawan aku, bertausiah lawan aku. Orang wae ini diambil bahasa Arab pula, kada ceramah lagi, tausiah. Tausiah, wah itu loh. Kadanya tausiah bang, tausiah. Bahasa Arab. Ausani telah mewasiatkan akan dakwah habibi kakasihku ulil, kakasihku Rasulullah. Nabi pepesan lawan aku. Faqala li, maka bersabda Nabi, "Mailah." Untungnya Abu Hurairah samasa lawan Rasulullah, bergaul lawan Rasulullah. Langsung Nabi memerintahkan, ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, salli ma'al jama'ati, sembahyanglah engkau beserta jamaah. Jangan surangan Abu Hurairah sembahyang berjamaah. Walau pun tajalisan, andai kata ikam kada kawa tulak, kada kawa berdiri sampai ke masjid kalanggar itu kada kawa berdiri. Walau pun tajalisan, sekalipun engkau adalah duduk, asal berjamaah boleh je loh. Kok imam berdiri, seorang berduduk boleh je loh, karena kada kawa. Artinya di sini kam dua pelajaran. Pertama, boleh mengerjakan yang pertama, dipaksa sembahyang itu berjamaah sekalipun dalam keadaan duduk. Nah, kedua, Rasulullah langsung memberitahu boleh sembahyang berjamaah itu imamnya berdiri, makmumnya duduk, kalau kada kawa berdiri boleh. Wah, Rasulullah kada gampangan. Walaqad utiya min jawami'il kalimi ma jaza'anil ityan bimithlihi masakhi'ul bulagha'i minal bashar. Boleh imam berdiri karena makmum kada kawa berdiri, beruduk boleh. Daripada memaksa, walaupun sembahyang itu seorang berduduk, imam berdiri, tetap disuruhkan berjamaah. Mudahan aja panggil tak kawa menggawi ini. Minimal di rumah tangga kita, amunnya kawa kalanggar ke masjid, amun kada kawa di rumah berjamaah. Amun kita mahitung lah, tapi mahitung pahala pang. Amun datang ke sini nah, kada kahitungan pahalanya. Bayang berjamaah, ya Allah, batil. Imbah itu napa lagi? Betahlil, dubul bener. Amun mahitung bujur-bujur, terus sembahyang berjamaah sudah.
isya maghrib, maghrib isya berjamaah baca dalail, iktikaf sudah, batahlil pula mangganang datuni ini Allah. Mudahan naya kita terus menerus kawanan kaya ini, dan mudah-mudahan sampai titik darah terpenghabisan. Ilmu ibadah, ilmu ibadah, ilmu ibadah. Jangan dicabut Allah Ta'ala tuh katujuh nang kaya ini nah. Walau kunta jalisan sekalipun engkau duduk, bainna Allah Ta'ala. Nah, ini menunjukkan orang berdiri, imam makmum berdiri, seorang berduduk, seorang kada kau berdiri, menggatar pariannya dintuot nih. Jadi orang-orang nang bakas setrok berdiri itu kan pemulaan aja, kawan nang kedua tuh lama, biar berduduk lagi asal berjamaah. Pahalanya kayak apa? Sama lawan orang berdiri, lawan seorang berduduk, sama pahalanya. Fa inna Allah Ta'ala yu'tika, bahwasanya Allah memberi akan engkau bikulli salatin ma'al jama'ati. Abu Hurairah, setiap kali sembahyang beserta jamaah, tawaba 25 salatan, akan pahala 25 bi ghairi jamaah. Setengah bulan yang telah lewat timbul pertanyaan. Iyalah. Apa pertanyaannya? Hadisnya dua, ada 25, ada 27. Ini berapa nih? Yang dibaca nih 25. Yang sering kita dengar 27 kalau. Salatul jamaah tabdulu min salatil fadzi bi 27 darajah. 27. Kenapa Rasulullah mengatakan satu saat 25, satu ketika Rasul mengatakan 27? Kutakuni dulu siapa yang dapat. Siapa dapat dibawa umrah tapi tambang seorang. Siapa dapat angkat tangan? Kenapa Rasulullah makan dua? Ada mengatakan Rasulullah satu riwayat 25, satu riwayat 27. Dapatlah. Pian bang. Ngerok. Dapatlah. Mun orang betakun jurang kenapa? Ayo pak, aku jurang bingung. Nabi mengatakan satu ketika, satu riwayat 25, satu riwayat 27. Aku bingung juga nama Najwa nang mujurnya. Hadisnya kedua-duanya say. Dapat lamun orang menakuni lawan pian dan tidak. Membalum. Bisa juga sini bapak biraga aja. Kayak apa guru bakri ini aku bakman ceknya kayak apa. Sama kada kalauan pengalaman kok. Dasar juga ada dapat gak? Ada bujur-bujur kalian dapat, kalian coba aku aja kan? Kada lah oleh. Pian bang, kada juga. Saya ikut lagi, bila yang bertiga, sampai aku. Nang jauh, ini takut nih. Ini sama pada gambut kita. Ada beda ya, sarik. Sistem keluarga, KKN. Kai-kai nakal. Ya Pak, 27 ada, 25 ada, kenapa yo? Umur orang betakun, pian dapatlah menjawab. Nah, apa maka belain itu? Aturnya sekacak sekali aja Pak. Ini kada dapat juga. Kayak ini. Kenapa Rasulullah maka berbeda? Padahal hadisnya sahih. Alasan pertama, melihat keadaan orangnya bisa mencapai 27, bisa 25 aja. Bagiringan kealiman orang itu. Satu. Lah, alimnya orang itu nah.
Artinya menjadikan pahala pandawan kita sembahyang berjamaah itu ada sama pahalanya masing-masing. Ada nang ta'alim mengikut no rokok imam, hanya rokok. Ada nang belum imam rokok berdahulu dia, nah ada juga. Lalu melihat keadaan nang itu artinya memberikan isyarat bahwa perbedaan pahala mendasar karena orangnya menggawi lain-lain. Nah, ringkas katanya membedakannya kealiman orang itu. Bila orangnya alim bisa 27. Bila orangnya kada alim bisa 25 aja. Kada alim lagi menginai perai. Artinya diambil satu kesimpulan, sembahyang berjamaah jelas sekalipun sama taumbae gawiannya, kada sama pahalanya. Itu aja sudah, kada sama pahalanya. Ilmunya

betakun pulang lah. Jangan sarik lah betakun aja. Mensembahyang berjamaah maghrib berapa rakaat? Berapa rakaat? Tiga. Berjamaah tiga. Amun surangan bang, berapa jam? Berapa rakaat? Maghrib tuh kan mau jamaah tiga. Amun surangan bang, tiga juga. Kalau kayak parennya, nya ada kisah. Ada kisah. Kisah aja bang lah, kisah. Orang ini bungol berdua, tamu dibungol, ampun rumah dibungol. Beilang si bungol ini kawan-kawan si bok-bok. Tapi bungol ilmu agama, bungolnya ilmu agama. Kalau berdagang hebat benar sampai membunguli orang harat. Nah, hampir maghrib beilang. Iya nih beilang. Lawan nang tuan rumah tadi, tuan rumah itu bungol juga. Pandir, pandir, pandir, pandir. Kada lawas. Mangengeng sabila ya, parau parau mangengeng nang datang ni sangka baik, nang datang ni sangka baik bahwa si tuan rumah ni penyembahyang. Nang ampun rumah ni sangka baik juga ganangan nang tamu datang ni penyembahyang. Lalu berudu berdua, udu ambilakan sajadah, hanya sajadahnya ada tak pakai. Sajadah itu dua uting barian pahjar dan imba dibari pun tanya buat yang lamari tak pakai waktu itu. Batu tunjulan ujar nang datang ni tuan rumah aja, ujar ujar nang tamu tadi, ikam aja, ikam aja isiku, ikam aja, ujar tuan rumah, sebagai tuan rumah menghargai kepada tamu nang datang, kam jadi imam, ujar nang tamu pulang, nang abdalnya. Dasar tuan rumah aja jadi imam. Mohon harap dia tahu dia di abda. Padahal bungol. Ringkas kata, maju, maju nang tuan rumah tadi. Kiblat ke mana yo ya? Tuan rumah betakon kiblat. Allah, tuan rumah betakon kiblat. Terserah ikam aja di mana kemana kemadap ujar yang tamu tadi juga ampar ya Allah kada mau bau salik bid'ah Allah bau salik itu ada dalil bid'ah Allah ujar yang dibalakkan juga Allah sama pada bid'ah dia juga diulakkan Allah Allahu Akbar Allah Allah ringkas kata bepupuluh rakaat deh nang di balakang ni manggilah kayak itulah orang sembahyang maghrib karena imam ini mendengar orang babacaan bila berjamaah 27 ya nah aku takutin tadi berapa berapa rakaat maghrib kalau berjamaah jadian tiga mensandirian pak tiga juga ada yang ini sini kada Allahu Akbar jungang kuat 15, 20 Oma genang makmum di belakang ini sorangan juga ihaina umpat harus genangan kayak itulah orang berjamaah nang di muka ini juga ada nang di belakang ini kada apa-apa kada lampi melihat pintu di umpat di ujung ruat ancak terus juga dihitungnya cukup 27 deh cukup 27 lu duduk kan ngoleh ke belakang itu dah. Nang di belakang ini cangang juga. Kayak apa aja? Cukup aja kasih dah. Bepandir. Cukup aja sudah.
Hujan di Balaka cukup bener sudah. Judulnya Sawah Debunga, Sama Pada Bunga. Ul Muliki Balaka. Kalau berjamaah 3 rakaat, kalau sendirian 3 rakaat maghrib, apa pang kita kulir berjamaah? Apa pang kulir berjamaah? Kenapa pang jadi kulir berjamaah? Sama aja gawiannya dengan anugerah dan rahmat Allah, petunjuk dan pertolongan Allah, sehingga dilipat gandakan sama dengan lebih dari 27. Nah, maghrib sembahyang berjamaah sekali surangan 27 kali maghrib jungang luat, bukan 27 rakaat. 27 kali berarti 27 kali 3 jungang luat, 23 kali, 27 kali kada sama belum pahalanya sekali berjamaah. Amun inya sadar otak berpikir insyaallah maunya berjamaah. Wani baku ciak di kamar mandi, wani baku ciak bibinya itu di kamar mandi, abahnya hadangi ulun, ulun mandi balum, ulun belum imbah mandi, anapang pian jua pang malam tadi mengami ulun. Jangan bisa sambet nengah itu, gue bersupan man. Itu aku narima ula-ula, jangan menuruti kayaknya. Banyak aja, ada banyak aja. Ada nih ya ulun mandi lagi ya. Bian juga pang uja guru bakro. Uja mah muarinya babe. Raminya ilmu pengetahuan dapat. Etikap sudah. Daripada menuntut empat mata. Di bolinya tukul. Lebih 127 selebriti dicium oleh tukul. Bujur aja orangnya pina hirang itu, tapi nah istimewanya latah takir mandunaka palikul isyain maziyatun tawa ya ya tuh tawa napa hasilnya sawolah ngaur melanda masa depan seorang apa. Jakanya sudah pada lail, berjamaah sudah, dan sudah tinggal istirahat aja lagi, hendak mai-mai ibu-ibu. Kada apa-apa. Dan itu pun ke subuhnya kada talayur. Ini mun talayur di bulinya. Tuha orangnya. Ulun lancak bicarakan hari hari apa, Bu? Hari Ahad tadi pada kanda. Ini contoh. Ulun buliki lagi lah. Nina, 5 tahun yang telah lewat pangantinan kada dari ini banyak ni kira-kira kada ada pangantinan tu dada orang sugih anyar orang susah kada ada. Apalagi 10 tahun yang telah lewat, tapi kalau wahi ini kaya apa? Kau ini wahi ini apa? Sabarataan sudah banyu gelas sebuting adalah. Nah, apa tak? Apa tak? Handphone. 5 tahun yang telah lewat bila turun di pesawat, nanti ngangan handphone. Enggak isi bangga. Wah ini pang. Wah ini pang. Tukang bica, tukang ujik nah juga. Kada ada kebanggaan lagi. Ujuk ada. Wah ini sebaisi sepeda motor aja kada ada kebanggaan lagi. Baisi sepeda motor kada ada kebanggaan lagi. Sepeda motor kayak orang berjual pisang goreng. Bila ada baisi duit 1 juta atau 500. Ada sepeda motor. Ngertilah. Apalagi di Jepang. Itu mainan kanak-kanakan yang ada dipakai lagi untuk mainan kanak-kanakan.
artinya apa? Keperluan mendesak dalam kehidupan, keperluan hidup mendesak. Tensi ekonomi kita semakin tinggi, sementara lapangan kerja semakin sempit dan sulit. Sedangkan tensi ekonomi sudah tinggi, lapangan kerja sulit. Bagaimana 20 tahun, 10 tahun akan datang? Ada usaha 20 tahun, 5 tahun akan datang ya Pak. Oleh karena itu kerja keras. Begawi. Amun nonton TV aja malam, siangnya malaur. Sakulah kada dapat. Iya. Diracuni anak-anak kita. Maka itulah ulun sudah sampaikan, Rasulullah itu kerja keras. Umur 8 tahun membilupah mengiring kambing, 12 tahun berlayar ke negeri Syam berdagang. Kerja keras. Maka itu proklamator kita berkata, letakkan dan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Makanya anak Bung Karno tuh ganjil pian naran-naran sih. Naran anak Bung Karno tuh semangat tinggi. Tinggi-tinggi. Siapa namanya? Mika. Tinggi. Guru. Ya. Apa lagi? Guntur. Semangat tinggi. Sekalinya lahir seikung, harau sekalinya wadab. Artinya kerja keras. Taungut, melihat kakak-kakak kita taungut. Malam nonton TV, siang goreng, taungut. Maka ujauh amuntai, pek dibunjon ya. Maka ujauh amuntai kita harus mempersiapkan generasi penerus. Masa depan yang cerah. Harus mempersiapkan generasi penerus masa depan yang cerah. Nang cerah kan itu. Itu masa depan nang cari. Allah. Ya nang ulun babacaan malam Kamis tadi di Sangatta. Malam Arba di Sangatta, malam Kamis di Sangatta, malam Senayan di Kutai Kartanegara, kemudian malam Selasa di Samarinda. Bulik aku ngalang-alang baik perayakan ya sekali dulu. Sekali-sekali manusai buannya. Aji nancak buannya manusai aku. Caranya kontrak kita nak, datangan sama datangan, nah, pasti tapi janji. Gitu. Ada yang ini seorang datang buannya. Hendak juga aku sekali-sekali. Artinya laku aja masih kalahin kena. Jangan aku hendak mencari duit kada aku lagi bacaan sini. Tu mencari duit benernya. Maka orang wah ini wah sambahyang ngosok bayar. Sambahyang tahajud bayar. Nah itu loh, bayar. Cara main sepakan diri sadar supaya sadar, bayar duit terus. Mun sudah tuan guru bah, meijazahkan musafaha bah, tumur tuh guru sekumpul, mata duitan sudah nang bayar sambayang tahajud, aneh aja tuh ada menyindir, ada tarang-tarangan aja. Masuk ke kantor perhubung mabak mantuk ke kantor kehutanan. Dilihat peta Kalimantan, ulun lihat itu nah. Kalimantan Selatan dengan Kaltim. Seperlima dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ini seperlima aja luasnya. Luasnya gitu orang tuh seperlima dari Kalimantan Selatan. Potensial alamnya melimpah ruah. Kota
Kutai Kartanagara kunon habarnya punya perusahaan batu bara nang investor 600 jumlahnya. Ada kita bang, urangnya banyak, hasil alamnya kurang, apalagi curang. Allah, kokosnya aja. Banjir, napa-napa. Dikerok terus. Dua puluh tahun yang akan datang ketahuan kita habis. Orang kita Kalimantan Selatan tinggal gigit jari aja. Dikerok kurang kekayaan. Sekarang apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan di negara republik ini? Hutan sudah gundul, batu bara ada lagi. Apa yang kita banggakan di Indonesia? Oh, sudah habis hanya kayu ulin. Ya habis sudah. Kalau di Samarinda, apalagi di Kota Bangun. Kota Bangun itu 120 dari Kutai Kartanagara. Mbak itu terus aku pulang menuju kemana? Ke Muara Muntai. Muara Muntai itu banyak orang Muntai situ. Itu dua jam mesepet. Hutan-hutannya masih lebat lagi. Kayu ulin ya biasa. Tapi tidak boleh keluar membawa. Hasil alam kurang melimpah ruah. Luas kita napa? Mana banyak kurangnya? Mana pangulir pula? Datangkan pemerintah transmigrasi berbagi sapi. Nah, kampung orang kampung dibagi sapi. Pecang membibitakan sapi, sapinya dijualnya. Berbagi lahan pemerintah supaya ada berisi lahan jualnya. Kada mau kerja keras. Mungkin 20 tahun yang akan datang kita Kalimantan Selatan hanya sebagai pemain, hanya sebagai penonton, tidak bisa sebagai pemain. Langsunginya orang itu. Irama tuh yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kita perlu dunia. Kita pikirkan dunia. Mati-mati mic-nya sarahku.

Nah, oleh karena itu Bahimat Bagawi lagi muda, Bahimat menuntut ilmu, Bahimat beribadat. Ya muda masih. Jangan tipi hatur kalangkong, kalangkong tawa nonton tipi. Jam 9 bangun. Sampai ke warung enak, jam 1 hari tulik guring pulang, pecang persiapan malam pulang. Al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minid dha'if. Wal yakhshal ladina law taraku khilfatan dhurriyatan dha'afa. Harus kuat ekonominya. Apabila kuat ekonominya, maka dengan sendirinya kuat segala-galanya ibadahnya. Kada kawa beribadah, kada kawa amun kada harta, maka itulah kita sebelum mengejar harta, ilmunya siapakan. Al-malus salih fi yadir rajulis salih. Harta nang baik di tangan orang nang baik. Jadi orang alim perlu sugih, orang jahil kada perlu sugih, menyakitakan dinya di hari kiamat. Bilanya orang alim sugih, menjalurkan untuk kebaikan. Amunnya tahu telah pulik pulang. Sembah yang berjamaah, andai kata maghrib 3 rakaat berjamaah, surangan 3 rakaat. Nah, papang bang ulirnya. Coba kita pikirkan. Maka itu Rasulullah berpesan, "Idza amma ahadukum falyukhaffif." Apabila ikam jadi imam, ujar Nabi, capati sedikit. Karena masyarakat ini banyaknya beralasan, amun surangan mudah diatur, jungkang ruwet tu ancapnya kawa, amun berjamaah terikat. Nah, supaya jangan itu, jangan menjadi kendala kelambatan berjamaah, capati. Bawirin kayak itu capati. Jangan nang umawirin. Ya Latif aja hampir 10 menit, mayak Ya Latif ya kapirin tuh.

rumah aja buahnya turunan aja sudah ya. Itu narannya imamnya terlalu galai benar. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Dasar hebat arwah guru sakumpul itu dasar hebat. Baca Yasin kan kita bilang terdungkil-dungkil lah. Baca Yasin satu ayat penimbang. Amun buan kita tuan guru di kampung Yasin. Yas

Siratim mustaqim subuh. Tambah lagi sambutin hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlu salatil jamaah ala salatil rajul wahdahu 25 darajatan. Wa fadlu salatil tatawwu'i fil baiti ala fi'liha bil masjid ka fadli salatil jamaati ala salatil munfaridi. Ini panjang mana bahasannya nih. Sembahyang wajib disuruhkan berjamaah di masjid. Apabila qabliyah ba'diyahnya disuruhkan di rumah, ini orang nang sakomplek dengan masjid. Sembahyang sunat afdal disembunyikan di rumah. Maka itu masjid itu bila inyambang lambat kamat, mahadadang orang di rumah keluaran. Ia sunat di rumah qabliyahnya, ba'diyahnya pulang, sunat pulang di rumah. Adanya berjamaah, adanya sembahyang wajib, sunat berjamaah. Nampak kelihatan. Bagi orang nang sakomplek. Enak bacanya. Itu tasawufnya sudah dibicarakan. Kenapa? Sebab ibadah itu sunat menyembunyikan. Terkecuali beberapa ibadah nang sunat menampayakan. Ada ibadah nang disuruh akan benda menampayakan. Pertama, sembahyang berjamaah. Kawakah sembahyang berjamaah sorangan? Semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Semakin banyak jamaahnya semakin afdal. Kedua, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat sunat, jiran, tetangga, undang, saruk, andak duitnya. Nah, aku berzakat. Supaya apa? Supaya orang jangan sangka jahat. Baju orang patuan tuh ada bejakat. Kada aku sumam di salon residen. Nah, labrak duitnya. Nang ketiga, nang disunatakan popularitas akadun nikah. Di masjid banyak-banyak mengundang. Ada kita kada. Nang banyak napa? Nang banyak pengantinannya nikahnya berdenayan aja. Kenapa nikahnya berdenayan? Ya kada dapat duit. Pengantinannya berhamian kenapa? Banyak berduit. Nyaman orang banyak saruan. Nyaman banyak orang beri. Dan sudah lain sudah. Maka itulah sembahyang sunat. Nomor satu dari sembahyang nang sunat nang paling abdal, sembahyang apa? Ingatkah? Nomor satu sembahyang sunat tu nang paling abdal di kerja, sembahyang apa? Sembahyang sembahyang tahajud. Yang tahajud. Kenapa? Sebab lisa di khofaihi anir riyah. Ya kayak itu dulu. Sembahyang sunat banyak. Tapi nang abdal sama sekali nah habat banar. Sembahyang tahajud. Kenapa? Sebab karena sendirian mengerjakan bakas guring dan dalam kamar. Kada ada wa sembahyang tahajud berjamaah an waya ini ia pula. Macam-macam. UUD ujung-ujungnya duit. Janganlah orang disuruhkan menyembunyikan sembahyang duha sampai yang tahajud tuh. Karena itulah alasan ulama abdal. Kenapa? Karena mengerjakannya di
sedang orang tidur, sedang sembunyian, sedang sendirian. Ada wayah ini ia pula. Rasulullah SAW bersabda, salat fadlu salatil jamaah, keutamaan sembahyang berjamaah, ala salatil rajuli wahda, atas kelebihan sembahyang berjamaah sendirian. Kamsun wa isruna darajatan, 25 derajat. Wa fadlu salatil tatawwu'i bil bait, kelebihan dan keutamaan sembahyang sunat di rumah, ala fi'liha, atas mengerjanya fil masjid, sembahyang sunat mengerjanya di masjid, kafadhi salatil jama'at fil mumparidi. Itu kelebihan berjamaah dengan sendirian 27.